Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melabo,

Dengan Nada Bumi untuk memajukan industri musik Indonesia. Dengan Musikpreneur, kami membuka peluang bagi musisi muda untuk berkembang dan menunjukkan bakat mereka. Bergabunglah dengan kami dan jadilah bagian dari perjalanan musik yang seru dan inspiratif dari lokal menuju nasional.

93.3 FM Pro di RRI Melabuh teman-teman baik kamu. Salah satu lagu dari Meghan Trainor dengan All The Way bakal aku play buat kamu. Selepas kita update dulu nih informasi cuaca dari www.bmkg.co.id. Prodo FM teman terbaik kamu di Aceh Barat. Diprediksi untuk hari ini bakal hujan ringan nih teman Prodo 2 dengan intensitas suhu 24-30 derajat Celcius di Aceh Barat teman Prodo 2. Di Nagan Raya, juga hari ini diprediksi hujan ringan teman Prodo 2 dengan intensitas suhu 24-29 derajat Celcius. Kita ke Aceh Barat Selatan ya teman Prodo 2. Maksudnya ke Aceh Selatan. Aceh Selatan hari ini diprediksi berawan dengan intensitas suhu 24-30 derajat Celcius. Untuk Aceh Barat Daya atau Abdia, diprediksi untuk hari ini udara kabur dengan intensitas suhu 22-28 derajat Celcius teman Pro 2. Kita ke Aceh Jaya. Aceh Jaya juga diprediksi hari ini hujan ringan ya, sama seperti Aceh Barat dan juga Nagan Raya. Intensitas suhunya lebih dingin 23-29 derajat Celcius. Untuk Aceh Besar teman Pro 2 hari ini diprediksi. Untuk Aceh Besar rupanya hari ini berawan dengan intensitas 24-31 derajat Celcius. Untuk Kota Banda Aceh teman Pro 2 diprediksi hari ini hujan ringan dengan intensitas suhu 26-30 derajat Celcius untuk Kota Banda Aceh. Dan juga untuk Kota Sabang diprediksi hujan ringan juga dengan intensitas suhu yang sama juga 26-30 derajat Celcius. Untuk Kota Lok Sumawe diprediksi hari ini itu udaranya kabut ya. Kabut berasap teman Pro 2. Dengan intensitas suhu nih teman Pro 2 di kota Lok Sumawe intensitas suhu 26-31 derajat Celcius. Untuk selanjutnya kita ke Simelu. Simelu hari ini diprediksi hujan ringan teman Pro 2 dengan intensitas suhu 25-29 derajat Celcius. Itu dia tadi informasi cuaca yang Anda rangkum dari www.bmkg.co.id. Next, kita akan update informasi lainnya dari www.nri.co.id. So please keep in tune, kita putarkan dulu salah satu lagu nih teman Pro 2 dari Meghan Trainor dengan All The Ways.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh,

Roda FM teman terbaik kamu ada Berisha Jody hari ini esok atau lusa Bro jam mengudara terlintas di jam 8:23 waktu Indonesia Barat. Teman Perodua saatnya kita update informasi dari www.rri.co.id/melabuh teman Perodua dan berikut informasinya buat kamu. Tapi sebelumnya kita coba dengarkan dulu ada LM dari Wakil Bupati Aceh Barat kita untuk RRI.

0: Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Sebentar lagi kita akan ngobrol bersama dengan Bapak Kumaidir Burhan LC MSH, Guru Man 1 Aceh Barat, untuk moderasi beragama di era digital. Nah, kita coba untuk terhubung dulu bersama dengan Bapak untuk hari ini. Tetap ya terus bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, untuk informasi waktu nih teman Pro 2, sudah jam 8 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillahnya kita sudah tersambung ya bersama dengan guru dari Man 1 Aceh Barat, Bapak Kumaidi Burhan LC MSH, untuk topik kita di pagi ini, moderasi beragama di era digital. Selamat pagi Bapak Kumaidi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Pak, cuaca di luar lagi lumayan mendung nih untuk kawasan Pasijambu Aceh Barat dan sekitarnya. Jadi selamat beraktivitas dulu nih buat Bapak untuk pagi ini ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama Pak.
0: Oke. Okay.
2: Memang agak mendung sedikit ini.
0: Hari. Iya, sudah di tempat aktivitasnya atau lagi di mana nih Pak Kumaidi?
2: Alhamdulillah sekarang di tempat aktivitas, kebetulan masih di ruang kelas.
0: Di ruang kelas, oke. Okay.
2: Yeah.
0: Baik Pak, nanti mohon kirim salam Nanda untuk semua adik-adik yang lagi apa proses ngajar-mengajar untuk hari ini Pak.
2: Jadi langsung aja masih ya di kelas.
0: Oh iya.
2: Mau di itu nanti aja boleh juga.
0: Jadi kangen masa-masa sekolah gitu ya Pak ya. Kayak masa-masa sekolah, apalagi tingkatan MAN itu masa-masa yang paling indah kayaknya. Setelah MAN baru ya. Baik Pak, berbicara tentang moderasi beragama nih Pak nih, ada yang mau Bapak apa utarakan dulu mungkin untuk teman Pro 2 yang lagi stay tune untuk pagi ini, silakan Pak.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama sekali, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang perlu kita ketahui pertama sekali tentang moderasi beragama dalam Islam itu adalah bagaimana kita mensikapi dalam beragama itu ya. Karena terkadang kalau kita beragama itu ya tentu kita punya sikap. Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi kita punya sikap, ya segala sesuatu yang sesuai dengan agama kita, maka kita akan kerjakan. Dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan agama kita, maka kita tinggalkan. Tetapi di sini harus ada di dalam moderasi beragama itu, kita dituntut untuk wasatan, ya, untuk bersikap adil, bersikap menengah, ya, moderat. Nah, ini sesuai dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat yang moderat. Nah, jadi yang dituntut di sini adalah kita untuk menjadi umatan wasatan, umat yang moderat. Jadi sebenarnya agama ini sudah sempurna, agama Islam ini sudah sempurna. Yang dituntut itu adalah pemeluk agamanya, Islamnya, orang Islamnya. Jadi secara umumnya yang dikatakan dengan moderasi beragama, moderasi beragama dalam era digital ini, yaitu bagaimana kita menyingkapi berita-berita ataupun informasi-informasi yang kita terima dari berbagai media, itu kita bisa menyaringnya dengan betul-betul Jangan sampai kita menyebarkan kebencian kepada orang lain yang sekiranya itu tidak ada sumber yang pasti. Nah, di sini kita sebagai pemakai media sosial tentu dituntut harus pandai. Harus pandai memilah-milih mana berita yang valid dan mana berita yang kurang valid. Ya, seperti itu, Pak.
0: Oke, atau ibaratnya berita hoax dan berita yang benar itu harus kita lebih pintar lagi untuk memfilter gitu ya, Pak ya. Memilah-milih. Ya, ya. Oke, Pak. Jadi salah satunya itu ya seperti yang udah dijelaskan sama Bapak Guru kita nih pagi ini, teman para dua gitu ya, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kita harus ibaratnya kokoh pendirian, kokoh apa namanya, basic dari agama kita tuh dari sekarang. Kita kalau misalnya pas pondasinya kuat, insya Allah apapun zamannya pasti kita bisa tetap keep balance, ibaratnya seperti itu ya, Pak ya.
2: Iya, lebih kurang.
0: Pak, kalau misalnya berbicara tentang memupuk pondasi agama kepada semuanya nih, ibaratnya Pak, kan namanya kita, yang namanya kita belajar agama itu pasti kita belajarnya sampai nanti kita meninggal gitu ya, Pak ya. Tapi ada juga momen kadang-kadang kita lagi beriman banget, dalam artian lagi ingat banget sama Tuhan tuh kayaknya khusyuk banget. Nah, ada juga momen kadang-kadang kita tuh kan namanya manusia ya, Pak ya. Ada momen-momen mungkin kita dalam fase hidup itu kita kecewa, terlalu sedih atau apa, dan kadang-kadang kita malah justru ada momen di mana ketika kita sholat kita udah gak minta apa-apa lagi, bukan justru kita marah sama Tuhan tapi kita merasa kayak ada banyak doa kita yang kita minta sama Tuhan, padahal mungkin doanya itu doa yang biasa-biasa aja dalam artian gitu ya Pak ya, gak yang berlebihan, tapi justru kayaknya doanya itu belum ada jawaban sama sekali. Jadi akhirnya kita kadang-kadang ya udahlah saya sholat aja, nggak berdoa lagi lah, terserah sama Allah aja. Apakah itu boleh, dosa atau gimana tuh Pak? Kalau menurut Bapak?
2: Ya, terkadang ketika kita meminta sesuatu, apa yang kita inginkan itu belum tentu baik di sisi Allah. Jadi Allah itu Maha mengetahui apa yang terbaik kepada hambanya. Jadi kalau saya mengutip salah seorang perkataan ulama dari Mesir yang bernama Syekh Asy'ari, ini mengatakan kalau misalnya kita meminta sesuatu, meminta sesuatu tetapi kita belum dikabulkan. Ya, kalau misalnya kita ada orang yang menzalimi kita ataupun orang yang menyakiti kita, tapi tidak ada yang membantu kita. Maka kata Syekh Asy'ari ini mengatakan kita selalu berdoa hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka cukuplah Allah sebagai mewakili aku. Jadi kita di sini kita selalu mengatakan Allah itu adalah yang membantu kita. Kita menyerahkan diri kepada Allah ya. Jadi tentu Allah yang membantu kita ketika yang mendzalimi kita ataupun ada orang yang tidak ingin membantu kita. Maka ketika itu ya tentu kita harus selaku hamba ini harus ikhtiar, harus ikhtiar. berusaha supaya kezaliman ataupun perbuatan orang yang dilakukan kepada kita itu jangan sampai ya mencederai kita ataupun dapat melukai kita.
0: Jadi tetap yang Maha mengetahui itu Allah, dan tugas kita ya itu dia tadi ya Pak ya, terus berdoa. Jadi jangan ada cerita kita tuh jadi malas berdoa hanya gara-gara mungkin ada satu doa kita tuh yang belum dijabah oleh Allah. Kayak gitu ya Pak, kurang lebih ya Pak ya.
2: Okay. Itu ada satu kaidah lagi, idza adumal matlub istakhafa ma badal. Apabila yang diminta itu besar, apabila yang diminta itu besar, maka tentu pengorbanan yang dilakukan itu merasa ringan. Misalnya kita kepingin supaya dapatkan sesuatu, maka mungkin salah satu caranya kita memperbanyak sedekah ataupun dengan cara kita memberikan namanya memberikan sesuatu dalam agama ini, membantu orang lain. Hmm. Maka kalau kata orang, kata orang, kalau kita banyak membantu orang, tentu orang akan prihatin kepada kita. Misalnya kita pergi ke warung kopi. Ketika kita pergi ke warung kopi, orang duduk-duduk di situ. Jadi ketika datang kita balen orang lagi duduk-duduk, kawan-kawan kita itu, otomatis itu meringankan mereka. Mereka pun akan senang. Dan itu salah satu untuk menjemput daripada keberkahan yang akan Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita sering membantu orang, insyaallah Allah pun akan membantu kita. Itu salah satu kalau orang bilang, ulama-ulama mengatakan kalau kita banyak bersedekah maka akan menolak bala.
0: Ini kali ya Pak ya, yang harus sering banget kita sampaikan kepada teman-teman kita di luar sana, apalagi kan sekarang di media sosial itu banyak sekali yang kayak Bapak bilang tadi, balik lagi yang kayak Bapak bilang tadi, banyak kata-kata yang terdengar atau bahasa-bahasa kiasan gitu. Bapak pernah baca, mungkin Nanda juga, kadang-kadang Nanda harus baca sampai 1, 2, atau 3 kali, kayak masih gak mudeng juga. Maksudnya kalau sekali baca aja itu kita menganggap benar, padahal pas kita baca yang kedua, yang ketiga, oh ini sesat ini jatuhnya gitu ya kan, ada bahasa-bahasa kiasan. Kalau salah satu contoh bahasa kiasan yang menurut Nanda tuh lucu banget nih Pak, misalnya kayak kalau masih bisa dibalas sekarang ya kenapa harus tunggu nanti di akhirat, itu kan bahasa menurut kita, ya benar juga ya, kita balas aja orang yang buat jahat sama kita sekarang, ngapain nunggu di akhirat. Padahal kan konotasinya itu totally salah gitu ya Pak, tapi dinormalisasi oleh orang-orang sekarang gitu. Jadi makanya pengaruh media sosial ini gak cuman dari hanya sekedar berita hoax, bahkan bahasa-bahasa kiasan yang kota-kota, quote namanya ya Pak ya, quote-quote kayak gitu tuh yang bikin kita tambah membangongkan sebenarnya Pak gitu. Karena banyak sekali kata-kata yang kalau kita baca sepintas, benar, logikanya benar. Tapi kalau kita mau menjemput kayak yang Bapak bilang tadi, semoga Allah memudahkan urusan kita, terus juga mau menjemput yang namanya memudahkan urusan kita di dunia dan akhirat, harusnya kan gak mungkin dong kita balas kejahatan orang tuh dengan kejahatan juga gitu ya kan Pak ya. Jadi seperti itu, semoga saja teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kita bahasnya untuk pagi ini lebih mengerti lagi bahwa berselancar di media sosial atau bertemu dengan banyak orang dan segala jenis macam orang, kita balik lagi ke yang Bapak bilang tadi, lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Jadi kalau kita udah basic agamanya atau juga ilmu agamanya kita udah paham, insya Allah kita gak ada yang namanya kecewa dengan apapun kadarullah gitu ya Pak ya, mungkin ya Pak ya. Pak, ada lagi Pak pesan yang mau disampaikan Pak? Apalagi kayak kami yang muda-muda nih, kayaknya memang harus setiap pagi butuh petuah ya, siraman rohani supaya nggak salah melangkah gitu.
2: Jadi kalau di era digitalisasi yang sekarang ini, kalau kita lihat, apalagi kita zaman sekarang ini, tentu kita tidak asing, tidak tidak terlepas dari media sosial. Jadi media sosial ini terkadang kita dalam menerima suatu berita ataupun menerima suatu informasi, ini harus pandai-pandai dalam memfilter. Dan ketika kita ketika kita ingin mempelajari suatu pelajaran di dunia media sosial ini, ya kita harus pandai-pandai memilah-milih, jangan sampai kita mengambil sumber-sumber
0: aja
2: yang
0: gitu
2: tidak terpercaya, sehingga mengubah mindset kita, pemikiran kita yang semulanya kita ini adalah ahlu sunnah wal jamaah, sehingga nanti bisa berpikiran yang aneh-aneh, berpikiran yang itu, yang karena media sosial ini kan semuanya terbuka, semuanya bisa diakses.
0: Benar Pak.
2: Jadi narasumbernya pun berbeda-beda. Jadi terutama kepada kita pelajar-pelajar ataupun kepada orang-orang yang menuntut ilmu, ini harus pandai-pandai memilah-milih guru, karena memang di dalam satu kata-kata mutiara dalam bahasa Arab itu, lantana lal ilma illa bisita. Ilmu itu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 cara. Salah satunya adalah irsyadul ustad, yaitu petunjuk dari ustad, watul zaman, dan memerlukan waktu yang panjang. Jadi kalau kita belajarnya instan. Memang sekarang ini kan kita perlunya
0: yang
2: instan-instan,
0: Pak. Benar, benar, benar, Pak, benar.
2: Ya, jadi ilmu itu sebenarnya tidak bisa diperoleh dengan cara instan. Ulama mengatakan itu tul zaman, harus memerlukan waktu yang panjang.
0: Yeah.
2: Orang ketika ingin mendapatkan gelar S1, S2, itu
0: bertahun-tahun ya, Pak, ya.
2: Ya, harus adanya betul-betul ketemu dengan dosen, ketemu dengan guru. Makanya di situ kalau di dalam Islam itu ada diajarkan talaqqi. Bagaimana Rasulullah ketika menerima wahyu itu langsung bertemu dengan Malaikat Jibril. Artinya di sini ada istilahnya tatap muka ataupun apa namanya, berinteraksi secara langsung. Jadi sistem pembelajaran yang benar ya, menurut saya itu yaitu dengan cara irsyadul ustaz, sering bertemu dan bermuamalah dengan guru. Jadi kalau misalnya kita secara instan saja kita lihat di YouTube penceramah-penceramah, kemudian kita sebarkan berita-berita yang belum tentu kita kuasai, nah ini takut-takutnya pemahaman-pemahaman yang kurang betul akan tersebar. Karena kita belum pandai memilah-milih
0: seperti
2: itu.
0: Oke, Bapak, terima kasih banget Bapak waktunya untuk pagi ini ya, sudah diganggu untuk siaran sebentar. Semoga saja apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi bermanfaat untuk semua teman-teman yang sedang mendengarkan Pro 2 untuk pagi ini, Pak. Salam untuk semua teman-teman yang lagi ngajar-mengajar juga ya, Pak ya, di Man 1 Aceh Barat ya, Pak.
2: Iya,
0: ya. Oke, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baiklah teman Pro 2, itu dia tadi obrolan singkat kita bersama dengan salah satu guru dari Man 1 Aceh Barat, itu ada Bapak Kumaydi Burhan LCMSH yang udah bercerita panjang kali lebar kepada kita teman Pro 2 kalau yang namanya belajar itu kita tuh jangan, makanya kita jangan pernah merasa kita tuh udah bisa atau udah jago atau udah expert, udah ahli katakanlah gitu ya, udah spesialis di bidangnya kita. Sementara Allah aja mengajarkan kita, menganjurkan dan juga menyarankan kita untuk menyuruh ya, selalu belajar sampai kapan-kapan gitu loh. Jadi sampai kapan-kapan itu sampai kapan ya? Sampai kita udah gak ada lagi di dunia ini itu kita masih harus belajar. Jadi makanya kita harus selalu merasa bahwa kita itu haus akan belajar gitu ya. Belajar agama itu juga gak bisa instan. Jadi gak bisa kita pelajari dari bahasa-bahasa kiasan, artikel-artikel pendek, itu gak akan bisa kita menyerap semua atau kita gak akan mengerti dengan apa makna dari pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari itu teman Pro 2. Pasti gak akan masuk. Pasti yang namanya belajar itu kita harus ngobrol sama sama ustadznya, sama gurunya gitu kan. Kita harus diskusi, kita harus sini dong. Udah lama banget gak ada Meiza di Pro 2 gitu ya kan. Apa kabar Meiza?
3: Kok kayaknya baru hari ini deh, kita lupa gitu
0: ya. Ya kakak masuk sekarang?
3: Masuk jam 9.
0: Kok bisa sih? Rocker ya? Oh waduh. Baru semalam tadi aku bilang udah lama gak ketemu Meiza gitu. Kamu lalai sama Faiz julid sih.
3: Iya, Faiz kejulitan sih. Makanya betah.
0: Tapi semalam asik banget loh Pro 2. Faiznya tuh siaran bareng AI.
3: Iya, itu seru ya.
0: Seru banget.
3: Kamu
0: itu
3: nonton juga ya?
0: Nonton dong. Aku semalam lagi di Dapu Kopi kan. Kesebut lagi. Ya udahlah, maksudnya di warung kopi gitu kan. Jadi lagi nongkrong, minum kopi gitu kan. Abis pacaran juga semalam.
3: Oh, iya. Aja-aja aku sih pacaran. Jadi malam Senin ya.
0: Aku kalau pacaran orang yang udah 30 tahunan 30 tahunan plus ke atas,
3: enggak mesti malam Minggu gitu.
0: Enggak ada cerita itu mau malam Senin, malam Selasa, kapan yang enak, kapan yang enggak naik asam urat jalan pokoknya. Tiba-tiba mau pacaran malam Minggu naik asam urat enggak bisa dong.
3: Gitu kan. Jadi sekarang pacaran tunggu kondisi ini dulu ya,
0: kesehatan badan dan keuangan.
3: Karena kalau udah 30-an tuh berbagai macam penyakit menghantam ya.
0: Mau dibilang enggak, aku sehat sih.
3: Sehat ya.
0: Itu kan bercanda-canda doang.
3: Tapi sakit loh.
0: Serius?
3: Enggak.
0: Oh enggak kan? Maksudnya ini siaran NS malam tuh lo.
3: Enggak, lutut aku aja sakit.
0: Itu asam urat. Kamu kan asam urat, aku kan nyinggung kamu.
3: Gara-gara kebanyakan makan mie.
0: Instan. Jadi gini, jadi ya, semalam juga. Itu aku gak expect.
3: Kamu bahas apa sih tadi?
0: Ini moderasi beragama. Oh, gitu. Tiba-tiba udah bahas duniawi, langsung pacaran aku bahasnya. Padahal tadi baru baik-baik aja itu bahasnya. Namanya manusia ya.
3: Iya benar.
0: Jadi semalam itu benar.
3: Ini kok gak ada kursi ya di Pro 2 ya selama aku nggak ada.
0: Itu namanya invisible chair, jadi kursinya tidak kelihatan gitu ya.
3: Jadi aku kayak gini.
0: Jadi seru. Jadi semalam aku nonton dan teman Pro 2 ini kalau penasaran bisa nonton ulang. Oh, jadi gitu kita tuh sekarang malam tuh ada momen-momen kita siarannya bareng AI.
3: Iya benar-benar.
0: Nah sayang
3: tapi
0: banget.
3: Itu seru sekali ya. Ini kayak program baru gitu ya kan. Dan kayak membuat apa ya suasana radio tuh kayak berbeda gitu.
0: Berbeda
3: kan?
0: Karena kita ngomong sama robot gitu kan.
3: Robot
0: iya
3: kan. Kita nunggu. Sampai kita jadi robot ya nanti ya.
0: Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran, kalian cek aja di channel YouTube kita itu ada. Pokoknya kalian lihat Flyer tampilan muka awalnya itu yang Faiz ya. Kalau ini kan karena video udah banyak muncul nih sekarang juga lagi live di Pro 1.
3: Kamu tahu enggak sih kalau di luar tuh? Hujan aku tuh basah.
0: Nah, tadi aku kan habis dari luar nih. Habis ngopi dari luar sebelum aku masuk. Tadi emang udah lumayan agak mendung. Tadi aku sempat ngobrol juga sama Guruman Satu Aceh Barat, nanya keadaan di sana gimana. Katanya memang udah mendung.
3: Pas aku jalan tadi emang hujan.
0: Kehujanan kamu
3: aku
0: sedikit.
3: Aku hari ini tuh kecepatan tau gak sih?
0: Makanya aku pun gak nyangka, maksudnya kok bisa ya. Maksudnya Meza semenjak di Pro 1 tuh kok bisa jadi begini gitu.
3: Gitu.
0: Alhamdulillahnya
3: kan?
0: Gitu. Mau dipindah ke Pro 3 gak? Cukup di Pro 1 aja ya. Aku pun ya udahlah aku di Pro 2 aja lah dulu. Jangan sampai dipindah ke Pro 2 yang lain.
3: Kamu ke Pro 1 aja deh bareng aku.
0: Kalau Pro 1 aku
3: jadi
0: masih oke lah.
3: Jadi aku ada temennya gitu. Jangan sendiri aja di sana gitu ya kan.
0: Lo kok sendiri orang di sana?
3: Enggak, maksudnya kan di sana juga tarmet teman-teman. Jadi yang dari Pro 2 tuh maksudnya ke sana juga satu orang biar aku tuh pas rocker-rocker jam tuh asik gitu ya.
0: Sebenarnya kalau kita penyiar di RRI ini, kalau di RRI luar tuh memang enggak ada ininya. Maksudnya ketika kita masuk ke Pro 1 ya udah kita pakai style Pro 1, masuk ke Pro 2 kita pakai style Pro 2. Sebenarnya bisa di mana aja.
3: Iya, benar.
0: Kayak sekarang kamu lagi siaran di Pro 2.
3: Iya, benar. Kayak siaran, kemarin itu aku juga pernah tandem sama Faiz malam-malam,
0: iya,
3: ya kan?
0: Iya, santai aja.
3: Jadi kan kita.
0: Jadi kemarin kenapa aku menangis? Bercanda, gak usah dibahas lagi. Yaudah, aku mau pamit nih.
3: Iya, oke, udah deh. Kalau kayak gitu ntar kita makan.
0: Habis kamu bawa bekalnya buat sendiri, kamu gak bawa buat aku.
3: Iya, aku kan gak tahu kalau kamu dinas subuh.
0: Loh, ini baju aja aku udah salah pakai mandi, coba lihat.
3: Iya, oh iya,
0: iya makanya kok.
3: Kok bisa sih kompak?
0: Cuman kami berdua yang pakai baju salah di sini.
3: Iya, kok bisa?
0: Gak tahu.
3: Kirain hari ini hari Rabu gitu.
0: Iya, aku berpikir malah hari ini kayak ini aku udah paling benar. Ini baju ini harus udah aku.
3: Tapi kompak pula.
0: Makanya
3: ya?
0: Kok bisa salahnya tuh salahnya bareng.
3: Iya. Mungkin malah sama-sama ikut UKWR kali ya.
0: Ya udah aku pamit. Aku pamit ya, Mei. Udah capek tadi udah kering nih mau minum dulu. Baiklah kan teman Pro 2, kita coba putarkan salah satu lagu dari Sabrina Carpenter dengan Tears dan sekaligus sama pamit undur diri dari ruang sima teman Pro 2. Kita masuk ke Jasmine Music nanti jam 10. Insyaallah nanti kamu akan ditemani sama Foza dari jam 10 Kami sampai saya. Jam 2. Bukan lagi Meza. Meza udah ke Pro 1 nanti jam 10-nya gitu. Jam berapa nih ke Pro 1 jam 9. Kalau kau orang nih langsung opening jam 9 ya. Kita jam 9 sampai jam 10 tuh kita just musik dulu nih teman Pro 2. Jadi jam 10 nanti baru kamu akan dengar lagi penyiarnya sampai jam 2. Karena kalau misalnya kayak cuap-cuap, aku aja cuap-cuap dalam setengah jam nih. Pasti kalian bosen juga dengerinnya. Jadi kita hajar dengan lagu ILM Spot dan lain-lain. Baru nanti kalian akan ditemani lagi sama Foza dari jam 10 sampai kelar ke jam 2 siang. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Gam, kulihat C melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki, bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan?
2: Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata, sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melabo.

Indonesia memiliki berbagai macam daerah dari Sabang sampai Merauke, yang tiap-tiap daerah memiliki bahasa khas daerah sendiri yang perlu untuk dilestarikan. Bahasa daerah mencerminkan identitas budaya, sejarah, dan tradisi masyarakat setempat. Dengan menggunakan bahasa daerah, masyarakat dapat mempertahankan dan melestarikan warisan budaya dan identitas lokal. Salah satunya bahasa Aceh. Yuk cintai bahasa Aceh. Seperti kata pepatah, mate ane, mupat jerat, gadoh adat, pat tamita. Artinya, jika anak mati, kita tahu kuburannya. Tapi jika adat hilang, kita tidak tahu kemana mencarinya. Untuk itu, kepada generasi muda, terus kita jaga bahasa dan budaya Aceh agar tetap lestari.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat siang, selamat pagi nih, masih pagi ya teman Pro 2. Gimana nih teman Pro 2 di pagi hari ini? Semoga tetap sehat dan suasana hatinya juga baik dan tentunya semangat dalam beraktivitas nih teman Pro 2. Dan kembali lagi nih bersama Fauza di Pro 2, di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu. Yang mana edisi siar kita pada hari ini yaitu Selasa 19 Mei 2026. Dan hari ini Fauza bakal menemani teman Pro 2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian barat nih teman Pro 2. Walaupun di luar sana hujan-hujan, udah gak reda gak sih teman Pro 2? Tapi tetap teman Pro 2 selalu semangat dalam beraktivitasnya. Dan nanti Fauza bakal menemani teman Pro 2 dengan musik-musik dan informasi menarik untuk teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya dan Trimunggunasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasa

Makanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

Baik teman Pro 2, tadi aja baru kita dengarkan lagu dari Fiersa Besari featuring Tantri ya, yang berjudul Waktu Yang Salah. Walaupun tadi lagunya sempat galau-galau, tapi tidak menghilangkan semangat dong pastinya untuk teman Pro 2 yang beraktivitas di pagi hari ini nih teman Pro 2. Dan tentunya nih, karena selama kita beraktivitas nih di tengah cuaca yang lagi mendung seperti sekarang ini, yang mana semoga teman Pro 2 tetap semangatnya membara walau cuacanya mendung-mendung nih teman Pro 2. Dan kali ini Fauza bakal berikan informasi nih untuk teman Pro 2, yang mana 5 tips manajemen waktu agar lebih produktif nih teman Pro 2. Apalagi kan kalau dilihat masih pagi sekarang, bisa kali ya, maksudnya hal ini jadi pengingat kita untuk lebih memanajemen waktu di jam-jam berikutnya nih teman Pro 2. Jadi memang kalau kita lihat, mengatur waktu dengan baik memang jadi kunci utama dalam meningkatnya produktivitas sehari-hari, yang mana dengan manajemen waktu yang tepat, setiap aktivitas bisa berjalan lebih terarah dan hasilnya pun maksimal nih teman Pro 2. Yang mana hal ini dilansir dari rri.co.id teman Pro 2. Ada langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam memanajemenkan waktu agar lebih produktif. Langkah pertama yaitu bisa dilakukan dengan mengenali kebiasaan yang sering membuang waktu. Dengan mencatat aktivitas harian, kamu bisa tahu bagian mana yang perlu dikurangi atau yang perlu diperbaiki. Boleh kasih contoh kali ya, kebiasaan kayak scroll TikTok lama-lama. Nah itu kan kebiasaan membuang waktu kan. Karena kalau kita lihat, kalau terlalu, kita nggak sadar, ternyata kita udah nge-scroll tuh udah sampai sejam tau teman Pro 2. Kemarin aja Fauza duduk-duduk rencana mau makan, tiba-tiba sebelum makan scroll dulu deh. Tiba-tiba udah 1 jam, bayangin. Padahal 1 jam kalau misalnya Fauza nggak sampai lupa kayak gitu, pasti bisa ngerjain hal-hal yang lebih produktif lagi gitu teman Pro 2. Dan selanjutnya nih, tetapkan target yang jelas mengatur waktu. Fokusnya bukan menambah waktu, tapi mengubah kebiasaan agar lebih efektif dan bermanfaat. Jadi kita tahu nih apa-apa yang harus kita lakukan. Misalnya, lebih ke schedule sih menurut Fauza teman Pro 2. Misalnya, jam segini harus ini, jam segini harus ini. Misalnya kayak Fauza nih, sebelum kesini harus masak dulu gitu. Setelah masak harus berangkat dinas nyiar. Kemudian setelah itu istirahat. Setelah itu apa lagi gitu. Jadi udah tahu kita mau ngapain hari ini, jadi nggak buang-buang waktu nih teman Pro 2. Kalau misalnya kita masih mikir-mikir habis ini ngapain ya, jadi manajemen waktu kita nggak tahu manajemen waktunya gimana nih teman Pro 2. Walaupun memang ada aja pasti kebiasaan yang tiba-tiba pengen ini pengen itu, nggak apa-apa, tapi asal jangan membuang waktu-waktu ke hal-hal yang nggak bermanfaat nih teman Pro 2. Kemudian selanjutnya, penerapan manajemen waktu juga perlu dilakukan secara konsisten, yang mana evaluasi secara berkala penting untuk melihat apakah rencana yang dibuat sudah berjalan baik. Jadi kalau misalnya udah dibuat rencananya, maka harus dilakukan dengan konsisten nih teman Pro 2. Kamu juga bisa menggunakan alat bantu seperti aplikasi pengingat atau jadwal harian. Salah satu contohnya yaitu Microsoft Outlook yang memudahkan pengaturan agenda. Nah sebenarnya kalau ini apa aja boleh sih, nggak mesti Microsoft Outlook, tapi teman Pro 2 bisa di Google Calendar juga bisa tuh teman Pro 2. Di Google Calendar teman Pro 2 bisa sesuaikan jadwal-jadwal apa aja yang teman Pro 2 lakukan, jadi lebih termanage nih apa aja hal-hal yang perlu dilakukan, apa aja prioritas yang perlu dilakukan gitu. Jadi nggak kewalahan lagi nanti karena udah ada target-targetnya, sehingga semakin teratur gitu. Kemudian yang terakhir, tentukan prioritas dengan tegas setiap hari. Dengan fokus pada tugas yang paling penting, pekerjaan akan lebih cepat selesai dan hasilnya lebih optimal. Nah gitu tuh teman Pro 2, meskipun cuaca mendung, jangan sampai produktivitas teman Pro 2 ikut redup nih tentunya.
Dan dengan langkah-langkah tadi, dengan manajemen waktu yang baik, aktivitas harian bisa tetap berjalan efektif dan lebih terarah, mulai dari hal kecil, lakukan secara konsisten, dan rasakan perubahan positifnya. Gue mau kasih ini deh, satu hal kegiatan, misalnya berolahraga gitu. Kita udah pengen hidup kita sehat gitu. Jadi biasakan luangkan waktu, itu kan hal positif deh, luangkan waktu sebentar untuk stretching sebentar gitu, tapi dengan konsisten. Dan tentunya nanti bakal teman berdua rasakan tuh apa manfaat dari olahraga tersebut. Dan khususnya bermanfaat juga dalam manajemen waktu kita, karena udah teratur nih apa yang mau kita lakukan hari ini, apa yang mau kita siapkan hari ini, jadi semuanya udah teratur nih. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman berdua lagi nih dengan musik-musik pilihan, sambilan duduk-duduk santai. Mungkin teman berdua ada yang duduk santai, ada yang beraktivitas, atau ada masih di rumah gitu. Jadi Fauza bakal puterin nih lagu dari Kiara featuring Tekno yang berjudul Freak Me. Selamat menjalankan. Selamat mendengarkan.

Indonesia memiliki berbagai macam daerah dari Sabang sampai Merauke, yang tiap-tiap daerah memiliki bahasa khas daerah sendiri yang perlu untuk dilestarikan. Bahasa daerah mencerminkan identitas budaya, sejarah, dan tradisi masyarakat setempat. Dengan menggunakan bahasa daerah, masyarakat dapat mempertahankan dan melestarikan warisan budaya dan identitas lokal. Salah satunya bahasa Aceh. Yuk cintai bahasa Aceh. Seperti kata pepatah, mate ane, mupat jerat, gadoh adat, pat tamita. Artinya, jika anak mati, kita tahu kuburannya. Tapi jika adat hilang, kita tidak tahu kemana mencarinya. Untuk itu, kepada generasi muda, terus kita jaga bahasa dan budaya Aceh agar tetap lestari.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo kapan? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadid Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produ Melabu, Facebook Produ RRI Melabu.
2: Halo teman Pro 2 semuanya, masih di 90,3 FM Pro 2 RRI Maboh, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Wah teman Pro 2, yang mana sebentar lagi kita akan masuk ke program yaitu Melabuh English Program nih teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 udah lihat nih flyernya di media sosial, udah di-share kemana-mana. Yang mana kali ini kita bakal bahas topik yang ringan tapi seru banget nih untuk dipelajari. Yang mana tapi kita pada hari ini yaitu question tag it easy isn't di program ini nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menggunakan question tag dalam percakapan bahasa Inggris sehari-hari yang sebenarnya sering kita dengar ternyata nih teman Pro 2, tapi kadang masih suka bikin bingung juga karena kita nggak tahu nih cara pakainya gimana nih. Dan tentunya nanti juga ada akan sharing-sharing terkait penjelasan langsung dari para narasumber yang sudah siap menemani kita belajar bahasa Inggris dengan cara yang santai dan mudah dipahami. Kira-kira teman Pro 2 mau gak sih belajar bahasa Inggris? Nanti bareng-bareng kita juga nih tentunya. Ada narasumber-narasumber kita yang expert pastinya dalam berbahasa Inggris. Apalagi kan hari ini kita bahasnya itu question tag it easy isn't? Nah, coba deh, kayaknya menarik gak sih? Setelah udah searching nih masalah question tag ini, misalnya kayak kita nanya-nanya kayak gini, kamu udah kamu suka ini kan gitu. Nah itu tuh ternyata ada loh caranya, karena kan kita nggak tahu nih katakan yang di ujung yang dalam bahasa Indonesia itu ternyata di dalam bahasa Inggris ada juga gitu teman Pro 2. Dan nanti bakal dibahas lebih lanjut oleh narasumber kita yaitu dari Mansatu Melabuh nih teman Pro 2. Jadi tentunya untuk teman Pro 2 yang penasaran tentang topik kita pada hari ini dan tentunya yang ingin belajar bahasa Inggris lebih walaupun kita sudah selesai sekolah maksudnya gitu, maksudnya kita udah gak tua-tua juga ya teman Pro 2, tapi intinya untuk belajar bahasa Inggris itu enggak harus usia anak sekolah gitu. Siapa aja boleh, apalagi sekarang kan apa-apa bahasa Inggris. Jadi paling enggak kita tahu nih dasar-dasarnya apa gitu. Paling abis itu cara menggunakannya bagaimana gitu. Nah, jadi untuk teman Pro 2 yang ingin tahu dan ingin belajar lagi terkait topik kita pada hari ini, jadi tetap stay tune terus ya nanti di Pro 2 RRI Melabu. Kita bakal menghadirkan narasumber-narasumber yang expert banget tentunya dalam bahasa Inggris. Jadi tetap stay tune terus ya di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Kembali lagi nih bersama Fauza, dan kali ini kita akan memasuki program yaitu Melabuh English Program nih teman Pro 2. Yang mana edisi siar kita pada hari ini yaitu hari Selasa 19 Mei 2026. Dan tentunya teman Pro 2 kalau mau lihat langsung program kita yaitu Melabuh English Program bisa lihat langsung di live streaming YouTube RRI Melabuh atau bisa dengarkan langsung di 90,3 FM. Dan atau boleh banget nih teman Pro 2 boleh dengarkan langsung di aplikasi digital kita yaitu RRI Digital dan langsung aja nih langsung download di Play Store masing-masing. Dan tentunya nih teman Pro 2, kali ini Fauza gak sendirian nih teman Pro 2. Dan tentunya ada, kalau teman Pro 2 dilihat nanti di layar kaca ada 3 orang yang cantik-cantik menemani Fauza di pagi hari ini. Ada Miss Sabrina. Sebentar kita cek sound dulu nih Miss. Halo Miss Sabrina.
2: Halo.
1: Wow, udah denger nih. Ada Zizi dan Kia. Halo Zizi sama Kia.
3: Halo Kak Fauza.
1: Halo wah teman Pro 2. Di sini ada 3 orang yang cantik nih menemani Fauza dan teman Pro 2 juga. Dan bisa kali ini diperkenalkan dulu dari adik-adiknya dulu kali ya Miss ya. Oke dari Zizi boleh.
4: Hello everyone. So my name is Ivana Safarinata, but mostly people call me Zizi, and sometimes teacher call me Zivana. And I live in Gajah Mada Street.
1: Wah, berarti tinggalnya di Gajah Mada.
4: Yeah.
1: Gajah Mada Street nih yang Pro 2. Teman Pro 2 yang kalau asli Melabuh udah tahu nih Gajah Mada Street, Jalan Gajah Mada di mana ya. Terus di sampingnya ada siapa nih?
5: Hello everyone. My name is Zakia, and usually people call me Kia, and I live Merbo.
1: Kia boleh dideketin gak sih mic-nya dikit biar jelas suaranya. Berarti Kia berasal dari
5: Merbo.
1: Nanti kalau ngomong agak dekat dikit ya mic-nya ya. Dan tentunya gak hanya adik-adiknya di sini, tentunya ada miss-nya juga yang gak kalah cantik. Boleh perkenalkan miss ke teman Pro 2?
2: Boleh dong. Halo semuanya, this is Miss Sabrina. Ini kayaknya pertemuan ketiga.
1: Oh, pertemuan
2: kemarin.
1: Ketiga.
2: Jadi beberapa bulan lalu juga kemari, dan ini ketiga kalinya di sini.
1: Wah, ya. Dan baru pertama ketemu Fauza ya, Miss?
2: Oh iya, benar.
1: Iya. Baru pertama ketemu Fauza. Miss, tinggal di mana?
2: Oh iya, ini ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Inggris?
1: Bahasa Inggris dong.
2: Oh, okay. Got it. Okay, so currently I live in Gampa, specifically in Jalan Kiblat. Yeah, I've been living here since. Actually, I'm not from Melabuh. I'm from Nagan Raya, and I've been stay here around 5-6 years.
1: Udah lama, yeah. So long ya. Udah lama juga ya, Miss ya.
2: It's been a long time.
1: Wah, ternyata di sini ada Miss Sabrina, ada Zizi dan ada Kia. Dan tentunya nih teman Pro 2, kali ini kita bakal bahas topik kita pada hari ini yaitu question tag. Is easy, isn't? Ya, yeah, benar gak sih?
2: Yeah. Oh. Isn't it?
1: Oh, isn't it? Kurang nih, dikoreksi Miss nih. Jadi, tema kita pada hari ini question tag. It easy, isn't it?
2: Yes, that's correct.
1: Wah, keren banget nih. Dan tentunya untuk teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, langsung aja chat di live YouTube kita, live YouTube streaming RRI Melabuh, atau bisa langsung chat atau telepon Fauza di 0811-6877-903 nih teman Pro 2. Sebelum kita bahas mengenai topik kita pada hari ini, Fauza mau tanya-tanya dulu kali ya Miss yang
2: boleh dong.
1: Kesibukan Miss beberapa minggu ini apa nih?
2: Okay. Karena guru ya ada pasti ya teaching. Lalu karena kemarin liburan juga kena 4 hari ya. Jadi ya short break. Terus mostly ngajar sih. Karena kan kalau untuk tingkat SMA kita ngajar dari pagi sampai jam 3. Jadi ya mostly ngajar. Kemudian ada juga kalau sorenya but sometimes ada take English course juga. Jadi sebagai tutor. Ada les bimbel sih. Jadi private. Udah gitu aja sih.
1: Abali sibuk-sibuk ngajar ya?
2: Ngajar, sih, mesti ya. Ngajar.
1: Keren banget sih pastinya ya Miss ya. Kalau Kia dan Zizi, kesibukannya hari-hari ngapain aja nih? Dari Zizi dulu nih.
4: So, I mostly spend time at home. Mm-hmm. And usually I read novel, like manhwa, mm-hmm. and then mostly listening to music.
1: Wah, keren banget. Kira-kira, soalnya Kak Fauza mau nanya nih, kira-kira novel apa nih yang paling favorite?
4: I really like manhwa.
1: Oh, manhwa.
4: Yeah, mm-hmm. Manhwa. So the title is Operation True Love.
1: Apa tuh?
4: Like some high school romance.
1: Oh, high school yeah. romance. Wah, keren nih. Jadi anak-anaknya suka baca ya, Miss ya. Kalau Kia?
5: Usually every day I just stay at home, mm-hmm. and then I go to course.
1: Course.
5: Yes, course English, and then mm-hmm. when I'm back home, I play the mobile and then make the homework and listen to music.
1: Wah, kalau dilihat-lihat nih Miss keren-keren banget nih adik-adik kita. Wah, udah pinter-pinter banget. Jadi insecure ya Miss ya?
2: Enggak dong.
1: Iya. Kita kayak ngelihat wah keren-keren banget nih. Udah masih kecil, masih sekolah tapi bahasa Inggrisnya udah lancar nih teman pro 2. Kalau misalnya kira-kira ini kan apa? Kia sama Zizi ini member dari English Club ya misalnya.
2: Oh yes.
1: Biasa di dalam, karena Fauza juga baru tahu nih, karena baru di English Club itu biasanya ada kegiatan apa nih?
2: Oke, mungkin mereka yang lebih bisa menjawab ya, karena kebetulan saya bukan part of the tutor, karena kan udah banyak banget di luar. Cuman yang bisa mungkin yang kami kasih yang saya kasih tahu adalah English Club itu ada mostly about speaking practice. Jadi anak-anak ini diajarkan untuk yang pertama untuk confidence dulu in speaking. Lalu yang kedua, target outcome terbesar adalah mereka bisa ikut join English speak competition. Itu nih. Ya. Jadi target terbesarnya itu gitu. Jadi mereka nanti kalau ada lomba misalnya lomba debat bahasa Inggris, jadi mereka bisa

0: Miss Linda especially gave me quotes for you must be confident when you want to speak English.
1: Wah, berarti meningkatkan kepercayaan diri lah ya, confident gitu. Berarti sekarang udah gak nervous lagi dong, gak shaking lagi. Not really. Kalau Zizi gimana nih progresnya selama menjadi member di English Club?
2: Honestly, same like Zakia. So, honestly, I'm an introvert person.
1: Okay.
2: And after I joined English Club, I became more confident to talk to you in front of the people. And literally, English Club has really improved me with English.
1: Yeah. Fun gak sih sama jadi member English Club?
2: Fun banget ya.
1: Yes. Intinya kayak udah dapat funnya, dapat ilmunya juga kali, dapat knowledge-nya juga pasti. Dan tentunya nih Miss ya, karena udah bahas kehidupan sehari-hari terkait dengan tema kita nih pada hari ini, yaitu question text. Nanti bakal Miss Sabrina yang bakal menjelaskan ya tentunya ya, terkait sebenarnya apa sih itu question text, yang mana topik kita pada hari ini.
3: Oke, mungkin untuk question text kita udah briefing juga. Jadi mungkin Miss Sabrina backup aja karena mereka udah ready.
1: Okay. Masih nemenin aja nih ya.
3: Nemenin nanti nyambung-nyambung dikit ya. Mungkin kita buka terus ya.
1: Oke, boleh.
3: Oke. Baik, halo semuanya yang lagi nonton dan juga yang mendengarkan RRI Pro 2. Seperti yang dibilang sama Kak Fauzan tadi, kita mau discuss sedikit tentang question text. Tentang what is question text, and then nanti teman-teman nih Zizi sama Cekia bakalan like role play, isn't it? You gotta do role play about question text. Dan nanti ada juga latihannya. Jadi ada exercise-nya di Kak Fauzan.
1: Ada exercise-nya berarti ya.
3: Yes. Waduh,
1: gugup juga nih. Jangan tanya ke Fauza ya, tapi ya.
3: Oke. Jadi untuk question text, apa itu question text? Questions itu adalah sebuah pertanyaan, dan text itu adalah penegasan dari pertanyaan itu tersendiri. Jadi kan tadi berdasarkan judul ya, English. What is the title? Question text is easy.
1: Isn't it?
3: Okay. Jadi berdasarkan contoh itu ya, question tag is easy. Jadi question tag itu sangat gampang. Isn't it? Jadi isn't it itu penegasan bahwa oh beneran kan? Okay, itu gampang. Ah gitu ya. So I remember once again. Jadi question tag itu dia sebuah pertanyaan tapi untuk penegasan. Bukan kalau misalnya pertanyaan biasanya kan pertanyaan karena kita nggak tahu nih. You can okay we ask some things but we don't know some about that, right? Jadi kita bertanya. Nah, tapi kalau misalnya question text ini adalah we already know and then we ask for penegasan aja. Gitu ya. Okay, for example like today is beautiful. It's beautiful day, isn't it? Gitu. Ini hari yang cerah kan? Gitu. Jadi itu penegasan maksudnya ya. Okay, mungkin untuk lebih detailnya lagi nanti kita akan minta ini ada dua murid saya juga yang menjelaskan dengan detail about question text untuk explanation dari Zakia. Okay. Go, Zakia.
4: So, what is the question text? Question text is a short question placed at the end of the sentence to ask for agreement, confirm information, or invite the other person to respond. So, in Indonesia, it's like kan, like that. Then, for example, it's like you are happy, are you? So, why use the are you? Because the subject is you, and then the to be is are. So, use the are you. And then the question tag to when the sentence is positive, the question tag is must be negative. And then when the sentence is negative, the question tag is must be positive.
1: Itu selalu.
4: Yes.
1: Okay. Boleh di soalnya apa mau dijelaskan lagi nggak terkait question text-nya? Contohnya gitu?
4: So basically question text is depends on the context. Like when we talk about present tense, we use to be is and are. But when we talk about past, we use was and were. So like that.
1: Berarti tergantung to be-nya ya.
4: Yes.
1: Ini kalau saya takut salah nih ngertiin. Jadi takut-takut salah nih. Berarti question text itu dia kalau misalnya positif question text

0: jadi kalau mungkin bahasa Indonesia tuh kan kita sering makan, ya kan? Jadi barusan lagi kan, so like benar tadi yang dibilang sama Cekia sama Zizi itu terkait dengan penegasan dan pekerjaan gitu. Nah tadi juga bagus tuh dijelasin, kalau misalnya statementnya positif, berarti question tagnya negatif. Contoh tadi misal English question tag is easy, berarti itu positif atau negatif?
1: Positif,
0: berarti question tagnya isn't it. Kalau kita brief lagi, isn't it itu singkatan dari is not it. Kita singkat isn't it. Jadi kan ada not. Nah gitu. Jadi itu kalau misalnya positif berarti question tagnya negatif. Statement yang positif, questionnya negatif.
1: Miss bisa kasih jangan Miss ya. Miss
0: sudah.
1: Kia sama Zizi bisa kasih contoh nggak, mungkin Kia yang positifnya terus question text-nya negatif, kalau Zizi sebaliknya gitu biar teman produktual lebih tahu.
2: So I want to explain about question text but the sentence is positive. So the for example is like you are happy. So the you are happy is a positive sentence, and then use the question text negative. So the question tag is aren't you, are not you. Like that.
1: Berarti are you happy,
2: you are happy,
1: you are happy. Terus question tagnya
2: aren't you.
1: Berarti di sini bisa dijelasin lebih detail ke, berarti to be-nya are ya.
2: Yeah, the to be is are because the sentence is about simple present tense. Simple present tense. So for the simple present tense, the to be is are, am, and is. So for the you, it's used to be are.
1: Bolehnya ya, kalau saya berarti ya kalau misalnya you are berarti tergantung kata awalnya itu ya. Kalau are berarti question text-nya are juga, gitu ya?
0: Ya. Jadi to be-nya diulang.
1: Mengulang berarti.
0: Ya, misalkan dia like you are berarti nanti are. Ren, ya, sama konteksnya sih.
1: Oke, mantap. Zizi boleh dikasih example-nya?
2: So for the example for question tag negatif, negatif. Is he is go to school, isn't he? So question tag in the end we use not because.
0: Okay. The statement is negative, but the question. Jadi maksudnya, maksud Zizi tadi kan statementnya positif. Like tadi, she goes to school. She is not. She don't go to. She doesn't go to school. She doesn't go to school. Itu kan kalimat negatif ya. Kan ada tidaknya. Jadi untuk question tadi kita bahas positif. Berarti isn't she? Sorry, is she ya? Sorry ya, is she? Kita ulang ya, biar enggak ini. Jadi kalau misalnya untuk statement yang positif, kalimatnya question tag yang negatif, untuk statement yang negatif, question tag-nya positif. Yang contohnya yang untuk statement yang negatif, kayak tadi Zizi bilang, she doesn't go to school. Berarti kan negatif. And then, question tag-nya positif, is she?
1: Is she?
0: Yeah.
1: She doesn't. Miss, warnanya nih, kenapa kan dia she doesn't go to school. Di situ enggak ada kata is tuh.
0: Oke, biar sama produk lebih tahu. Tiga-tiga tadi kan are ke are gitu. Is ke is. Ini kenapa beda nih gitu. Jadi kalau misalnya kalimat itu ada dua tipe. Dia ada nominal sentence, ada verbal sentence. Jadi kalau nominal sentence itu yang ada is-isnya tadi. Ada misalnya you are beautiful, question text is easy. Kalau misalnya itu nominal, kenapa? Karena ada is, am, dan are. Nah, ada lagi yang namanya verbal sentence. Nah, verbal sentence itu apa? Jadi verbal sentence itu adalah kalimat yang ada verb di dalam kalimat itu. Contoh, she go to school. Berarti nggak ada is dong di situ. Yang ada apa? Verb. Okay. Jadi itu namanya verbal sentence. Nah, tapi kan negatif. Sebelum kita masuk negatif, jadi kalau misalnya I itu go, okay, itu for
3: simple present, and then she itu untuk simple present kita pakai go tapi tambah es nya. She goes.
0: Okay.
3: She goes to school. Now for the negative, you gotta tell like she doesn't go. Jadi yang berubah itu kayak bukan go-nya lagi tapi ke does-nya. She doesn't go to school. Nah, tambah question text. Tetap dia sesuaikan dengan si pronoun-nya tadi kan she. Kan? Nah, kalau she kan pasangannya
0: yes.
3: Ini kita pakai she doesn't go to school, isn't it?
0: Gitu. Berarti tergantung di depannya itu ya misalnya.
3: Jadi kita nggak ngelihat not focus on apakah itu ada is-nya doang, tapi depannya is juga. Not only about that, tapi kebetulan tadi karena contohnya itu ya. Tapi kita fokus ke si pronoun-nya itu siapa sih gitu. Oh mungkin bukan sih lah kita ngomong they. Jadi kita nggak kalau dia misalnya apa?
0: Are.
3: Ya berarti misalnya they don't go to school. Ya kan? Nah question text-nya are they?
0: Are they?
3: Yeah.
0: Berarti tergantung depannya itu ya Miss. Ya itu depannya kan
3: itu namanya pronoun kata ganti.
0: Pronoun.
3: Atau kalau dalam sebenarnya kan subjeknya ya. Kalau dalam sekarang ada subjek tadi kayak gitu kan.
0: Benar-benar.
3: It's subject or pronoun.
0: Berarti nggak mesti kalau is terus. Yes. Kalau are terus. Kalau ini I'm gitu.
3: Ah. Gimana? Okay.
0: I am.
3: Oke.
0: Okay. Kalau kita nggak tahu nih. Kalau I am berarti is.
3: Oh iya, tetap sama
0: is juga.
3: No, jadi I mau bilang misalnya I am beautiful. Okay, ini agak apa namanya agak terlalu
0: pede ya.
3: Masa kayak okay, you know what? Today I'm beautiful. Okay, itu positif ya.
0: Iya.
3: Jadi kalau si I itu pasangannya I'm right. Ini kebetulan dia to be, masa dia to be dan masa that's right. Nah, jadi kalau positifnya apa? Ya tetap I'm tadi. Am I?
0: Oh gitu.
3: Yeah.
0: I'm.
3: Yes. Today I'm very confident. Am I? Nah, gitu.
0: Ternyata ternyata nggak sesimpel itu ya. Tadi pertama gue tuh mikirnya nanti enak nih is RR gitu. Lumayan nggak serumit itu ya. Ternyata di tempat kedua.
3: Iya. Sebenarnya disesuaikan sama to be sama pronoun-nya aja. Kalau udah oke itu yang mau kemana bisa. Gitu. Itu basic grammar, I guess. Saya nggak sih misalnya is, I misalnya am, misalnya are.
0: Oke. Jadi sama Kia ada lagi nggak yang disampaikan terkait question text-nya atau di kehidupan sehari-hari udah di ya apa di apa English Corp-nya udah sering apa namanya itu menggunakan kata question text-nya enggak?
2: Actually, I first time listen the question text. So before I don't know what the question text, and then Miss Minda give me topic for today. So I search what is question tag, what the function, and then what the example. So like that.
0: Oh, berarti the first time juga time. Ya. Berarti sebelumnya belum pernah menggunakan gitu. Kalau Zizi juga.
2: Yes.
0: Ketemu lagi sih. Berarti baru pertama. Karena kan kalau Miss kalau di Indonesia banyak menggunakan kan ini kan sebenarnya kan Miss kan.
3: Ya, karena untuk penegasan tadi ya.
0: Walaupun memang kalau misalnya question tapi ini berarti dia nggak formal gitu ya Miss ya?
3: Tergantung sama ininya. Tapi kalau misalnya untuk question text itu mostly itu untuk speaking. Ya. Kalau misalnya untuk writing jarang. Tapi kalau misalnya like a novel book, like science fiction itu ada gitu ya. Like no, ya kind of. Tapi kalau misalnya untuk kayak academics writings itu kayak jarang ya. Mostly like untuk daily life
0: ya. Jadi kayak kehidupan sehari-hari kayak kita ngomong sama teman kali ya. Sama sih sama bahasa Indonesia juga ya kan nggak mungkin di formal kita kayak rumah makan kan gitu.
3: Ya betul.
0: Ini gimana kan kayak aneh gitu ya kalau di formal ya Miss ya. Apa namanya itu kalau misalnya di kehidupan di teman-teman saling koreksi nggak kalau misalnya ada salah nih?
2: Iya.
0: Oh iya. Gimana nih reaksinya? Apa ada yang nggak mau ngekoreksi atau kayak ini benar udah benar nih gitu atau gimana cara sama teman-temannya gitu?
2: It's like when I are speaking and then the my pronunciation is false and then the ZZ or all the member from the English staff it gives me ya, like the bilang gitu loh, like
1: say
2: yo, ya gitu. Mm. Itu tuh salah.
1: Mm. Yeah. Jadi sambil teman aku sambil belajar ya.
2: Yeah.
1: Berarti sisi juga nih, kalau misalnya ada yang salah, kita juga membenarkan atau sebaliknya gitu, saling koreksi lah ya.
2: Yeah.
1: Jadi saling koreksi. Sisi sama Kia ada lagi nggak disampaikan terkait question teksnya? Enggak ada nih. Oh, boleh
3: kan tadi mau roleplay.
1: Iya. Oh, atau apa
3: bacanya dialognya tuh?
1: Atau percakapan ya?
3: Dialognya. Dialog.
1: Biar teman pro 2 tahu nih ini cara pemakaiannya di dialog gimana? Kan belum tahu nih. Hmm. Boleh kali bisa roleplay Zizi sama Kia dialog gitu, cara penggunaan question teksnya gitu. Jadi jangan malu-malu dong. Gak apa, nanti teman pro 2 biar tahu ini cara, kan tadi kan kita satu kalimat doang kan Nis kan. Jadi teman pro 2 bisa tahu ini cara penggunaan dialognya di dengan dialog panjang dan kehidupan sehari-hari gimana nih gitu. Baga, silakan Azizi dan Ki ya.
2: So the role is we are student.
1: Okay.
2: So I ask Kia, you are a student, aren't you?
1: Yeah.
2: But I'm a student.
1: Aku jadi aku ini ya.
3: Okay guys, yo.
2: But you always sleep in class sometimes, aren't you?
1: No, hey, don't tell them that.
3: Isn't it? Isn't it kan?
1: Isn't it can she?
3: No, you gotta put like delete kanji langsung ke isn't it?
1: Oh, she can swim. Karena kan fokusnya ke she tadi kan? She kan is.
0: Oh iya, aduh lupa.
1: Tapi kalau misal kanji juga boleh.
0: Oke, okay, she juga boleh.
1: Karena itu juga penegasan juga. Tapi karena belajarnya yang basic, dan fokusnya ke tubi tadi sama si subjek.
0: Oh iya, lupa. Ini yang teman produ jangan komen terus, dijawab juga dong teman produ yang ada yang nonton di live streaming kita, di komen juga nih exercise-nya apa soal-soal yang diberikan sama Zizi sama Kia juga. Yang lain ada nggak pertanyaan yang lain nih?
2: So the next question is they don't play football. So what is the question tag?
1: They don't play football. They don't play football gitu. Artinya berarti they don't, berarti don't-nya mereka enggak ya, they don't play, berarti mereka enggak main bola. Gitu. Jadi kamu bisa belajar nih.
3: Enggak apa-apa.
0: Itu sama produk enggak mau jawab sih gitu. Berarti they don't play football gitu. Berarti karena negatif. Berarti positif.
3: Yes.
0: Berarti Kia saat ini jadi guru Kak Fauzi. They don't play football. Berarti they berarti are. Are they? Give me applause.
3: Okay.
0: Sambil dialog sambil belajar ya, ya. Kan kalau walaupun sudah tidak berumur seperti Zizi dan Kia masih bisa belajar ya, Miss.
3: Ya, belajar tuh enggak ada batasan nih umur ya.
0: Jadi alhamdulillah. Sendiri ya. Tadi udah bahas question. TR lagi kayak mau nanya-nanya nih.
3: Ada pesan lagi enggak?
0: Atau Miss aja lah yang mau tanyain ke Kia dan
3: oke. Ini pertanyaan yang sesuai dengan statement.
0: Iya.
3: Oke.
0: Tapi yang susah Miss kan. Iya. Kia sama Didi udah bisa nih.
3: Oke. Mungkin siapa yang duluan jawab aja. Okay. So, you gotta be focused. It's okay. This like very easy question. Okay. Okay. Today we study English. I repeat. Today we study English.
2: Are we?
0: Ooh.
3: Are we?
0: Yeah.
3: Okay. Second question.
0: Mm-hmm.
3: Okay. What is the question? English is easy.
0: Yeah. Kita topik kita di sini ya.
3: Bisa ya.
0: Berarti udah
3: sebenarnya gampang banget.
0: Gak gampang ya.
3: Karena tinggal bilang oke. Okay, kalau misalnya we berarti ya are. Ya udah berarti kayak tadi today we study English berarti we berarti kita belajar are we. Karena tentu lebih pasangannya are.
0: Ternyata kalau belajar sih gampangnya nih. Kalau nggak belajar ya nggak gampang ya. Karena nggak ada yang mau ini komen terus tapi nggak ada yang mau jawab nih Miss ya. Keselin juga ya Miss ya. Bos mau nanya nih Miss, kira-kira kesalahan yang paling sering dilakukan dalam membuat question text itu apa sih Miss?
3: Kalau misalnya sebenarnya ya saya nggak bilang itu kesalahan ya karena kan pertama we just studying, so kita di sini nggak ada bule, kita nggak ada profesor di sini, so kita sama-sama belajar. Cuman paling ya kita kadang-kadang miss antara misalnya kayak tadi, misalnya kayak tubi nggak nyambung sama si subjeknya. Gitu, misalnya kayak tadi mau bilang they go to school, padahal kan kalau pacarnya are they, nanti they don't go to school are they, tapi kita bilang are they go, they don't go to school. Tapi they-nya itu kita ganti dengan is. Nah itu kembali-balik masih ada gitu. Jadi base pronoun-nya adalah harus sesuai antara si pronoun atau kata gantinya yang I, we, they, she itu dengan si to be-nya. Itu yang paling simpel. Nanti kan ada lagi yang past tense dan sebagainya gitu. Jadi I think the most important things untuk ini kan grammar ya sebenarnya ya. Kalau kita kulik lebih dalamnya lagi, meskipun even we use this as a daily speaking. Nah kalau misalnya untuk grammar mungkin itu kesalahannya gitu. Tapi kalau misalnya untuk daily speaking just go.
0: Queen aja.
3: Yes. Mau salah, mau benar yang penting karena gini, the problem for our student is not about they correct or are they incorrect, tapi they confidence. Okay, like they tend to be very shy, they afraid of they make mistakes. So yang kita harus involve adalah like you don't have to be very insecure, okay? Go for it. Kita nggak ada bullet di sini. Like nobody, just you and your friends, right? Jadi ya udah, keep going. Gitu. Very build your own confidence. Gitu. Jadi salah mau sama mau benar, benar alhamdulillah kalau saya udah nggak apa-apa, it's okay. And we can learn from that. Okay. So untuk melatih mentalnya itu tuh, karena mostly our students, mostly actually, they tend to be very shy to speak. Okay. Tapi kalau misalnya udah berani nih, udah berani ngomong, okay. Untuk kita untuk involve untuk grammar skill-nya itu lebih gampang.
1: Tapi ada yang insecure sama aksennya nih. Sekarang kayak terlalu kayak kalau baca bahasa Inggrisnya kayak malu gitu nih. Itu gimana nih? Intonasi atau cara pronounce yang baik itu ngaruh banget sih, Miss.
3: Benar, benar. Nah, jadi sebenarnya bukan accent ya. Kalau accent kan itu accent itu kan kayak American accent, British accent. Nah, mungkin lebih ke pronunciation-nya, cara bacanya. Nah, kebetulan rata-rata kalau guru di sekolah itu rata-rata mostly they tend to be in American accent, tapi ya lebih gampang diterima. Jadi mungkin kita fokusnya ke pronunciation-nya. Dan mungkin yang bisa saya bilang adalah jangan terlalu insist dengan pronunciation very much. Okay, insist about, karena the key of language itu adalah semua bahasa adalah as long untuk speaking, especially as long as kita ngomong orang ngerti, communication selesai, gitu. Udah selesai PR-nya. Mau pakai aksen India, kayak bahasa Indonesia, kayak up to you. As long as your partner understand what you say, and then done. Okay? Nah, tapi because we are English students and yang biasanya yang dipakai untuk international curriculum itu kan American or English, okay? Kita juga tetap ngajarin itu. Nah, gitu. Kadang-kadang saya gini, ada beberapa kata yang memang fatal pakai banget. Nah, gitu. Contoh misalnya ketemunya sering ya. Di kelas 1 itu masih ada yang belum bisa belajar language.
1: Language
3: bahasa, right? So some of my students they just say like language. Got it?
1: Okay,
3: kenapa? Okay. Karena kan ada G, itu kan kalau di alfabet kan G. Gitu kan, kalau G, makanya udah karena itu hurufnya, cara baca masuk dalam katanya G juga, makanya language. So, kita harus perbaiki, it's not language, it's language. Nah, itu yang paling simpelnya sih, itu yang paling kita perbaiki. Tapi kalau misalnya kayak yang udah lama-lama, insya Allah kayaknya nggak terlalu bermasalah dengan about pronunciation atau accent, as long as itu tadi. Karena this is not English for higher level, okay? Mostly our English school, not English, but English students, okay? Itu rata-rata mereka memang beginner, makanya yeah, we just about deliver about vocabularies, okay? About the speaking, build confidence tadi juga.
1: Confident, itu number one ya.
3: Yes.
1: Confident gitu. Ada satu kata yang sering gue dengar orang salah juga itu apa? Iron ya.
3: Ah yes.
1: Sering banget ya misalnya.
3: Island.
1: Iya.
3: Yes. Seharusnya Island. Sabang Island.
1: Sabang Island. Ya.
3: Iya. Yeah.
1: Mungkin bisa belajar dari apa namanya Miss alfabetnya juga nggak sih dulu Miss? Kalau misalnya belajar pronouns gitu.
3: Kalau untuk sekolah mungkin enggak kita ajarin itu, tapi untuk very yang kelasnya dulu, kalau misalnya kelasnya very very basic like zero, kita ajarin itu. Tapi kalau misalnya untuk benar-benar nih mau ngajak belajar bahasa Inggris like from the zero, kita akan ajarin itu dan kita akan nanti ada spellingnya,
1: okay.
3: And then kita akan combine ke dalam kata gitu. Tapi PR-nya satu lagi nih, kalau misalnya kita nanti ada kata-kata lain, we combine the word, the sounds are different. Contoh, buku. What is buku in English?
1: Book.
3: Okay. So hurufnya ada B, and then O, and then O. Okay. Jadi kalau O, itu kan huruf O itu kan O bacanya. Tapi kalau udah digabung jadi U. Nah itu juga sebenarnya that is harus dilatih lagi. Gitu.
1: Tapi ada yang nanya di Miss dari Wabil Gaisan. Wabil Gaisan nih.
3: Oh, Wabil, my student. Hi Wabil.
1: Miss, is there a way or methods to easily learn grammar?
3: Okay. Grammar, I think itu sama my lecturer dari Boston dulu bilang ini. Grammar itu itu matematikanya bahasa Inggris. Okay. So the point is ketika kalau misalnya kita mau belajar grammar, kita harus belajar dari nol dulu nih, dari basic, naik like a game, you know. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya kita cuma belajar dari misalnya pertengahan naik ke atas, takutnya agak susah diterima. Kenapa? Kita nggak tahu basicnya. Nah kalau misalnya Wagyo mau belajar tata English grammar, jadi Wagyo belajar dari very zero dulu, dari mungkin word process, dari verb dulu, what is verb, adjective, what else, adjective, verb, kind of. Nanti baru masuk lagi ke build a sentence. Nanti ada nominal verb, ada verbal sentence, okay, nominal sentence, verbal sentence. Nanti masuk lagi ke si simple present, simple past, gitu. Jadi, or very basic adalah kita harus tahu itu kalimat atau bukan. Nah, itu saya baru ajarin juga kemarin ke Fauzan. Sama orang ini, cara ngebedain si kalimat sama yang bukan kalimat. Nah, ternyata dalam bahasa Inggris itu ada beberapa kata, dia itu bukan kalimat. Misalnya, kata itu berapa, kayak 2 atau 3 kata. And that's not the sentence.
1: Gitu.
3: Kalau kita kan mau bahasa Indonesia, ya sama aja kan sih, itu sentence, right?
1: Yeah.
3: Nah, but in English, kita ada kuncinya nih. Okay, not all the several words can be a sentence. Ada ibarat kata, ada apa kan?
2: Phrase.
3: It's phrase. Maksudnya ada kuncinya. Gitu. Jadi kalau untuk kalimat tuh, dia harus ada subjek sama predikat. Nah, itu basic juga ya, harus dipelajari sebelum kita masuk ke si grammar. Nah, gitu. Jadi, kalau kalimat itu ada subjek sama predikat, lalu kalau misalnya yang bukan ada subjek dan predikat, it's called as phrase, non-phrase, kind of. Nah, gitu.
1: Ini pun sebenarnya masih kayak gini.
3: Okay. Maaf ya, terlalu banyak ya. Gitu ya, wakil ya.
1: Ada juga yang nanya nih. Nanya ke question text-nya mungkin Zizi sama Kia boleh jawab. Gimana nih kita pakai untuk kehidupan sehari-hari? Tadi udah jawab, tapi boleh dijawab lagi nih terkait question text-nya. Tunggu, dari siapa nih? Nanti gak dibaca. Ini sayang. Dari Ayesha Nahda. Apa nih? Nahda nih. Ayesha Nahda. Boleh nih dijawab.
2: Actually, when we are use the question tag, maybe when a daily life, so the native speaker is usually use the question tag in everyday life. And then the function yaitu bisa untuk confirm information, and then request approval, make conversation more relaxed and natural. Also the question tag, it help for me when I like the speaking with the native or anything more relaxed and natural, and then encourage the other person to respond.
1: Okay, dari sisi ada yang tambahin?
2: So basically question tag is like informal to ask about agreement and kind of
1: yeah. Intinya kalau question tag itu memang digunakan di kehidupan sehari-hari ya, Miss ya. Oke. Okay. Tak terasa ya, Miss, ini udah mau jam 11 loh, Miss. Yes. Ngomongnya udah lama juga ternyata ya, Miss. Ya. Hampir 1 jam nih, teman kedua. Mungkin terakhir nih, Miss, dari apa dulu deh, Kia dan Zizi. Boleh kasih tips ya, tips yang apa ya? Tips sederhana supaya bisa cepat paham bahasa Inggris khususnya di question text nih.
2: For me, when you want to speak English, you must be confident. Because when you're not

0: Terus sekarang very easy, kita bisa nonton YouTube, you can watch YouTube, you can watch your videos, English videos. Jadi untuk listeningnya tuh, biar dapet tuh style cara ngomongnya, ya kan? Jadi lalu seperti itu. Nah ketika sudah mendengar, datang nih udah paham apa sih kosakata-kosakata nih, baru lanjut kita meniru. Ya kan kalau misalnya bayi setelah mendengar kan meniru orang tuanya ngomong beberapa kata. Nah dulu ini sebagai apa namanya pengalamannya dulu-dulu waktu saya waktu masih belajar-belajar bahasa Inggris tuh Kak Fauza. Saya nonton film tuh, saya push, saya tiru lagi omongan mereka. Itu lumayan membantu sekali. Nah gitu. Jadi one of my suggestions, kamu boleh cari video atau film yang kamu suka. Terus kamu ulang tuh dialog-dialog mereka. Itu seru. Nah gitu, iya. Nah, jadi setelah itu, setelah kita udah tahu ngomong dan kita udah tahu beberapa kata, baru kita practice to others. Kita mulai baru ngomong deh. Nah itu dari nolnya ya. Ya dan jangan lupa, vocabulary is matters. Jadi vocabularynya juga harus di-upgrade. Kalau orang nggak ngerti juga kan mau ngomong apa.
1: Iya, nggak tahu mau ngomong apa ya. Nanti meja, mau ngomong meja atau apa, vocabnya meja apa gitu ya misalnya.
0: Gitu, tapi tahu nih, cara aksennya tahu nih, pronounsnya tahu, tapi nggak tahu artinya, vocabularynya nggak tahu ya, sama aja ya kan. Jadi vocabulary juga is matters.
1: Wah, kalau misalnya belajar memang gak cukup ya. Dia kayak kita pengen nanya-nanya terus nih, tapi kan udah di penghujung dari siaran kali ini. Terima kasih banyak untuk Miss Sabrina, Zizi, dan Kia sudah berhadir di RRI Produ RRI Melabuh walaupun mendung-mendung ya di luar sana. Makasih banyak udah datang juga. Dan insya Allah dengan apa dialog kita hari ini memberikan manfaat dan pembelajaran untuk teman-teman Pro 2 semuanya. Amin. Gitu. Dan pribadi Fauza juga belajar nih ya. Terkait khususnya topik kita yaitu question text nih teman Pro 2. Jadi izin Miss Sabrina, Zizi dan Kia, Fauza bakal tutup program kita pada hari ini. Jadi untuk teman Pro 2 yang belum nonton nanti bisa lihat lagi di live YouTube RRI Melabuh, YouTube RRI Melabuh, dan nanti bisa diulang-ulang nih sebagai pembelajaran untuk teman-teman lainnya. Jadi udah tutup ya teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 90,3 FM Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya dan Trimunggunasi.

Halo teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh nih teman Pro 2. Sekarang sudah pukul 11:16 waktu Indonesia bagian barat dan tentunya tadi baru aja kita menyelesaikan English program, Melabuh English program. Yang mana banyak banget nih teman Pro 2 pembelajaran menarik yang kita dapatkan tadi terutama seputar question text nih. Yang ternyata sederhana tapi penting banget untuk percakapan sehari-hari. Nah, buat teman Pro 2 tadi yang tadi belum sempat bergabung atau mungkin ketinggalan, tenang aja nih teman Pro 2. Kamu bisa masih bisa menonton ulang di channel YouTube RRI Melabuh. Jadi tetap bisa belajar kapan aja dan di mana aja, bisa diulang-ulang, bisa di play berkali-kali, bisa di maju mundurin gitu. Jadi kayak langsung bisa nonton ulang banget di YouTube RRI Melabuh nih teman Pro 2. Dan tentunya terima kasih banyak tadi sudah yang ikut bergabung dan nanya-nanya. Jadi seru banget tadi tentunya dalam Melabuh English program gitu tuh teman Pro 2. Dan semoga dengan program tadi memberikan banyak manfaat tentunya untuk teman Pro 2 yang khususnya belajar bahasa Inggris. Dan sekarang karena jam 11 biasanya udah mau siap-siap istirahat gak sih teman Pro 2? Jadi tuh teman Pro 2 yang sebentar lagi mau beristirahat sejam lagi lah kira-kira ya, udah bisa siap-siap juga atau mikir-mikir nanti makannya apa ya, nanti siang makannya apa ya, mendung-mendung cocoknya makan apa ya, panas-panas gak sih kayak sup-supan, kayak kuah-kuah panas gitu, ih enak banget nih teman Pro 2. Jadi udah bisa dipikir nanti makan apa, enaknya apa gitu. Dan tentunya nanti kalau pulang kalau mau beristirahat pulang hati-hati di jalan, dan tentunya kalau yang masih beraktivitas tetap semangat dalam beraktivitas. Dan Fauza tetap menemani teman Pro 2 nanti hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian barat, dan kali ini Fauza bakal puterin nih lagu dari Paul Pertohap yang akan menemani teman Pro 2 dengan judul Candyrella. Selamat mendengarkan. Prettiest girl in a world.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Chichito más.
1: ¿Chichito?
0: Chichinito, Carpo, Yanis. Ini ayang bisa ngasih tahu kita jawaban.
2: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
3: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
4: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tuntas.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam sebuah acara di halaman Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan live di platform YouTube pada Jumat 28 Maret 2025.
4: Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita.
2: Kebijakan tata kelola untuk anak aman dan sehat digital atau disingkat TUNAS diprakarsai Kabinet Merah Putih Menteri Komdigi Mutia Hafiz untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi dan juga kecanduan media sosial.
3: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Didepukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online. Serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online.
2: Untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak bermain internet, kami mengunjungi Sekolah Madrasah Sarawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa di Melabo, setingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat. Pagi itu sinar matahari menembus jendela kaca ruang belajar digital MTS Harapan Bangsa. Suasana kelas tampak berbeda dari sekolah-sekolah tradisional pada umumnya. Di depan kelas bukan sekedar papan tulis putih yang terpampang, melainkan papan tulis digital yang menyala lembut menampilkan materi pelajaran hari itu, etika menggunakan internet dengan bijak. Anak-anak duduk rapi di depan meja masing-masing, laptop kecil terbuka di hadapan mereka. Jari-jari mungil mereka lincah menari di atas papan ketik, mengikuti arahan guru yang sedang menjelaskan cara mencari informasi yang benar di dunia maya. Ketika bel istirahat berbunyi, suasana berubah ramai. Sebagian anak memilih duduk santai di bawah rindangnya pohon di halaman sekolah sambil menikmati cemilan dan jajan sekolah. Di sana mereka membuka kembali laptopnya bukan bermain game, melainkan untuk mengulangi pelajaran dan menonton video pembelajaran. Tawa kecil dan diskusi ringan terdengar di antara mereka, menjawab wartawan dengan nada tersipu malu tapi serius. Program pembelajaran digital di MTS Harapan Bangsa ini bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Sekolah berkomitmen untuk membangun sistem belajar digital yang sehat dan berkeadilan, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman negatif digitalisasi. Mereka diajarkan bukan hanya cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan batasan dalam dunia maya. Suwandi MA, Kepala Madrasah Harapan Bangsa menyampaikan, telah menyediakan ruang publik digital. Semua area terbuka dengan koneksi aman di mana siswa dapat mengerjakan tugas, belajar kelompok, atau sekedar mengeksplor dunia digital secara positif.
1: Kita dibatasi dia, yang positif. Yang lain kita blokir.
5: Jadi anak-anak di sini boleh
1: diberikan peluang, tapi kalau selama berada di madrasah, mereka akan diberikan peluang untuk belajar, ya. Kemudian bermedsos, menggunakan medsos secara bijak, seperti yang diajarkan berada.
2: Madrasah ini menjadi contoh bahwa teknologi dan pendidikan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan budaya. Keberhasilan ini menjadi bagian dari gerakan pemerataan akses digitalisasi pendidikan di Aceh Barat. Sekolah-sekolah di pelosok kini mulai dilengkapi dengan jaringan internet, perangkat belajar dan juga pelatihan bagi guru agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Harapannya tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa dalam menikmati manfaat teknologi. Ini juga menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM.
6: Sekolah akan mau kita bagikan ini daerah-daerah yang terpencil yang tidak ada koneksi, yang blank spot itu mau kita bagi Starlink. Seperti kemarin di Sekundu, nah, kita bagi Starlink, Sekundu di Guela Timur, dan jauh itulah Starlink solusinya sekarang. Pokoknya mereka kan anak-anak waktu ujian.
2: Di lembaga pendidikan sejak jenjang sekolah dasar, anak-anak tak sekedar menjadi pengguna digital, tapi calon pemimpin masa depan yang paham etika, bijak dalam memilih informasi, dan siap menghadapi dunia yang serba digital. Ruang digital yang dihadirkan di setiap lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuhnya generasi baru, generasi yang melek teknologi, berkarakter kuat, dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Tim Liputan Radio Republik Indonesia melaporkan.

0: Tangan. 90,3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh. Nah, tadi Fauza udah tanya-tanya nih teman Pro 2, kira-kira udah kepikiran gak sih makan siang hari ini, mau menunya apa gitu teman Pro 2. Tadi Fauza sempat bilang juga nih, kan hujan-hujan, kalau Fauza pribadi suka yang hujan-hujan gini, sukanya kayak yang hangat-hangat, kayak sup-supan gitu, kayak kuah-kuah gitu. Itu enak banget teman Pro 2. Jadi Fauza bakal kasih rekomendasi nih menu makan siang yang berkuah-kuah untuk teman Pro 2. Tentunya ini dilansir dari rri.co.id. Seharian beraktivitas tentunya membuat Anda merasa kelelahan. Saat istirahat siang, Anda harus mencukupi kembali asupan energi yang terkuras dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi agar tetap bersemangat dalam melakukan aktivitas berikutnya. Nah, ini ada beberapa pilihan nih untuk makan siang khususnya untuk hari ini. Yang pertama nih ada sayur sop nih teman Pro 2. Yang mana sayur sop salah satu rekomendasi makanan berkuah yang banyak dipilih. Selain mudah didapatkan, Anda juga bisa memasaknya di sendiri di rumahnya, di rumah masing-masing nih teman Pro dengan bahan-bahan yang ada. Sayur sop ini juga mengandung nutrisi yang baik untuk tubuh seperti vitamin C, vitamin K, vitamin E, mineral dan antioksidan. Dan kalau sayur sop, kalau menurut Fauza bisa ditambah proteinnya juga kan, kayak ayam gitu, ada yang ikan gak sih, ada ikan juga dan sebagainya. Kemudian ada soto. Soto adalah salah satu hidangan makanan yang paling banyak digemari. Ada banyak jenis soto di Indonesia seperti soto ayam, soto sapi, soto kambing dan lain sebagainya. Makanan ini juga cocok banget disantap oleh semua kalangan. Kalau Fauza suka soto ini apa, soto yang ada ayam tapi soto ayam tapi dia nggak terlalu banyak mie-nya gitu loh teman Pro 2, jadi kayak irisan ayamnya enak. Aduh, kayak lapar nih gara-gara ngomongin makanan. Kemudian ada bakso. Siapa yang suka bakso nih teman Pro 2? Menu olahan yang terbuat dari daging ini diminati oleh siapapun. Varian bakso juga saat ini beragam. Ada daging sapi, daging ayam, ikan, udang, jamur, dan lain sebagainya. Tahu juga ada tuh. Kemudian pilihan bakso banyak, yang banyak ini juga membuat penikmat tidak akan bosan untuk menyantapnya terutama pada siang hari. Nah, kalau bakso lebih, kalau lebih sehat kita buat sendiri sih di rumah teman Pro 2. Kayak ikan, daging ikan tuh kita blender gitu ya, kita haluskan dibuat bakso atau daging ayam gitu. Itu lebih kayak kita bisa ngontrol apa-apa bahan makanan yang akan dimasukkan ke dalam baksonya gitu, jadi jauh lebih sehat. Kemudian ada nih rawon. Kalau di Aceh sih jarang ya rawon ya. Yang mana rawon salah satu jenis makanan khas Indonesia berupa sup daging berkuah hitam dengan campuran bumbu khas. Daging untuk rawon umumnya adalah daging sapi yang dipotong kecil-kecil, namun terkadang rawon juga hadir dengan daging ayam. Rawon disajikan bersama nasi dilengkapi dengan toge berekor pendek. Wah, keren nih. Telur asin, kerupuk udang, telur asin, daging sapi goreng, sambal. Wah, kalau rawon memang jarang ya kalau di Aceh sendiri ya. Tapi bisa nih ada bakso, ada soto, ada sayur sop atau yang lain nih teman Pro 2 yang biasa teman Pro 2 masak di rumah, misalnya kayak yang berkuah-kuah itu kita apa ya kalau di Aceh ya? Kayak gulai-gulai gitu enak juga tuh teman Pro 2, hangat-hangat. Tapi kalau Fauza pengennya sekarang yang bening-bening, kayak apa ya, kuah-kuahnya tuh kuah bening enak gitu loh teman Pro 2. Tapi tentunya harus kaya akan nutrisi gitu tuh teman Pro 2. Jadi Fauza kasih rekomendasi nih untuk teman Pro 2 makan di siang hari ini, ada sayur sop, ada soto, ada bakso, ada rawon juga. Dan mungkin teman Pro 2 bisa kepikiran nih, oh oke, tadi denger nih Fauza ngomong bakso, nanti makan bakso deh gitu. Intinya untuk teman Pro 2 jangan sampai telat makan. Makan siangnya harus yang bergizi, jangan yang asal-asal. Yang bergizi banyak proteinnya, ada seratnya, ada vitaminnya, ada apalagi ada Pokoknya lengkap nih, 4 sehat 5 sempurna tentunya untuk teman Pro 2. Karena kan habis beraktivitas siang, tentunya kita lanjut lagi beraktivitas hingga sore hari. Jadi kalau telat makan, makanannya dikit, makanannya nggak bergizi, jadi nanti malah kewalahan nih, energinya cepat terkuras. Jadi nanti juga takutnya bikin ngantuk kalau misalnya kita nggak makan gitu. Tapi jangan lupa, kalau jangan juga makan terlalu banyak. Nanti ngantuk juga nih. Intinya kayak so-so gitu lah. Makannya yang cukup, yang bergizi dan yang enak pastinya untuk teman Pro 2.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, tentunya masih bersama Fauza di sini yang menemani teman Pro 2 nanti hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kali ini Fauza bakal berikan informasi nih untuk teman Pro 2 seputar sebanyak 33 warga Payaudeng terima bantuan sembako gratis nih teman Pro 2. Tentunya hal ini dilansir dari rri.co.id. Yang mana sebanyak 33 warga Gampung Payaudeng Kecamatan Senagan Kabupaten Nagan Raya kembali menerima bantuan melalui bazar sembako gratis yaitu pada hari Senin 18 Mei 2026. Acara ini digelar setiap tahun oleh perangkat desa di kantor Gecik Kampung Payaudeng. Kegiatan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang terdata dalam P3KE yaitu Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, yakni data keluarga penerima bantuan yang digunakan desa sebagai acuan penyaluran program sosial, sehingga tidak seluruh warga menjadi penerima bantuan nih teman Pro 2. Bantuan ini sangat membantu kebutuhan pokok keluarga kami, kata seorang warga, yang mana apalagi diberikan tanpa dipungut biaya. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada perangkat desa yang telah mengadakan bazar sembako gratis. Pemerintah Gampung berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun dengan cakupan penerima yang lebih luas agar semakin banyak masyarakat Gampung Payaudeng dapat merasakan manfaatnya. Wah, alhamdulillah dengan adanya bantuan sembako gratis yang dilaksanakan di Payaudeng memberikan manfaat untuk warga sekitar dan tentunya mudah-mudahan bantuannya diberikan secara merata dan juga tepat sasaran nih teman Pro 2. Dan mudah-mudahan untuk daerah lainnya semoga juga dapat melakukan hal yang sama ya, karena dapat membantu warga di sekitar juga nih, khususnya apalagi sembako sekarang kan banyak yang naik nih teman Pro 2. Nah dengan ada bantuan ini sungguh sangat memberi keringanan untuk warga-warga yang membutuhkan dan mudah-mudahan sembakonya tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar nih teman Pro 2.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini, yang mana sekarang sudah menginjak pukul 12 waktu Indonesia bagian barat, dan tentunya kita akan memasuki yang namanya program santai siang nih teman Pro 2, yang mana kali ini kita bakal bahas topik yang benar-benar lagi heboh nih, lagi kayak yang familiar, yang heboh di beberapa minggu sebelumnya nih teman Pro 2 ya. Yang mana topik kita pada hari ini yaitu strategi digital cerdas saat rupiah melemah nih teman Pro 2. Jadi ternyata ada strategi-strategi yang harus kita tahu akibat rupiah yang sekarang semakin melemah. Nah kalau kita lihat memang sekarang rupiah ke dolar itu sekarang sudah 1 dolar itu udah sekarang masuk ke 17.727 rupiah nih teman Pro 2. Karena kan semakin naik juga semakin tinggi ya jadinya ya dari 16.000 ya enggak salah Fauza ya. Dan sekarang semakin naik lagi nih teman Pro 2. Dan yang mana pada topik kita pada hari ini yaitu strategi digital nih teman Pro 2. Semoga siang ini teman Pro 2 tetap semangat tentunya walaupun cuaca atau kabar ekonomi kita memang lagi naik turun banget nih teman Pro 2. Fauza mau ingetin teman Pro 2 untuk selalu berhati-hati di media sosial. Lihat baik yang buruknya, telaah lagi apa yang di media sosial itu benar atau enggak. Jangan gara-gara panas sekarang semuanya kayak semuanya langsung dikomen asal tanpa melihat sumber aslinya dan bagaimana. Jadi Fauza mau ingetin ya untuk teman Pro 2 lebih berhati-hati, lebih bijaklah dalam media sosial. Lihatlah hal-hal yang benar-benar jelas adanya. Tentunya harus di cross check dulu. Ini penjelasannya benarkah? Ini asal usulnya di manakah? Jadi lebih baik belajar daripada komen asal nih teman Pro 2. Boleh komen tapi komennya mendukung, memberikan informasi yang lebih baik untuk teman-teman media sosial lainnya nih teman Pro 2. Dan tentunya belakangan ini kita memang sering mendengar soal rupiah yang melemah. Dan mungkin ada yang mikir ini cuma urusan ekonomi besar, bukan urusan kita kali. Dan ternyata nih sebenarnya teman Pro 2, semuanya itu sangkut paut semuanya untuk kita. Yang mana sebenarnya dampaknya bisa sampai ke kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari harga barang, biaya belanja online, sampai peluang usaha. Nah di kondisi sekarang seperti ini nih, muncul satu hal penting yang sering dibahas. Nah, makanya kita perlu yang namanya strategi digital yang cerdas. Nah, kenapa digital nih teman Pro 2? Karena sekarang dunia memang serba online. Coba kita lihat apa-apa online, bayar aja keluar. Sekarang warung aja ada QRIS, ada online. Kita belanja online. Sekarang bahkan daftar kurban pun online tuh teman Pro 2. Semuanya online sekarang, apa-apa online. Jadi makanya Fauza bahasnya itu strategi digital cerdas gitu. Karena semuanya sekarang udah serba online. Jadi banyak peluang yang bisa dimanfaatkan lewat media digital asal teman Pro 2 tahu caranya. Dan tentunya nih ada hal-hal yang perlu diperhatikan memang. Jadi saat rupiah melemah memang harga barang impor bisa naik. Kemudian UMKM dan pelaku usaha perlu cari pasar digital juga. Kemudian media sosial dan marketplace jadi jalan baru buat ekonomi. Dan kemudian ada literasi digital penting banget biar nggak cuma jadi konsumen tapi juga jadi pelaku. Nah nanti ada poin-poin itu tersebut nanti bakal Fauza bahas-bahas juga untuk teman Pro 2. Jadi sebenarnya memang di kondisi ekonomi seperti ini bukan cuma tantangan tentunya, tapi juga bisa jadi peluang kalau kita bisa pintar memanfaatkan teknologi gitu tuh teman Pro 2. Jadi walaupun memang rupiah sekarang semakin melemah nih teman Pro 2, tapi kita tetap berpositif thinking, berdoa mudah-mudahan semua masalahnya cepat membaik untuk Indonesia kita tentunya. Dan sebagai untuk pribadi di diri sendiri tentunya coba deh kita membuat strategi digital yang baik untuk diri kita sendiri agar nanti di kemudian kalau misalnya ada apa-apa, tapi nauzubillah lah jangan sampai kita udah tahu cara manage-nya gimana nih teman Pro 2. Nah gitu tuh teman Pro 2. Nah nanti tentunya Fauza masih bakal bahas-bahas seputar topik kita yaitu strategi digital cerdas Dan tentunya nanti bakal memberikan hal-hal yang insya Allah memberikan manfaat untuk Taman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus ya. Nanti Boza bakal masih dalam program program Sanitasi Siang. Dan habis ini Foza masih mau puterin lagu dulu kali ya untuk Taman Pro 2 sebelum Foza bahas isi-isi yang pentingnya. Jadi tetap stay tune terus ya di Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

0: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, sekarang sudah menginjaki pukul 12.22 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya sebentar lagi kita akan memasuki waktu ibadah sholat zuhur nih teman Pro 2. Dan kali ini Fauza bakal sampaikan nih informasi terkait jadwal waktu azan zuhur di beberapa wilayah nih teman Pro 2. Yang mana untuk teman Pro 2 agar bisa bersiap untuk menunaikan sholat zuhur tepat waktu. Dan untuk teman Pro 2 nih yang berada di wilayah Aceh Barat, yang mana kita akan melaksanakan sholat zuhur pada pukul 12.35 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kemudian untuk teman Pro 2 yang di wilayah Aceh Barat Daya, yang mana azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.33 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kemudian untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan zuhurnya yaitu dimulai pada pukul 12.38 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, azan zuhurnya yaitu dimulai pada pukul 12.35 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kemudian untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, azan zuhurnya itu dimulai pada pukul 12.34 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, bagi teman Pro 2 yang berada di wilayah tersebut, yuk mulai untuk bersiapkan diri dari sekarang tentunya agar nanti bisa tepat waktu dalam menunaikan ibadah sholat zuhurnya. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan untuk beribadah di waktu yang tepat dan penuh keberkahan.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Baik, teman Pro 2 sekarang sudah menginjak pukul 12 lewat 35 waktu Indonesia bagian Barat dan saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

0: Doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro2 semuanya, barusan tadi kita sudah sama-sama nih memasuki waktu sholat zuhur. Yang mana semoga ibadah yang kita lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan membawa ketenangan untuk aktivitas kita hari ini. Dan untuk teman Pro2, sekarang waktunya juga jangan lupa nih untuk makan siang dulu, karena sekarang sudah pukul 12.52 waktu Indonesia bagian Barat. Makan siang dulu supaya energi kembali terisi nih teman Pro2. Dan tentunya jangan lupa untuk istirahat sejenak sebelum kembali melanjutkan aktivitas hari ini. Karena tubuh juga butuh jeda supaya kita tetap semangat sampai nanti sore nih teman Pro2. Jadi jangan terlalu dipaksakan, santai dulu sebentar, recharge energi. Nah, nanti baru kita gas lagi nih teman Pro2. Dan sambilan teman Pro2 makan siang dan istirahat, Fauza bakal menemani teman Pro2 dengan lagu-lagu terbaik tentunya, dan tentunya juga dengan informasi-informasi menarik kita pada hari ini. Kali ini Fauza bakal puterin nih lagu dari Olivia Mars yang berjudul Strategy. Selamat mendengarkan.

kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro2, tentunya masih bersama Fauza di sini hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan tadi Fauza sempat ketinggalan nih, yang mana kita masih bahas tentunya tentang program kita itu Santai Siang. Dan tentunya ini di akhir Santai Siang kita pada hari ini, yaitu tema kita di Santai Siang kita pada hari ini yang tadi adalah strategi digital cerdas saat rupiah melemah nih teman Pro2. Tadi Fauza udah sempat spill kenapa harus digital sekarang ekonomi di Indonesia bagaimana. Dan kali ini Fauza bakal bahas mengenai strategi digital cerdasnya nih teman Pro2. Yang mana kalau di sesi sebelumnya memang kita bahas dampak rupiah melemah dan pentingnya digital, sekarang kita fokus dulu nih ke strateginya. Gimana sih cara kita supaya tetap cerdas dalam menghadapi kondisi ini? Jadi ada beberapa hal yang memang harus dipersiapkan khususnya untuk teman Pro2, karena kan sekarang kan memang ekonomi lagi naik turun, lagi nggak stabil banget. Jadi ada beberapa hal yang penting banget sebagai strategi digital kita nih. Yang pertama yaitu gunakan media sosial bukan hanya untuk hiburan tapi juga peluang nih. Jadi ada beberapa media sosial sekarang banyak digunakan bukan lagi hanya untuk hiburan saja tapi malah menjadi alat dalam pekerjaan kita juga nih teman Pro2. Contohnya misalnya sebagai UMKM kita bisa iklan dalam produk kita dan lain sebagainya. Ada juga membuat personal branding sehingga nanti dapat endorse dan lain sebagainya. Jadi buka peluang semuanya untuk media sosial kita. Kemudian belajar jualan online dari hal kecil kayak reseller, dropship dan produk sendiri. Nah, ini tadi Fauza bilang belajar menggunakan marketplace karena kan sekarang kan memang toko-toko juga enggak kalah penting, tapi juga kita sebagai generasi yang hidup di era digital, semua apa-apa digital. Jadi kita juga harus memanfaatkan digital itu nih teman Pro2. Jadi belajarlah melakukan jualan online. Kalau mulai dari produk sendiri sih menurut Fauza, dari produk sendiri kita masukin ke marketplace, kita publikasiin di media sosial, itu jadi bahan peluang banget buat kita tentunya. Dan jualan kita juga makin dikenal nih untuk banyak orang. Reseller boleh, dropship boleh. Sekarang reseller sekarang nih just tip banyak banget gak sih teman Pro2, just tip gitu. Mereka kayak manfaatin media sosial kayak live di TikTok, misalnya kita live di pasar tertentu gitu. Jadi kita kayak itu banyak banget sumpah di TikTok, pokoknya banyak banget teman Pro2. Jadi di TikTok live mereka pergi ke pasar terus mereka liatin ini mau enggak gitu. Jadi nanti kalau kita mau kita komen gitu, kita pesen gitu. Itu salah satu kayak teknik marketing kayak bagus banget sih menurut Fauza, apalagi kalau misalnya orang-orangnya malas ke pasar sekarang atau lagi nggak ada waktu untuk ke pasar atau ke tempat belanja gitu. Jadi udah ada orang-orang yang berkenan untuk melakukan itu tuh teman Pro2. Jadi itu suatu hal untuk memanfaatkan teknologi sih menurut Fauza. Kemudian manfaatkan konten digital untuk promosi dan personal branding yang tadi Fauza bilang. Kemudian belajar skill digital seperti editing, desain, copywriting, dan sederhana. Kalau ini benar, apalagi sekarang kan kalau misalnya kita uploadnya asal, biasanya tuh nggak bakal dilihat banyak orang. Jadi semakin bagus tampilan iklan produk kita, semakin banyak juga pasti orang menarik perhatian tentunya. Apalagi kalau kayak sekarang tuh kayak banyak ada hooknya lah, ada apa namanya... pokoknya judul dari kita mau iklan terus kita ada buat judul-judul yang menarik gitu. Itu butuh banget tuh copywriting, bisa menjadi satu hal yang penting banget nih untuk teman Pro2. Kemudian nih bijak konsumsi, bedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, kalau ini lebih ke pribadi nih, jangan kayak apa sih namanya, jangan terlalu hedon sama diri sendiri gitu. Cukup ambil kebutuhan yang penting-penting aja, kebutuhan pokok, kebutuhan diri kita semuanya, jangan terlalu berlebihan. Boleh kayak misalnya self reward kayak gitu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan sampai impulsif semuanya belanja belanja belanja. Jadi ujungnya boros gitu tuh teman Pro 2. Intinya di era sekarang nih kita gak cukup cuma jadi penonton aja, kita harus bergerak minimal mulai dari hal kecil di dunia digital. Menurut Goza, dari diri kita sendiri dulu, mengatur keuangannya bagaimana, baru bagaimana kita menciptakan apa sih namanya tuh menggunakan digital sebagai alat untuk apa sih sebagai apa ya, sebagai tonggak, alat tonggak untuk mengatur keuangan kita tuh untuk produksi atau untuk sebagai alat untuk apa ya, gimana coba, sebagai alat penjualan, promosi lah. Nah, untuk kita nih khususnya, apalagi kan sekarang kan promosi gak harus bayar ya teman Pro 2, di media sosial siapa aja boleh akses, siapa aja boleh lihat, siapa aja boleh download. Asal kita rajin dan konsisten untuk upload aja tuh teman Pro 2. Jadi memang kalau kita lihat, kalaupun sekarang memang rupiah lagi melemah, tapi tetap kita harus menjaga strategi kita sendiri, gimana nih cara ngatur keuangan kita untuk lebih baik gitu tuh teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, rupiah memang boleh naik turun, tapi semangat kita jangan ikut melemah. Ini rupiah naik turun, kita juga naik turun moodnya, kan jangan sampai ya kayak gitu teman Pro 2. Tetap semangat, jangan sampai lemah. Justru di era digital ini banyak banget peluang yang bisa kita ambil kalau kita mau belajar dan beradaptasi nih teman Pro 2. Untuk teman Pro 2 semuanya yang di luar sana yang harus semangat lah teman Pro 2. Apapun yang teman Pro 2 lakukan, asal itu hal yang positif, asal itu hal yang membanggakan untuk diri kita dan keluarga kita dan kerabat kita, gak apa-apa banget, lakuin aja. Yang penting kita belajar, yang penting kita tetap hati-hati, baik-baik lah intinya teman Pro 2 gitu tuh teman Pro 2. Nah, karena sekarang sudah pukul 13:13 waktu Indonesia bagian Barat, tentunya santai siang, program santai siang kita pada hari ini kita cukupkan dulu. Dan untuk santai siang selanjutnya nanti kita bakal bahas-bahas terkait nanti bakal diskusi topiknya, biasa itu tentang UMKM, tentang pelaku industri kreatif dan ekonomi digital gitu, seputar-seputar itu. Dan tentunya santai siang tetap ada di setiap hari jam 12 siang sampai jam 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk menemani teman Pro 2 di siang hari ini, Fauza masih ada 1 jam lagi nih untuk menemani teman Pro 2, tentunya kurang 1 jam lagi. Jadi Fauza bakal putaran nih lagu yang gak kalah viral juga di media sosial. Walaupun lagunya lama tapi tetap viral nih karena lagunya enak banget teman Pro 2. Di waktu yang siang-siang hari ini sambilan istirahat, Fauza bakal puterin lagu dari Backstreet Boys yang berjudul Shape of My Heart. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabo, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu. Dan kali ini Fauza bakal berikan informasi kabar duka nih teman Pro 2, yang mana remaja terseret arus laut di Pantai Suari B, tim gabungan lakukan pencarian. Tentunya hal ini dilansir dari rri.co.id, yang mana seorang remaja dilaporkan tenggelam setelah terseret arus laut saat mandi bersama rekannya di Pantai Gampong Suari B, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada Senin 18 Mei 2026. Kemarin nih teman Pro 2, yang mana korban diketahui bernama Arif usia 15 tahun, mana warga perumahan Komplek Army Gampong Lehan. Hingga Senin malam, korban masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan, yang mana berdasarkan laporan sementara Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana, yang mana peristiwa terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian barat dan saat korban bersama 8 rekannya mandi di kawasan pantai setempat. Korban diduga terseret gelombang laut hingga hilang terbawa arus. Kemudian menerima laporan dari masyarakat, BPBD Aceh Barat langsung mengerahkan tim rescue beserta perlengkapan pencarian ke lokasi kejadian. Kemudian dalam operasi pencarian tersebut, tim gabungan mengarahkan 2 unit kendaraan D-Max, 1 unit rubber boots beserta perlengkapan pendukung lainnya. Dan hingga laporan terakhir pada pukul 20.15 waktu Indonesia bagian barat, korban masih belum ditemukan dan pencarian terus dilakukan di sekitar lokasi kejadian. BPBD Aceh Barat menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama kondisi gelombang laut saat tinggi. Baik teman Pro 2, karena kabar ini memang baru aja terjadi kemarin dan mudah-mudahan korban segera ditemukan sehingga bisa langsung dibawa ke keluarga teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2 diharapkan untuk teman Pro 2 lainnya yang biasa ke pantai, yang sering mandi laut gitu, tetap berhati-hati, cek kondisi cuaca, karena kan sekarang cuaca betul-betul gak stabil banget ya teman Pro 2, karena beberapa hari kadang hujan deras dan kemudian kadang panas gitu. Gelombang laut pun harus diperhatikan banget kalau udah cuaca gak bagus, cuacanya lagi gak baik, angin kencang ataupun gelombang laut lagi naik. Jadi diharapkan nih untuk teman Pro 2 jangan dulu nih mandi lautnya, nanti aja di dulu waktu cuacanya lagi bagus dan mendukung tuh teman Pro 2. Dan teman Pro 2 intinya tetap selalu berhati-hati dalam segala situasi apapun. Kita enggak tahu kapan datang hal-hal yang kita tidak inginkan. Intinya tetap selalu berhati-hati, dan dengan adanya kasus tersebut, mudah-mudahan Fauza nggak tahu apa udah ditemukan sekarang atau enggak, mudah-mudahan segera cepat ditemukan ya Allah, amin ya rabbal alamin.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

0: 3FM, Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik teman Pro 2, barusan kita mendengarkan lagu dari Tame Impala featuring Jenny yang berjudul Dracula nih teman Pro 2. Dan tentunya habis ini Fauza bakal berikan informasi seputar kuliner lah untuk teman Pro 2, yang mana sebentar lagi ya kita akan memasuki Idul Adha, yang mana pasti banyak kurban, banyak daging-daging, dan pastinya nanti kita masak daging nih teman Pro 2. Mau daging kambing, daging sapi, pasti semuanya insya Allah ada dapat nih untuk saat berkorban nanti, saat hari raya korban nanti nih teman Pro 2. Dan tentunya nih teman Pro 2, Fauza bakal bacain terkait yang cara memasak daging sapi agar empuk serta hemat gas nih teman Pro 2. Jadi sebelum nanti kita memasuki sebelum kita memasuki Idul Adha teman Pro 2, kita harus tahu dulu nih cara memasak daging sapi agar empuk serta hemat gas nih teman Pro 2. Hal ini dilansir dari Maggi Indonesia teman Pro 2, yang mana ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar daging sapi cepat empuk di saat dimasak. Yang pertama adalah menggunakan daun pepaya. Daun pepaya memiliki enzim alami yang bisa membantu memecah protein pada daging sehingga lebih cepat empuk. Yang mana caranya cukup membungkus daging dengan daun pepaya selama kurang lebih 1 jam sebelum dimasak. Wah, menggunakan daun pepaya ini teman Pro 2. Yang kedua itu menggunakan jus nanas. Wah, baru Fauza tahu juga nih. Sama seperti daun pepaya, nanas juga mengandung enzim yang dapat melunakkan daging. Yang mana daging cukup dilumuri jus nanas dan didiamkan sekitar 30 menit. Dan ketiga, mendiamkan daging pada suhu ruang. Cara ini membantu menstabilkan suhu daging agar lebih mudah matang merata. Dan keempat, memotong daging berlawanan dengan seratnya, yang mana teknik ini membuat tekstur daging lebih empuk dan lebih empuk saat dimasak dan lebih mudah dikunyah. Dan terakhir, memanfaatkan uap panas pada saat memasak. Dengan metode ini daging bisa matang perlahan meski waktu kompor lebih singkat, sehingga lebih hemat gas. Berarti dimatiin dulu gitu ya teman Pro 2. Jadi itulah beberapa tips agar nanti daging sapi bisa empuk saat dimasak nih teman Pro 2. Jadi itu teman Pro 2 udah bisa nih dipikirin nanti gimana sih cara masak daging sapi, daging kambing yang enak dan empuk. Dan juga udah bisa kali ya disiapin nanti menu saat Idul Adha apa ya gitu teman Pro 2. Nah ternyata memang ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan agar memasak daging jadi lebih mudah, hemat, dan tetap enak. Jadi sebelum masak daging nanti untuk keluarga di rumah, jangan lupa coba tips-tips tadi supaya hasilnya lebih empuk dan nikmat nih teman Pro
1: 2. Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: 90,3 FM. Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, tidak terasa nih sudah di penghujung siaran siang ini, yang mana sekarang sudah pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Fauza mau pamit undur diri dulu nih teman Pro 2. Terima kasih banyak teman Pro 2 sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga siang ini, siang teman Pro 2 tetap lancar dan tetap penuh semangat. Dan untuk selanjutnya siaran akan dilanjutkan oleh Faiz, yang mana Faiz sudah datang nih teman Pro 2. Jadi tetap nih di frekuensi 90,3 FM, dan tentunya nanti bakal ada program-program selanjutnya yang akan ditemani oleh Faiz. Jadi untuk itu Fauza mau pamit undur diri dulu nih teman Pro 2. Dan insyaallah besok Fauza masih isi, tapi jam pagi nih teman Pro 2. Jadi Fauza mau pamit dulu untuk di siang hari ini. Fauza bakal tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh.

Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

93 FM Pro 2 RRI Melabu teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Senang sekali ya di kesempatan siang hari ini. Kembali Faiz hadir nih nemenin kamu untuk edisi siar Selasa di tanggal 19 Mei 2026. Gimana kabarnya untuk di hari ini? Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang paling baik ya. Dan teman Pro 2, seperti biasa dari pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita di program Jazz Music. Yang pastinya Faiz bakal menghadirkan lagu-lagu untuk menemani suasana siang hari kamu. Untuk yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, selamat beraktivitas ya. Untuk kamu juga yang lagi istirahat, selamat menikmati istirahat. Kali ini untuk mengawali kebersamaan kita ada Haiko, Bahagia Bersamamu.

0: mendengar tentang ikan kemamah, kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Kontenkominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melabuh, Facebook Produe RRI Melabuh.

93 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Thank you banget nih buat teman Pro 2 masih stay tune ya barengan Faiz di siang hari ini, siang menjelang sore. Udah pukul 15 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Yang pastinya Faiz masih terus nemenin kamu nih teman Pro 2 sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan thank you banget nih buat yang udah stay tune dari tadi pagi hingga saat ini. Ya mudah-mudahan kamu tetap bersemangat ya untuk yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas dan juga kegiatannya. Tapi kalau ngomongin soal cuaca ya, untuk di suasana siang menjelang sore ini agak gimana ya cuacanya, agak bikin ngantuk sih teman Pro 2. Karena kalau dibilang panas gak terlalu panas, tapi kalau dibilang mendung gak mendung juga. Jadi kayaknya kalau misalnya kamu di siang hari ini gak ada kegiatan yang kamu kerjakan, mendingan kamu istirahat aja di rumah ya, sambil tidur, sambil dengerin radio. Itu satu pilihan yang sangat tepat nih. Karena Faiz masih punya banyak lagu-lagu enak dan juga informasi-informasi menarik yang bakal aku bagikan untuk menemani suasana siang menjelang sore ini ya teman Pro 2. Nah, salah satunya informasi terkait mahasiswa KPI STAIN Melabu kantongi juara Semapa. Nah, informasi selengkapnya bakal aku update setelah kamu dengar ini, ada Justin Bieber with Speed Demand.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
3: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 Era Rebelabu teman terbaik kamu, ada Ariel Noah featuring Raisa. Senang dengar suaramu lagi ya. Memang terkadang ada orang-orang yang kita sayangi teman Pro 2, gak cuman bertemu langsung ya, tapi cuma sekedar dengar suaranya aja itu bisa bikin kamu semangat ya. Apalagi kalau misalnya kamu sedang menjalani sebuah hubungan LDM ya. LDM ya, setelah menikah mungkin kamu harus berjauh-jauhan dengan pasangan kamu. Itu ketika berkomunikasi walaupun cuma lewat telepon ya, dengerin suaranya aja itu juga bisa bikin kamu semangat, bisa bikin kamu senang ya. Mungkin untuk sebagian orang ketika kamu bertemu dengan pasangan kamu itu menjadi hal yang biasa. Tapi bagi mereka yang menjalani hubungan LDM ya, itu menjadi luar biasa loh teman Pro 2. Terkadang hal-hal kecil seperti itu bisa membuat kamu tambah semangat lagi nih dalam melakukan aktivitas ataupun juga kegiatan. Nah teman Pro 2, kalau kabar yang satu ini pasti bikin kamu tambah semangat lagi nih ya, khususnya untuk mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam KPI STAN Tekudirunding Melabu. Yang mana nih berhasil ya mengantongi juara 2 pada kompetisi kreativitas Semapa, di mana event ini merupakan salah satu rangkaian acara dialog budaya dan pementasan yang dilaksanakan di KM Kupi pada minggu kemarin nih teman Pro 2. Nah Putri Misi Naldila ini merupakan salah satu peserta pelatihan Semapa yang dibina langsung oleh Maestro Media Host ya selama 2 hari. Di mana kompetisi bertema revitalisasi warisan budaya dan kearifan lokal bertujuan mengingatkan kembali budaya tutur yang menjadi bagian dari komunikasi antar budaya masyarakat Aceh Barat secara turun-temurun. Nah, pelatihan dan peraihan prestasi ini bukan saja menjadi sebuah prestasi yang membanggakan bagi Putri, melainkan ajang latihan dalam pengembangan kreativitas public speaking. Pada pelatihan dan kompetisi ini, Putri juga mengaku banyak hal positif yang dapat diadopsi sebagai generasi muda. Nah, pada hari penyerahan apresiasi juga digelar dialog budaya dan pementasan yang menghadirkan tokoh-tokoh dan budayawan Aceh yang mengangkat tema revitalisasi warisan budaya dan kearifan lokal Aceh untuk generasi mendatang. Nah, teman Pro 2, ya Nimar ya dalam materi yang disampaikannya mengatakan bahwa Semapa ini bukan sekedar seni tapi juga perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan untuk pendidikan karakter generasi muda. Nah pernyataan ini selaras dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Aceh Barat Masri Hanif yang menyebutkan bahwa Semapa sudah selayaknya dimasukkan ke dalam kurikulum intrakurikuler ya teman Pro 2. Karena memang banyak nilai positif ya dari Semapa yang bisa diwariskan ke dalam kurikulum teman Pro 2. Nah diantaranya itu nilai-nilai religi dan pendidikan karakter kepada anak muda yang mulai samar saat ini. Nah itu dia ya teman Pro 2, ternyata budaya Semapa ini memang kayaknya semakin kurang diminati ya sama generasi muda. Nah mudah-mudahan dengan terkait adanya adanya dialog budaya dan pementasan terkait Semapa ini itu bisa kembali menumbuhkan minat ya generasi muda untuk mengenal ya lebih lanjut nih terkait Semapa ini. Benar gak sih? Karena memang terkadang banyak anak-anak muda tuh bukan gak mau ikut terlibat, tapi mereka tuh gak tahu gimana sih caranya biar mereka bisa ikut bergabung ataupun ikut terlibat dalam pentas-pentas seni ya, dalam pelestarian budaya-budaya yang ada di Aceh Barat ya. Jadi setidaknya dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini itu bisa membuat anak muda tuh lebih mengenal ya terkait budaya-budaya yang ada di Aceh Barat dan mereka pun bisa ikut terlibat ya dalam kegiatan tersebut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya dan Trimogenasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukau 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM. Teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Mulabu teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2 nanti juga di program Sore Ceria ya, kita bakal berbincang-bincang nih bersama dua narasumber kita nih ya. Ada Gusti Fernandi, ini Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen FEB UTU, dan juga Ahmad Saifullah, Ketua Pelaksana Himaforia. Nanti Pak juga bakal berbincang terkait Himaforia, Ruang Anak Muda Berkarya. Yang pastinya untuk teman Pro 2 nanti yang ingin bertanya boleh, kamu tinggal komen aja di chat YouTube RRI Melabu, ataupun juga bisa kirim pesan WhatsApp ya di 0811 0877 903. Nanti setiap pertanyaan yang masuk bakal Faiz bacain nih teman Pro 2. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.
1: Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 itu dia Dali Odra lewat Sang Dewi yang sudah hadir di pukul 15:52 waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, untuk kumandang azan asar ya kawasan Melabu dan sekitarnya dapat Faiz informasikan untuk wilayah Melabu pada pukul 15:58 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Barat pada pukul 15:55 waktu Indonesia Barat. Untuk yang berada di Kabupaten Nagan Raya pada pukul 15:57 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk yang berada di Kabupaten Aceh Jaya pada pukul 16:00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di Simelu pada pukul 15:57 waktu Indonesia Barat. Baik teman Pro 2, sembari kita menunggu kumandang azan asar ya, kembali nih Faiz hadirkan lagu-lagu yang akan menemani teman Pro 2 untuk di sore ini. Kali ini kita dengarkan bersama nih ada salah satu lagu darinya Nadine Amizah, Di Akhir Perang.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Baik, teman Pro 2 di mana pun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat asar untuk kawasan Malabu dan sekitarnya. Teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
3: FM. Pro 2 Melabu. Teman terbaik kamu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun berada. Senang banget nih di sore hari ini kembali ada Faiz nemenin kamu di program Sore Ceria. Untuk edisi siang

0: Andi ya, Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen FEB UTU. Assalamualaikum, selamat sore Gusti.
1: Iya, Bang.
0: Iya. Iya, mungkin bisa agak sedikit rapat nih Gusti dengan mic kita ya. Biar kedengaran jelas nih.
1: Oke, gimana? Jelas, Pak?
0: Iya, udah jelas ya. Gimana kabarnya nih Gusti? Saya panggilnya Gusti atau Fernandi atau siapa nih?
1: Fernandi aja, Bang.
0: Fernandi. Oh, biasa panggilnya Fernandi ya. Oke, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik,
0: Pak. Alhamdulillah baik ya. Tadi menuju ke RRI, gimana perjalanannya, aman, lancar?
1: Lancar, Bang. Karena langsung dari kampus tadi kami.
0: Oh, ini berarti dari kampus langsung menuju RRI.
1: Langsung dari kampus menuju ke sini.
0: Ada jadwal kuliah juga tadi atau gimana?
1: Tadi cuma rapat aja, rapat pimpinan lembaga di ekonomi.
0: Oh, gitu. Iya, iya. Nah, kalau Gusti sendiri ini masih aktif sebagai mahasiswa atau udah lagi nyusun atau gimana nih?
1: Lagi nyusun sekarang.
0: Semester berapa sekarang?
1: Semester 8.
0: Oh, semester akhir berarti ya. Oke, mudah-mudahan tahun ini selesai ya.
1: Amin.
0: Kalau boleh tahu udah berapa lama nih menjadi ketua himpunan mahasiswa nih?
1: Berarti untuk periode kami itu kan 1 tahun, Bang. Berarti ini sisa jabatannya cuma 2 bulan lagi.
0: Oh, 2 bulan lagi. Oke.
1: Di SK udah habis.
0: Oh, berarti tahun lalu ya terpilihnya ya?
1: Tahun lalu.
0: Oke, ada rencana mau calonin lagi enggak tahun ini?
1: Kita tengok dulu ya.
0: Oke, terima kasih Fernandi sudah hadir ya. Dan di sebelah Fernandi ini ada Ahmad Saifullah, Ketua Pelaksana Himaforia. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Iya, selamat sore, Pak.
0: Iya, ini saya panggilnya apa nih? Ahmad?
2: Ahmad aja.
0: Atau Saiful?
2: Ahmad.
0: Ahmad ya.
2: Ahmad aja.
0: Oke, Ahmad. Ahmad ini mahasiswa ekonomi juga?
2: Iya, sama.
0: Sama semester?
2: Semester 6.
0: Oh, semester 6. Berarti ada deleting ya?
2: Iya, deleting setahun ya.
0: Oke, gimana kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah sehat ya, ceria juga.
0: Ya, sesuai dengan program kita ya, sore ceria ya. Oke, nah teman Pro 2, untuk kamu yang ingin bertanya, nanti silakan ya bisa komen di live chat YouTube RRI Mulabu. Ataupun juga bisa kirim pesan WhatsApp di 0811-6877-903. Kali ini kita bakal ngomongin nih tentang Himaforia ya, Ruang Anak Muda Berkarya. Nah, untuk sebagian teman Pro 2 juga mungkin udah tahu kalau Himaforia ini baru aja selesai dilaksanakan kemarin ya. Dari tanggal berapa sih?
2: Dari tanggal 15 ya, sampai tanggal 17.
0: Oh, 3 hari berarti.
2: Ya, 3 hari.
0: Nah, kita juga bakal ngomongin nih terkait acara ataupun event yang baru aja diadain sama adik-adik kita yang berasal dari Universitas Tengku Umar ya. Nah, ini saya ke Ahmad dulu nih sebagai ketua pelaksana nih.
2: Yes.
0: Nah, bisa diceritakan sedikit enggak nih apa sih Himaforia ini?
2: Himaforia itu tercipta awalnya di sini kami melihat beberapa anak muda itu mulai lupa kan akan budayanya.
0: Oke.
2: Nah, dan yang kedua ini dari segi orang tua dia sedikit, mohon maaf kita bilang, sedikit menolak akan budaya modern. Nah, makanya kami ciptakan sebuah event yang bernama Himaforia ini. Itu kami gabungkan antara adat dan modern. Jadi tujuannya supaya budaya ini tidak tertinggal gitu kan. Nah, yang tua ini pun mulai paham bagaimana modern itu nggak boleh kita ini juga kan, nggak boleh kita apa namanya
0: tinggalkan ya?
2: Juga. Soalnya ke perkembangan zaman emang harus kita yang mengikuti, bukan zaman yang mengikuti kita kan.
0: Iya, benar.
2: Kayak gitu ya. Mungkin itu ya.
0: Oh, ini mungkin semacam latar belakang kenapa diadakan event ini ya. Berarti untuk memperkenalkan budaya lokal dan juga budaya modern yang mungkin semakin berkembang ya, seperti itu ya. Emang di acara Himaforia ini ada apa aja nih?
2: Ada beberapa lomba yang kami buat. Yang pertama itu business plan. Business plan itu tingkat nasional ya.
0: Itu apa tuh?
2: Semacam presentasi orang tuh
1: ide bisnis.
2: Ya, ide bisnis orang tuh. Jadi orang tuh mengembangkan ide bisnis mereka di situ. Nah, yang kedua itu ada monolog. Kami mengambil tema dari lomba monolog ini tentang pahlawan Aceh.
0: Oke. Okay.
2: Nah, sesuai dengan tujuan Himaforia tadi untuk mengembangkan budaya supaya tidak tertinggal gitu kan. Nah yang ketiga itu

0: ada tari kreasi ya. Tari kreasi itu khusus emang temanya tentang adat-adat. Nah, itu. Yang terakhir ada
1: vokal solo.
0: Ada vokal solo. Itu mengarahnya lebih ke modern gitu. Jadi disitulah perpaduan antara modern dengan budaya. Dan pun kami percaya bahwa budaya ini bukan hanya untuk dikenang, tapi budaya ini adalah identitas yang harus kita lestarikan bersama. Betul. Supaya tidak tertinggal gitu.
2: Iya, berarti ini semacam perlombaan juga ya yang diadakan. Itu yang ikuti khusus mahasiswa atau masyarakat umum juga bisa ikut berpartisipasi nih?
0: Untuk lomba itu masyarakat umum juga bisa berpartisipasi. Tapi kalau yang bisnis plan lebih ke mahasiswa.
2: Berarti mahasiswa yang ada di seluruh Aceh.
0: Iya, yang paling jauh kemarin dari Unima lah.
2: Unima. Loksmawe ya.
0: Iya, Loksmawe. Sempat datang juga ke sini.
2: Nah, kita beralih ke siapa nih? Fernandi ya. Iya, sebagai ketua himpunan mahasiswa manajemen nih. Nah, kalau untuk peran dari ketua himpunan mahasiswa manajemen sendiri dalam acara ini seperti apa nih?
3: Itulah pertama Himafuria itu digagas oleh kepengurusan di bawah naungan saya, di kepengurusan Bunga Revolusi. Itu emang udah kami rancang di saat pertama program kerja organisasi. Jadi kami pengen ada satu ikon itu dari manajemen, karena sejauh ini manajemen itu belum ada ikon tersendiri. Katakanlah seperti ekonomi itu udah ada, itu festival ekonomi. Tahun kemarin sempat ada diadakan event juga di UTU. Itu diciptakan tuh kalau nggak salah saya tuh di tahun 2022.
2: Berarti 4 tahun yang lalu ya?
3: 4 tahun yang lalu yang Betul. Festival ekonomi. Kami merasa bahwasanya kenapa di manajemen ini tidak ada ikon yang bisa menonjol. Akhirnya kami diskusi dengan kawan-kawan pengurus, kami diskusi dengan senior-senior. Akhirnya terciptalah kenapa enggak kita buat di ujung kepengurusan nanti satu event. Satu event yang mungkin bisa berdampak bukan hanya ke mahasiswa tapi ke masyarakat luas. Makanya kenapa Himafuria ini kami coba gagas dan kami buat itu di luar. Karena kebanyakan event mahasiswa itu kan di dalam kampus.
2: Betul, benar.
3: Jadi kami bawa keluar itu dengan tujuan agar masyarakat bisa berpartisipasi, UMKM lebih terbantu. Karena beberapa event yang ada di Aceh Barat kami lihat itu posisi masyarakat itu sangat antusias dengan UMKM. Cuma kalau di dalam kampus targetnya cuma mahasiswa. Benar. Karena masyarakat mungkin ada stigma takutlah pergi dalam kampus. Dari awal dari situlah terciptanya Himafuria. Dan bahkan itu di saat pemilihan mahasiswa raya, di saat saya naik bersama kawan-kawan, itu sempat kami presentasikan juga tentang program Himafuria ini.
2: Berarti ini boleh dikatakan ini kali pertama acaranya atau sebelumnya udah pernah dibuat nih?
3: Ini perdana, Bang.
2: Perdana.
3: Baru kali ini.
2: Berarti di tahun kepemimpinan ini ya, Fernanda ya. Fernandi ya. Kebalik-balik nih. Nah, sejauh pelaksanaan ini ya dari pihak kampus sendiri gimana nih?
3: Jadi kampus alhamdulillah menerima baiklah. Tujuan dari kami kan. Karena sebelum kami buat, otomatis kami harus koordinasi dengan pihak kampus.
2: Betul.
3: Baik mulai dari jurusan, fakultas, sampai ke tahap rektorat. Alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan aman. Karena belum ada miskomunikasi dengan pihak kampus.
2: Artinya civitas kampus itu mendukung sekali ya. Nah, ini kan tadi pelaksanaannya di mana di GOS Melabu ya. Dari tanggal 15 sampai tanggal 17 ya, 3 hari ya. Nah, kenapa tanggalnya itu dipilih di tanggal 15-17, terus lokasinya kenapa di GOS gitu? Kenapa nggak di lapangan Tengku Umar aja atau di lokasi lain nih? Ada alasannya nggak?
3: Ada alasannya, Bang. Mungkin untuk di tanggal 15, mungkin sebelumnya bukan di tanggal 15.
0: Sebelumnya belum.
3: Pertama itu kami rencana eventnya itu di bulan 4.
2: April ya, bulan April ya.
3: Bulan April, cuma tetap kami ambil itu di waktu weekend. Mulai dari hari Jumat sampai dengan hari Minggu. Pertama ada tiga tempat yang menjadi yang empat, empat menjadi target kami.
2: Okay.
3: Pertama itu di GOS Aceh Barat, mm-hmm. karena kami tengok kapasitas di sana pun ada, yeah. listrik lebih gampang, dan koordinasi dengan pihak desa pun alhamdulillah sejauh ini kami bagus. Itu pertama kami pilih di GOS. Kedua, kami ada beberapa opsi, ada planning lah, beberapa planning. Terus kedua ada di tempat PKAB kemarin, itu di daerah di depan lapangan Tuku Umar. Terus ada di Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan, sama satu lagi itu opsi terakhir itu di kampus. Kenapa kami pilih di GOS itu karena lokasi yang menurut kami itu paling strategis untuk saat ini. Kalau di apa di
0: Dinas Pendidikan,
3: Dinas Pendidikan itu mungkin tempatnya terlalu luas,
2: agak masuk ke dalam ya.
3: Agak masuk ke dalam.
2: Betul. Iya.
3: Karena ini potensinya kan untuk UMKM.
2: Benar. Iya iya. Berarti itu ya kenapa alasannya dipilih tanggal 15 sampai 17 dan lokasinya di GOS kemarin ya. Dan boleh dibilang saya juga sempat datang loh ke sana. Jadi lumayan rame ya.
3: Alhamdulillah.
2: Sampai jam berapa sih acaranya kemarin?
3: Kami stop kan kalau untuk pentasnya itu sampai dengan jam
0: 10 setengah 11 lah.
3: Ya 10 11 lah Bang.
2: 10 11 malam ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Untuk ya UMKM di sekitar jam 12 mungkin mereka jika dagangan masih ada stok mungkin orang itu lanjut berjualan. Tapi di jam 12 kami sudah stop lah.
2: Oke. Okay. Nah, saya lanjut ke Ahmad lagi nih sebagai ketua pelaksana nih ya. Nah, ngomongin soal persiapan nih, berapa lama akhirnya bisa acara Himapuria ini terlaksana nih persiapannya?
0: Mulai persiapan itu dari bulan 11 kemarin ya, bulan 11 tahun belakang. Itu mulai kami rancang-rancang untuk strateginya, bagaimana kelanjutannya ke depannya secara konsep kami rancang. Dari bulan 11. Dan banyak beberapa hal emang yang harus kita sesuaikan kan. Makanya kami harus mempersiapkannya dari awal karena kami pikir tempat ini karena di luar ya, karena kami pikir emang harus benar-benar matang. Betul. Gitu kan, karena di luar. Jadi emang kami persiapkan secara matang emang dari jauh-jauh hari. Sebenarnya kemarin tuh sempat mau buat di April kemarin kan. Sempat mau buat di April, cuman ada beberapa hal yang emang harus kita majukan lagi kegiatannya. Karena pun kemarin terhambat karena ada ini ya, di bulan puasa ya, jadi susah untuk bergerak. Makanya kami majukan lagi di bulan 4 ini.
2: Berarti totalnya berapa lama tuh persiapannya? Sekitar 6 bulanan ada ya?
0: Sekitar 6 bulan
2: ya, lumayan lama juga.
0: Lama.
2: Sempat nyerah nggak? Maksudnya kayaknya ya udah deh nggak usah buat aja gitu.
0: kalau nyerah kami nggak sempat nyerah cuman terkait lokasi ya, kami sempat telat juga dapat lokasi kemarin. Karena opsi terakhir tinggal di GOS sama di kampus. Gitu kan. Sempat hampir ini gimana ya, ini gimana gitu kan. Ini waktu udah sebentar lagi, tanggal udah hampir ini. Hampir keluar dari kami kayak gini, ya udahlah kita dibuat di kampus aja gitu kan. Tapi dalam beberapa hari coba kita usahakan dulu terkait lokasi ini. Kalau emang dapat dalam 5 hari, kita gas di GOS. Kalau nggak dapat dalam 5 hari, kita gas di kampus. Nggak apa-apa. Event selanjutnya kita usahakan lagi di GOS gitu. Tapi alhamdulillah berkat usaha teman-teman juga, kerja keras teman-teman, kami alhamdulillah dapat di GOS. Gitu.
2: Berarti kerja tim yang bagus juga nih ya. Menghasilkan acara yang boleh dibilang sukses lah ya untuk kemarin ya. Dan juga cuaca kayaknya mendukung pun kemarin ya, nggak terlalu yang gimana-gimana banget ya.
0: Iya, palingan mendung-mendung sikit lah, gerimis-gerimis. Gerimis-gerimis pun orang masih mau duduk ya.
2: Betul, iya. Berarti kemarin selama pelaksanaannya sendiri ada tantangan apa nih yang dihadapi sebagai ketua panitia nih?
0: Banyak kalau tantangan ya.
2: Iya.
0: Tentunya kita harus memikirkan anggota-anggota panitia, kita harus follow up mereka setiap hari, terus memikirkan lagi bagaimana konsep-konsepnya, terus banyak kali emang susah dijelaskan ya, karena emang cukup banyak tantangan di acara ini.
2: Oke, okay. Kalau untuk tim yang terlibat di acara ini dari panitia sendiri ada berapa orang nih jumlahnya?
0: Dari panitia ada 62 orang.
2: Itu seluruh mahasiswa ekonomi?
0: Manajemen.
2: Oh manajemen. Ya. Oh manajemen ya, khusus ya. Mahasiswa manajemen. Ya,
0: karena kan kami dari prodi yang buat.
2: Oh ya benar-benar ya manajemen ya. Oke, okay. Saya ke Fernandi lagi nih sebagai ketua himpunan mahasiswa ya. Nah. Fernandi sendiri melihat kontribusi kegiatan ini terhadap pengembangan soft skill mahasiswa seperti apa nih?
3: Kalau dari saya sendiri bang melihat seperti ini. Yeah. Kami kan dari manajemen nih. Nah, arti manajemen itu kan mengatur.
2: Yeah.
3: Nah kami coba mempresentasikan ilmu dari kami dapatkan dari di kampus itu tentang mengatur, mengatur sebuah keorganisasian, mengatur sebuah konsep.
2: Yeah.
3: Yang akhirnya kami coba terapkan di sini dan juga mengatur sumber daya manusianya. Contoh katakanlah seperti di kami itu ada tim kreatif yang kami bentuk itu khusus untuk media sosial, membrandingkan kegiatan ini. Itu kami bentuk mereka satu tim yang di mana di situ bakalan ada manajemennya. Yang kami buat itu manajemen kami tuju ke ketua tim kreatif mah. Nanti dia yang bakalan menyusun kerja dari kawan-kawan tim kreatif ini, nanti dia ngatur kawan-kawan yang lain. Kalau untuk skala apa, secara dari jurusan kami seperti itu, karena kami kan manajemen.
2: Iya, betul ya. Berarti memang yang ngatur segala sesuatunya supaya acara ini berjalan ya, seperti itu ya. Berarti memang ini dibutuhkan orang-orang yang boleh dibilang yang manajemennya bagus juga nih ya, termasuk sebagai ketua himpunan ya. Nah kalau melihat acara kemarin kan boleh dibilang sukses nih. Nah kedepannya apakah bakal ada acara yang sama nih? Mungkin sudah diagendakan secara rutin nih setiap tahunnya bakal ada acara seperti ini atau gimana nih?
3: Itulah untuk tahun kedepan besar harapan saya.
2: Yeah.
3: Besar harapan saya Hima Fria ini menjadi acara tahunan dari jurusan manajemen dan masyarakat menanti-nantikan Himaforia kedua ini. Dan saya harap kalau bisa untuk kepengurusan ke depan lagi Himaforia tahun depan itu bisa lebih dari sini dari kegiatannya ini.
2: Oke, mungkin dari pelaksanaan sendiri ya mungkin bisa diperpanjang ya 7 hari 7 malam ya, nggak tahu ya kan. Kan bisa aja ide-ide itu kan bisa aja muncul ya setelah dievaluasi kayaknya kenapa nggak kita buat 7 hari 7 malam gitu kan bisa ya kan. Atau lokasinya berpindah nih dari Malabu Naga Raya gitu kan. Iya benar, itu kan bagian dari provinsi apa di kabupaten juga ya kan. Oke, nah sebagai ketua juga nih apa yang ingin disampaikan nih sama sama Fernandi terkait pelaksanaan acara Himaforia ini.
3: Kalau dari saya sebagai ketua himpunan pertama saya bangga pertama bangga kali dengan kru saya ini, dengan tim panitia saya ini. Walaupun kami cuma 62 orang, tapi mereka secara kapasitasnya SDM-nya itu emang betul-betul bisa kita pakai, bang. Betul-betul bisa kita pakai. Seperti tim kreatif, tim pelengkapan, orang itu betul-betul kerja. Dan kalau kita lihat secara kerja mungkin di event organizer mereka udah cocok dan itu tujuan saya pertama untuk meningkatkan SDM dari kawan-kawan.
2: Oke, artinya ketika nanti mereka selesai dari apa kuliahnya mereka ini sudah tahu ya apa aja sih kegiatan-kegiatan yang bakal mereka lakukan. Ini udah ada gambaran nih. Kalau selama ini kan mungkin kebanyakan mahasiswa tuh ibaratnya kupu-kupu, ada yang bilang kayak gitu ya, kuliah pulang. Iya kan? Jadi mereka tuh bisa tergambar nih nanti setelah tamat kuliah, oh ini loh yang saya kerjakan seperti itu ya. Itu mungkin harapan dari Fernandi sebagai ketua himpunan ya. Nah kalau Ahmad sendiri nih sebagai ketua pelaksana nih, tunggu saya agak ini ya. Sebagai ketua pelaksana nih, acara kemarin apa aja nih yang ditampilkan di sana? Kan ada UMKM juga, ya kan? Ada berapa UMKM nih yang terlibat?
0: UMKM sekitar 40 UMKM terlibat di acara Himaforia. Lumayan banyak juga, alhamdulillah. Dan kami melihat respon UMKM ini pun, mereka senang ya. Mereka kayak, alhamdulillah ada acara event ini, mereka bisa berkembang dan mereka pun bisa mengenalkan produk-produk lokal mereka di acara Himaforia ini.
2: Kemarin yang terlibat UMKM apa aja nih?
0: Ada fashion ya kan, ada coffee truck, ada makanan, kuliner-kuliner lokal gitu. Banyak lah.
2: Banyak ya, berarti memang masyarakat yang ada UMKM-nya tuh ikut terlibat lah di acara ini ya. Nah, mereka sendiri kemarin tahu acara ini gimana nih? Apa kalian datangi satu-satu atau ada link khusus nih untuk mendaftar atau gimana?
0: Kami ada membrandingnya di media sosial. Oh. Jadi itu kami sebarkan lewat media sosial. Tapi sempat juga hamin berapa kemarin karena kami lihat yang mendaftar belum belum cukup ya menurut kami. Sempat kami sebar brosur juga ke teman-teman UMKM.
2: Oke, berarti memang mungkin banyak sebagian orang kan ada juga yang gak main ini ya, sosmed ya, bagi ibu-ibu ya kan.
0: Ibu-ibu.
2: Jadi lewat brosur mungkin itu sangat membantu sekali ya. Oke, nah kan acaranya 3 hari kemarin ya. Kira-kira kalau untuk pelaksanaannya sendiri itu dari pagi sampai malam kan?
0: Ya.
2: Sampai malam. Nah itu ada kendala gak selama pelaksanaan nih?
0: Untuk kendala secara secara kendala yang besar itu enggak, paling ya kendala tipis-tipis lah.
2: Contohnya apa tuh?
0: Paling-paling nanti dari schedule-nya seharusnya jam segini gitu. Tapi ngaret di jam segini karena nunggu-nunggu kan, nunggu-nunggu peserta.
2: Oh, pesertanya nih yang datang telat atau
0: kadang-kadang dari panitia juga kayak gitu.
2: Oke.
0: Lebih ke schedule-nya agak tergeser sedikit gitu aja, cuman masih bisa diatur lah.
2: Oke, dari peserta sendiri responnya gimana nih selama acara berlangsung nih?
0: Dari peserta sendiri mereka sangat sangat senang ya, sangat senang mereka karena kami ada melihat juga mereka tag ya, tag Instagram kami, mereka sangat mereka juga membranding acaranya, misalnya jangan lupa nanti malam saya ada lomba nih gini, jangan lupa datang ikut ramaikan gitu. Dari pesertanya antusiasnya cukup besar,
2: cukup bagus lah ya. Oke, baik teman Pro 2 di mana pun berada, untuk kamu yang ingin bertanya ya silahkan kamu bisa komen aja di live YouTube RRI Melabu ataupun juga bisa hubungi di via WhatsApp di 0811-6877-903 ya. Silakan diminum dulu nih ya Fernandi ya. Kita ngomongnya santai-santai aja nih ya, nggak usah terburu-buru nih. Apalagi pasti tadi teman-teman di kampus juga udah dikasih tahu ya.
0: Udah
2: ya, jangan lupa nonton ya.
0: Udah sebar di grup ya.
2: Oke. Nah, ini saya baca dulu ya beberapa komen juga nih, ada darinya Fajri Muhammad, katanya ketua himpunan soft spoken banget ya katanya. Oke. Emang ya sehari-hari seperti ini?
3: Enggak lah.
2: Jadi gimana?
3: Mungkin kalau orang yang lebih mungkin lebih akrab banget. Itu enggak soft spoken. Senang. Emang lebih ceria. Mungkin ini karena di depan kamera aja, Bang.
2: Oh, gitu. Berarti cuman ini ya, cuman acting ya. Ada bang kamera aja. Oke, terus ada Muhammad Kanafi katanya Nanlon sebut katanya. Oh, nama dia minta sebut nama nih.
3: Itu salah satu panitia kita juga.
2: Oh, oke. Okay.
3: Itu ketua bidang
0: pelengkapan ya.
3: Nah, semua yang menghenda bagian pelengkapan itu dia. Mulai dari untuk frame panggung, frame photo booth, semua hal itu dia yang handle dengan tim dia.
2: Oke, keren banget ya. Berarti ini pekerjaannya juga enggak cilek-cilek lah istilahnya. Iya,
3: ya tempur,
2: Pak. Oke. Baik. Nah, saya ke siapa lagi ya? Ke Fernandi sebagai ketua himpunan nih. Nah, kira-kira apa nih nilai ataupun pesan utama yang ingin disampaikan terkait pelaksanaan Himaforia kemarin nih? Khususnya untuk masyarakat yang datang, yang ikut terlibat juga, dan juga untuk mahasiswa-mahasiswa teman-teman kampus juga nih.
3: Itulah mungkin kalau dari saya, Bang. Penting kali misalnya dari kita generasi muda itu menjaga identitas budaya, apalagi budaya Aceh, karena seiring perkembangan zaman kami tengok makin pelan-pelan budaya ini ditinggalkan. dan untuk mungkin untuk kawan-kawan ke depan, yeah, kalau misalnya ada event-event lagi, mungkin lebih bisa diselipkan lagi apakah budaya Aceh di event. Karena melalui acara-acara seperti inilah kita menyadarkan generasi-generasi muda Aceh ini untuk agar tidak krisis identitas. Dan untuk masyarakat sendiri, kalau kami tengok ya masyarakat di Aceh Barat hari ini butuh hiburan, bang. Memang butuh hiburan.
2: Betul.
3: Dari segi apapun, dan di saat ada event seperti ini, masyarakat butuh hiburan, itu yang sangat terbantu itu UMKM. Bahkan ada kami coba rekap data kemarin. Itu mungkin ada sekitar 300 juta mungkin lah. 300 juta itu perputaran uang di kegiatan ini, bang.
2: Dan itu kan selama 3 hari itu ya.
3: Selama 3 hari, dan itu kan sangat membantu UMKM ini. Apalagi kan dengan situasi kita seperti ini. Dengan situasi global yang kita bilang lagi kacau-kacau, semua harga barang mahal, tapi dengan ada agenda kayak seperti ini di Aceh Barat itu sangat terbantu UMKM.
2: Iya, berarti memang ini kegiatannya selain memperkenalkan budaya-budaya juga ya, tapi UMKM-UMKM yang ada di seputaran Kota Melabu dan sekitarnya ikut terbantu nih dengan adanya acara ini ya. Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, kalau untuk evaluasi sendiri nih ya, menurut Fernandi, kira-kira ada gak sih evaluasi terkait pelaksanaan acara ini? Kira-kira apa nih yang harus diubah ke depannya, atau mungkin yang harus ditambah atau yang dikurangi?
3: Mungkin kalau untuk segi yang ditambah, mungkin ya kayak seperti yang abang sampaikan tadi ya. Mungkin harinya.
2: Harinya ya, durasinya harinya, ya.
3: Durasinya, karena bahkan di saat kami kemarin siap dari kegiatan itu di hari Senin,
2: hari Senin
3: kami bersihkan Gos Aceh Barat dengan sampah-sampah siap dari acara. Itu masih ada juga masyarakat yang berdatangan, bahkan ada dari Nagan. Dari Nagan mereka datang ke situ, ke Gos Aceh Barat khusus untuk acara Himafuria. Sangat disayangkan. Betul, juga kan, karena posisi mereka jauh-jauh dari Nagan ke Melabu cuma untuk acara ini, tapi acara ini udah kelar, udah siap. Mungkin untuk ke depan, untuk Himafuria ke depan, kalau bisa ya satu minggu satu minggu full lah
2: durasinya ya, dipertambah ya. Nah, kalau untuk dinas-dinas terkait itu siapa aja nih yang ikut terlibat acara ini?
3: Untuk ikut terlibat yang pertama itu di Dispapora karena selaku penyedia tempat. Jadi kami ada sempat komunikasi dengan Dispapora terhadap masalah tempat. Untuk dinas kebudayaan, bidang kebudayaan Aceh Barat, itu di bawah naungan dinas pendidikan, kami juga sempat komunikasi. Cuma mungkin belum bisa kami kolaborasi karena posisi pun di saat kami datang kan itu mereka udah ada kegiatan tersendiri ya. Terus dengan beberapa lembaga lainnya seperti MPU, alhamdulillah kami ada koordinasi dan dari MPU menyambut baik, itikad baik kami untuk menyelenggarakan
2: acara ini.
3: Cuma lebih ditekankan untuk syariat Islam. Alhamdulillah di saat implementasi kegiatan pun kami tetap mengedepankan nilai-nilai norma agama Islam di Aceh Barat ini. Dan kalau dari Pengkap pun alhamdulillah responnya sangat bagus kan. Sangat bagus untuk respon dari pemerintah kabupaten sendiri. Bahkan di pembukaan acara itu langsung dibuka sama Wakil Bupati Aceh Barat,
2: bang. Keren banget ya.
3: Langsung dibuka sama Wakil Bupati Aceh Barat. Terus pas penutupan itu rencana langsung sama Bapak Bupati sempat udah komunikasi dengan Bapak Bupati, cuma karena ada ada satu dua hal Bapak Bupati tidak bisa membesami pas di malam puncak, malam suhu, akhirnya diwakili oleh asisten dua bidang perekonomian. Jadi tanggapan dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk kegiatan Himafuria ini sangat, mereka sangat ya gimana kita bilang,
2: sangat senang
3: orang
2: ya,
3: orang itu menyambut dengan baik.
2: Iya, Karena memang selain memang ini sebuah acara yang diadain sama mahasiswa-mahasiswa manajemen ya, ini juga menjadi wadah bagi masyarakat ya, pelaku UMKM, untuk mereka memperkenalkan produk mereka juga. Dan selain kalian juga memperkenalkan budaya-budaya kepada masyarakat yang berkunjung ya, seperti itu ya. Nah, saya kembali lagi nih ke Ahmad nih. Nah, kalau untuk biaya pelaksanaan sendiri gimana nih, Ahmad?
0: Kalau untuk biaya ya.
2: Sejauh ini dukungannya dari mana nih? Ada apa, dari mana aja ke sumbernya gitu?
0: Ada beberapa emang yang mendukung kegiatan kami, sponsor. Mungkin secara spesifik nggak bisa kami ini ya, nggak bisa kami sebutkan. Cuman untuk anggaran ini emang banyak kali. Itu sekitar habis 80, hampir mau 90 juta lah.
2: Oh, oke, okay. Lumayan banyak juga.
0: Lumayan
2: ya.
0: Lumayan banyak.
2: Itu untuk apa aja nih? Di maksudnya kebanyakan pengeluarannya digunakan untuk apa aja nih?
0: Yang paling banyak itu di bagian panggung.
2: Oh, panggung.
0: Panggung kan ada sound system, ada lighting. Di situ emang yang paling banyak keluar. Habis itu dikonsumsi juga.
2: Oh iya, karena memang kalian juga rame ya, 62 ya, orang tadi ya.
0: 62 orang.
2: Benar. Oke, tapi sejauh ini aman ya pada saat pelaksanaan ya. Enggak ada yang jadi ini ya, masalah atau kendala gitu.
0: Ya, alhamdulillah aman.
2: jawabnya ragu-ragu nih. Oke, saya baca lagi nih untuk komen di YouTube ya. Ada siapa lagi nih? Ada di ZL aja katanya, apakah event ini akan menjadi event tahunan? Tadi udah dijawab ya. Harapannya kedepannya pinginnya seperti itu ya. Tapi tergantung sama kepengurusan di himpunan ini, himpunan mahasiswa manajemen ya. Oke. Terus juga ada Muhammad Kanafi lagi katanya, anggota kami juga lah Bang Om, tadi samperin. Terus ada Fahmi juga nih katanya, Bek Pucat Tat Ketua gitu. Ya. Terus ada Kavi Badrian, Abeh Tua Janji Ketua. Emang ada janji apa nih ketua nih? Coba. Coba diingat-ingat lagi nih, mungkin ada ajak makan bersama ya atau gimana.
3: Janjinya lain kali, Bang. Suruh sebutkan penitia 62 di sini. Oh, aduh.
2: Oh ya, nggak mungkin ya, durasi kita juga terbatas ya. Oke, nanti kita jamak aja ya di akhir nanti. Terus juga ada Adiatun Munira ya, sebut nama panitia janjinya. Oke, tadi udah dijelasin. Terus halo, ada David dari Sandi katanya, halo ketua. Ada Deska Sabrina, janji Betuo. Oke, itu dia ya. Berarti janjinya tadi suruh sebutin 62 anggota panitia. Mungkin nanti next aja ya kita sebutinnya ya. Nah, ini gak berasa banget nih Fernandi dan juga Ahmad ya. Kita udah di penghujung waktu nih. Kira-kira apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin ataupun yang lagi nonton juga nih. Dari Ahmad dulu deh sebagai ketua pelaksana nih.
0: Kalau dari saya tentunya itu ya masih tentang budaya ya. Jangan pernah kita melupakan budaya, karena budaya ini adalah identitas. Orang mengenal kita karena budayanya. Jadi orang melihat budaya, oh ini budaya Aceh nih, ini orang-orang Aceh gitu. Jadi jangan pernah kalian tinggalkan budaya ini. Budaya ini bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dikembangkan. Jadi ayo sama-sama kita mengembangkan budaya, tentunya budaya Aceh kita ini.
2: Oke, okay. Dari Fernandi nih sebagai ketua himpunan mahasiswa manajemen nih.
3: Itu kalau dari saya, Bang, mungkin lebih ke arah ini kan kami coba kolaborasikan dua hal antara budaya dengan budaya modern. Mungkin harapan saya untuk generasi muda, jangan krisis identitas, budaya kita memang harus kita rawat. Dan dari satu sisi lagi, budaya modern itu tidak semuanya negatif. Ada hal-hal positif dari budaya modern. Dan jika misalnya bisa kita kolaborasikan, kenapa tidak? Toh kan impact-nya kan lebih besar lagi. Seperti yang saya sampaikan lagi, kalau misalnya di event-event yang ada di Aceh itu, kan banyak tuh yang framing-framing kan, Bang.
2: Betul.
3: Melanggar syariah segala macam. Itulah besar harapan saya, kalau bisa secara event-event yang ada di Aceh itu diizinkan untuk dilaksanakan, tapi dari penyelenggara event itu tetap menaati norma-norma syariat Islam,
2: aturan-aturan yang berlaku lah ya.
3: Contoh seperti kami kemarin di, yeah, di ini pas malam puncak kan kami ada orang hutan sekuat. Itu tetap kami hormati norma-norma daerah ini, jadi tetap kami pisahkan antara cewek dengan cowok. Mungkin itu yang beda event di luar dengan di Aceh.
2: Betul-betul.
3: Mungkin harapan saya untuk ke depan, mulai dari pemangku kepentingan yang ada di Aceh Barat, lebih banyak hadirkan event-event seperti ini, event budaya, event-event mungkin yang bisa membantu UMKM, itu tolong disupport dan khususnya untuk perusahaan, Bang. Perusahaan mungkin bisalah untuk dibantu lagi, mungkin untuk
2: berkontribusi ya,
3: kontribusi untuk penyelenggara-penyelenggara event untuk membuat kegiatan yang serupa seperti ini.
2: Oke, okay. Next, kedepannya nih kalian ada punya apa acara juga nih, atau mungkin sudah ada planning bakal ada acara apa lagi nih?
3: Mungkin untuk ke depan
2: dalam waktu dekat ini.
3: Dalam waktu dekat ini mungkin belum ada, Bang.
2: Belum ada.
3: Tapi ada inisiatif dari kami. Mungkin kami bakalan menyelenggarakan event yang serupa lagi, karena kan ini udah ada satu tim nih, satu tim yang emang betul-betul udah paham terhadap event di luar. Rencana kami ini lagi tes kami masuk ke Kementerian Kebudayaan untuk buat event tentang budaya Aceh. Jadi kami ingin lebih memperkenalkan lagi ini budaya Aceh ke depan. Nah, mungkin kalau misalnya ada dari pihak instansi ataupun dari perusahaan yang ingin kolaborasi dengan mahasiswa untuk menyelenggarakan event-event yang memang bermanfaat untuk masyarakat, silakan, dari kami terbuka lebar, Bang.
2: Oke, siap membantu lah ya untuk pelaksanaannya sendiri ya.
3: Ataupun mungkin dari RRI kan.
2: Oke, ya kita pastinya sangat mendukung nih ya kegiatan-kegiatan mahasiswa, terutama apalagi untuk pelestarian budaya ini kan sangat bagus ya. Karena memang Gen Z ini penerus kalian lah, penerus-penerus untuk kemajuan suatu daerah ya. Apalagi itu sebuah budaya kan harus ada penerusnya ya. Nah, sebelum kita pamit nih, terakhir kalian boleh nih mau sapa-sapa dulu ya buat teman-teman, buat dosen-dosennya di kampus, silakan nih. Siapa yang duluan nih?
0: Mungkin ketua ya.
2: Boleh, sapa aja nih, kesempatan nih. Saya kasih kesempatan untuk sapa-sapa teman-temannya nih.
3: Itulah kalau untuk teman-teman panitia kan gak mungkin semuanya, Pak. Gak mungkin semuanya. Mungkin untuk ya yang udah
0: lebih lebih ke jamak aja.
2: Boleh-boleh, silakan nih.
3: Kalau untuk kampus itu mungkin semuanya lah, Bang. Tapi ada beberapa mungkin seperti ketua jurusan lah. Ketua jurusan kami itu Bapak Ramrus, ada Bapak Dekan itu Bapak Hamdi ya. Bapak Hamdi, terus Pak Rektor dan Wakil Rektor 2 itu memang betul-betul bisa tempat kami komunikasi. Dan di luar itu ada juga beberapa orang yang emang berkontribusi sebenarnya di kegiatan ini. Itu ada Ketua Johnny Howard, Ketua Wahana Generasi Aceh. Beliau itu yang mungkin setiap hari saya selalu berkeluh kesah terhadap kegiatan ini sama beliau. Terus ada Bang Arif Mudanda, Direktur Atatanyo Group. Mungkin terhadap masalah event ini seperti konsep macam seperti mana itu selalu sama beliau. Terus ada Bang Sahirman, Bang Putra Rahmat selaku Presiden Mahasiswa, dan demisioner-demisioner lainnya, Bang.
2: Itu aja.
3: Itu aja.
2: Dari Ahmad nih mungkin ada yang bisa.
0: Kalau dari aku enggak banyak sih, Bang. Cuma lebih ke panitia aja. Untuk semua panitia, kalian hebat. Kalian emang solid. Emang mantap lah pokoknya, yang terbaik buat kalian.
2: Itu aja ya. Sip. Terima kasih buat Fernandi, buat Ahmad juga ya sudah meluangkan waktunya. Ya kita nantikan nanti event-event selanjutnya. Kalau memang ada lagi boleh hubungi kita ya. Nanti bakal kita undang lagi nih ya kan. Mana tahu nanti kita bisa berkolaborasi bareng nih ya.
3: Nanti tunggu aja, Bang. Himaforia 2027
2: ya. Sip ya. Mudah-mudahan masih sama ini ya, Fernandi sama Ahmad juga ya sebagai ketua panitia ya.
3: Mungkin kami lebih ke arah
2: ST-nya mungkin. Iya, mungkin. Baik. Terima kasih buat Fernandi dan juga Ahmad sudah bergabung ya, sudah meluangkan waktunya bersama kita di program Sore Ceria. Dan teman Pro 2 enggak berasa, tentu sudah kebersamaan Faiz menemani kamu untuk di sore hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah mendengarkan, yang sudah menonton juga di live YouTube RRI Melabu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama dua narasumber kita ini menginspirasi kamu untuk berbuat lebih baik ke depannya. Akhir kata, Faiz dan juga narasumber pamit undur diri. Ya, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
4: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya, keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
3: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, iya kan?
4: Oh iya, jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
3: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Benar gak sih?
4: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
3: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air gak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
4: Ya juga ya, jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
3: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
4: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
3: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi. Biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
4: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.
5: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu gak, ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
3: Tiga FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik.

92,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu ada Viv Harmony, That's My Girl yang sudah hadir di pukul 17.21 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 baru aja kamu ikuti nih program Sore Ceria. Untuk teman Pro 2 yang belum sempat dengerin, kamu bisa saksikan ya siaran ulangnya di YouTube RRI Melabu. Jangan lupa di subscribe dan di like juga nih, dan juga di share ya untuk teman Pro 2 yang masih tetap stay tune bareng Faiz di sore hari ini. Dan yang pastinya Faiz pasti terus nemenin kamu nih sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu dan juga dengan informasi-informasi menarik tentunya. Tapi kali ini kita dengerin lagi nih salah satu lagu yang kembali viral ya setelah 15 tahun dirilis, miliknya Tasya Kamila, Say No.

0: anak mami. Kalau yang komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Apa itu banjir rob? Banjir rob adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjir rob bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjir rob tetap perlu diwaspadai karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjir rob, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan.
3: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu teman terbaik kamu, ada Justin Bieber featuring Nicki Minaj with A Beauty and the Beat yang sudah hadir di pukul 17.35 menit waktu Indonesia Barat. Nah teman Pro 2, ngomongin soal Piala Dunia 2026 ya, untuk pertama kalinya nih dalam sejarah FIFA akan menghadirkan pertunjukan paruh waktu ala Super Bowl pada laga final Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife New Jersey pada 19 Juli 2026 mendatang nih. Dimana kabarnya FIFA telah resmi mengumumkan bahwa Madonna, Shakira, dan BTS akan menjadi penampil utama dalam pertunjukan halftime show final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli 2026 mendatang. Jadi untuk pertama kalinya nih dalam sejarah ya, babak final Piala Dunia akan menghadirkan pertunjukan paruh waktu bergaya Super Bowl yang dikurasi langsung oleh Chris Martin dari Coldplay, teman Pro 2. Jadi mega bintang global BTS, Ratu Pop Madonna, dan Diva Latin Shakira dipastikan akan tampil mengguncang panggung, di mana final Piala Dunia 2026 siap menjadi acara hiburan terbesar dalam sejarah turnamen olahraga tersebut nih. Jadi teman Pro 2, kabarnya Shakira ya bakal membawakan lagu tema resmi teranyar untuk Piala Dunia 2026 yang berjudul Day Day ya, sebuah karya kolaborasi bersama musisi Nigeria Burna Boy. Dan gak hanya itu nih teman Pro 2, bagi BTS sendiri ya, keterlibatan dengan proyek besar FIFA ini bukanlah hal yang baru, mengingat salah satu personelnya Jungkook juga sukses membawakan lagu Dreamers pada pembukaan Piala Dunia Qatar 2022 yang lalu nih. Nah sementara itu Presiden FIFA Gianni Infantino menyampaikan rasa antusiasmenya ya terkait kehadiran ya atau penampilan dari Madonna, Shakira dan juga BTS, di mana mereka ini merupakan ikon global yang musiknya melampaui batas negara dan generasi. Dan pihaknya juga bangga ya menyambut mereka di pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia FIFA yang pertama dalam sejarah. Jadi acara ini tidak hanya sekedar menjadi jeda pertandingan sepak bola biasa, namun akan bertransformasi menjadi pesta musik kolosal berdurasi sekitar 11 menit. Dan ajang Piala Dunia FIFA 2026 ini siap mencetak sejarah monumental.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya dan Trimogenasi.

Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Udah pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore, paling baik juga nih buat teman Pro 2 yang lagi di jalan. Harus tetap hati-hati dan tetap waspada ya teman Pro 2, terutama di cuaca seperti saat sekarang ini. Mudah-mudahan perjalanan kamu aman, lancar, bisa sampai tujuan dengan selamat.

90,3 FM Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu Gea Indrawari 1000 kali. Dan sudah mengantarkan kita di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa teman Pro 2 di pukul 18, Faiz bakal menghadirkan lagu-lagu yang akan menemani suasana sore hari kamu di program JS Music. Dan nanti juga Faiz bakal hadirkan lagu-lagu religi ya, sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk kawasan Labu dan sekitarnya pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2, selamat sore dan tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Sayang, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih, Yang. Nah.
3: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
2: Oke. Salah.
3: Jadi gak mood. Aku mau pulang.
2: Yang.
3: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu enggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, enggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan enggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya dan Trimonggonasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

Nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh,

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

0: Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."
1: 90,3 FM Pro2 Melabuh, teman terbaik kamu.
2: Baik, teman Pro2 di manapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah salat maghrib untuk kawasan Melabuh dan sekitarnya. Untuk teman Pro2, selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.

Baik, teman perdua di manapun berada, tanpa terasa tuntas sudah kebersamaan Faiz menemani di program Sore Ceria untuk edisi hari ini, Selasa di tanggal 19 Mei 2026. Dan seperti biasa ya, teman perdua, di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita bakal bergabung bersama Perdua Jakarta guna mengikuti musik live chat. Akhir kata, Faiz yang bertugas pamit undur diri, selamat malam, selamat menjalankan ibadah salat maghrib, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga. Info Pro 2. Pemerintah tengah menggodok aturan yang mewajibkan pengguna media sosial mencantumkan nomor telepon saat membuat akun. Tujuannya agar identitas pengguna jelas dan mereka lebih bertanggung jawab atas konten yang diunggah. Menkemdigi Mutia Hafid menyampaikan rencana ini dalam rapat kerja Komisi 1 DPR. Saat ini skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan dikonsultasikan ke publik terlebih dahulu. K-Movie Entertainment resmi memperkenalkan proyek film action Pendekar Warrior di pasar film Cannes dengan Iko Uwais sebagai pemeran utamanya. Film ini disutradarai oleh John Riddle, sinematografer After the Dark dan juga Buffalo Boys serta diproduksi oleh Asia Media Alliance Group, Nation Pictures. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum menyebutkan bahwa LRT Jakarta membuka kemungkinan membangun jalur baru dari Ancol hingga Pik 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. Fase ini akan tersambung dengan calon jalur LRTJ yang sudah diberikan izin oleh pemerintah pusat. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta. Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga, yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kalian sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya, nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depannya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri. Aduh, seru banget.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, selamat udah malam kali. Malam enggak sih ini? Masih ke sore.
1: Seluruh Indonesia ya?
0: Ada yang sore, ada yang
1: malam. Halo, apa kabar?
0: itu kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra Band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu, yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru
1: jadi
0: banget.
1: Salah satu kontestannya dia produksi merchandise. Oh. Dia kasih ke kita jajah kemarin.
0: Seru enggak sih? Seru enggak sih akhirnya bisa ngelihat lagi band-band ada di TV gitu kan? Sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget karena terakhir kan acara Dream Band ya itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau enggak salah 456 2006.
0: 2006.
1: Sekarang,
0: ada lagi abis itu aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis Dream Band.
1: Siar di TV ya?
0: Enggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
1: Di TV, waktu itu TV 7. Okay. Terus kalau enggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya?
1: Yang ada di TV, betul. Nah, terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah satu si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu. Tapi
1: benar,
0: ada ketik waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya gak ikut Dream Band-nya ya? Ya gak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: Dream Band 2005. Yang lain? Oh 2005?
1: Band yang lain
0: ya?
1: Kalau Kotak kan 2004, kalau aku
0: 2005 sama Ares.
1: Sama Ares.
0: Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin, sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut Tantri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu?
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, matang banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan
0: iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Ada energinya beda gitu ya, vibes-nya juga agak beda ya?
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja. Gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran kesana.
0: Karena mungkin gitu. Sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain. Mungkin ya, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu. Nggak ada, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu. Karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di band Akademi ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain.
0: Oh itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tantri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya itu?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tahu kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke kolaborasi.
0: Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al Munawar itu, mm-hmm. Nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi tuh ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak. Karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan.
0: Mm-mm.
1: Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Mm-mm. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Mm-hmm. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang benar-benar bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah. Mm-hmm. Untuk aku keluarin gitu. Mm-hmm. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya. Mm-hmm. Itu aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu, jadi kayaknya emang waktunya yang tepat nih ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya,
1: yang paling support sih ya memang Arda ya.
0: Pasti
1: karena
0: ya,
1: kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
0: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk ibu kerja ini. Oke. Okay.
1: Bareng-bareng. Mm-hmm. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan mm-hmm. kamu, terus aku mm-hmm. tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini ya, kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih. Ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya ibu pekerja ya?
1: Betul, betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta, kereta ya. Kecelakaan kereta, betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih, sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 hour yang memang mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu bekerja gitu ya?
1: Iya betul. Itu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi bener-bener sisi yang bukan tantri kotak banget gitu. Tantri kotak kan terlihatnya tuh strong,
0: garang gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh nggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh nggak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk. Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi

0: memang melalui lagu ini mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang aku nggak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
1: personal banget ya.
0: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
1: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian ya, kayak itu lumayan ngebantu gak sih?
0: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil aku jalan tuh pasti aku kayak, duh gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini, gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti, cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini, balik lagi karena aku menulis sama Arda ya, Arda bilang kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu. Tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka itu tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku nyetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
1: Oke, kayaknya saatnya kita memeluk.
0: Aku emosional banget, sorry ya.
1: Gak apa-apa. Itu tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh Antri bikin lagu ibu pekerja ini, karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan mengejalanin sendiri, dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
0: Boleh.
1: buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan baru pulang kerja gitu ya, atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga seorang ibu, mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya itu kan pasti ritual pasti ya beberapa pasti, menit pasti video call dulu gitu ya walaupun lagi kerja. Tapi ya udah, sekarang kita coba dengerin dulu ya, ini lagu ibu pekerja ini rilisnya kapan sih kata Andre?
0: Jumat kemarin
1: ya. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan Ibu Pekerja.

0: Ku, ih seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya, nggak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we do for it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwomanku itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak dan anak-anak juga paham itu. Gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makin semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja dia harus nangis dulu, harus nganterin dulu putar-putar kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya, gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja, dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan
0: sebelum melahirkan kan, sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi oh, 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Okay. Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget, itu harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh di belakang
1: itu? Anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anak berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya. Gitu.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi. Anakku yang pertama emang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh udah?
1: Judulnya Main Sama Aku. Oh. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya ya, kali ini.
1: Ketahuan kita nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini, gimana? Mereka exciting banget dong pasti.
1: Parah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya dia nggak punya.
0: Oh iri. Nah,
1: terus pas aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, nggak dihargai kreditnya.
1: Tenang,
0: dibidulirkan ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya tantri doang?
1: notasinya bareng-bareng, notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik, gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif, dia yang aransemen lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah, sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Tidak film jelasnya, tidak ada buzzernya, dan alhamdulillah buzzernya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mengharapkan. Iya, jangan salah, ibu-ibu emak-emak itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya, Tantri, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal.
0: Tapi pernah gak sih
1: buat orang-orang yang berjuang?
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagram aku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau
0: enggak
1: salah. Ada masalah sama lambungnya. Itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract ya sih pas lagi manggung itu, kepikiran enggak sih cara kali ini apa tetap ya mau enggak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu.
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana, benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda. Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayak aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa, aku udah cerita belum ya. Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkauin sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cua meluk, tenang, apa segala macem. Akhirnya mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah gak bisa fokus gitu. Kadang lupa lirik, apa segala macem, tapi untungnya penonton bantu nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua, tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya. Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika ya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyokolain, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga, misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku.
0: Mas. Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya, ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya mbak, akhirnya aku. Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi ngasih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget. Alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Bener, dan kayaknya kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada
0: video di YouTube. Di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pasti lah ada di Instagram, mau dipakai soundnya pasti Tantri akan senang banget, dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang tapi ibu-ibunya kamu, ya gak sih? Tantri!
1: Superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit refnya, boleh dong kasih-kasih kita dong refnya lagu Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam sama buat Arda, Kara dan juga Arka ya. Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye-bye.
2: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Pro 2, masih bareng Tia ya, yang bakal nemenin teman Pro 2 sampai nanti di jam 12 malam nanti ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, tadi kita udah ngikutin program Music Live Chat ya, yang kita siarkan langsung dari Pro 2 Jakarta dengan bintang tamunya tadi Tantri ya. Dimana dia Tantri ngobrol perjalanan musik, kemudian promosiin lagu terbarunya tadi ya teman Pro 2 yang berjudul Ibu Pekerja. Nah lagunya itu gak cuma enak denger tadi ya, tapi juga penuh makna nih buat para perempuan hebat yang setiap hari lagi berjuang tanpa banyak drama tapi penuh cinta nih teman Pro 2. Nah malam ini jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRM Labuh, karena dia bakalan hadirin informasi-informasi yang up to date pastinya, dan juga lagu-lagu yang seru dan juga enak ya buat nemenin malam kamu. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin baru istirahat ataupun lagi di jalan, semoga perjalanannya lancar, hati-hati di jalan, dan jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas ya pastinya. Nah buat teman Pro 2 yang mungkin lagi bekerja, tetap semangat, semangat bekerjanya, semoga apa yang kamu usahakan hari ini mendapat pahala dan juga keberkahan ya untuk hidup kamu. Oke, teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRM Labuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI, suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh,

90,3 Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Natoan Pro 2 masih bareng Tia. Di sini Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. Seorang remaja dilaporkan tenggelam setelah terseret arus laut saat mandi bersama rekannya di Pantai Gampong Suaribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada hari Senin, 18 Mei 2026. Korban diketahui bernama Muhammad Harita Hazik atau Arif, berumur 15 tahun, warga perumahan Komplek Army Gampong Lehan. Hingga Senin malam, korban masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan sementara, Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops PB BPBD Aceh Barat, peristiwa tersebut terjadi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat saat korban bersama 8 rekannya mandi di kawasan pantai setempat. Korban diduga terseret ombak laut hingga hilang terbawa arus. Menerima laporan dari masyarakat, BPBD Aceh Barat langsung

unit ATV serta 1 unit rubber boat mirip Basarnas. Proses pencarian melibatkan unsur BPBD Aceh Barat, Damkar, dan Rescue Regu 1 Basarnas, TNI, Polri, serta masyarakat setempat. Hingga laporan terakhir pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, korban masih belum ditemukan dan pencarian terus dilakukan di sekitar lokasi kejadian. BPBD Aceh Barat menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama ketika kondisi gelombang laut sedang tinggi nih teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2, kita doakan sama-sama semoga untuk korban cepat ditemukan. Kemudian untuk teman Pro 2, harap berhati-hati juga atau mewaspadai setiap kegiatan yang kita lakukan, karena kalau misalnya sekarang kan cuaca sedang tidak menentu ya, dan tinggi gelombang juga sedang tidak stabil tentunya. Jadi kita tetap harus berhati-hati dimanapun kita berada dan apapun kegiatan yang kita lakukan. Oke deh teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 dari Melaboh, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, Pro 2 masih bareng Tia nih. Nah, ini kita udah masuk ke program Obeng ya, teman Pro 2, atau obrolan jreng. Nah, untuk tema kita malam ini itu tim cash kapan aja atau tim Chris tinggal klik nih. Nah, teman Pro 2, coba deh jujur dulu ke aku nih. Kalian tuh masih tim dompetnya tebel, isi uang cash gitu ya, atau udah jadi kaum ala ada Chris gitu, atau Curious Chris, nah itulah ya. Kadang orang beda-beda ya nyebutin QR, ada yang QR, ada yang Chris, ada yang Curious gitu. Oke deh, kita back to topic. Nah, sekarang kita beli kopi, misalnya mungkin di Point Coffee atau di tempat-tempat kafe yang lagi lagi hits gitu ya di Melabuh, itu pasti tinggal scan. Mau ke kafe pinggir pantai, tinggal scan gitu ya. Terus kita mau jajan yang simpel-simpel, sesimpel beli nasi padang gitu ya. Bisa scan juga gitu. Tapi di sisi lain masih ada nih orang yang bilang, aduh pakai cash aja lah lebih aman, nanti kok tiba-tiba HP mati, gak ada kuota, nah gawat gitu ya. Jadi tapi yang tim cash ini juga kayak, aduh jadi berasa punya duit nih kalau kita pegang cashnya gitu. Oke deh, malam ini kita akan bahas tentang tim cash untuk transaksi kapan aja, atau kita tim curious yang tinggal klik-klik aja nih. Nah, kamu nih kubu-kubu yang mana nih? Nah, sambil mikirin aku kubu yang mana ya gitu ya, kita dengerin lagu dulu darinya NMES, Andaikan Kau Datang Kembali.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya doktorannya Saji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara Raya. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya. Jangan sampai ketinggalan. Ocho Lali.

93 Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tian ya, teman Pro 2. Yang masih kita bahas soal kamu tim Qris atau tim Cash nih. Oke, kita bahas soal Qris dulu nih ya, teman Pro 2. Kalau misalnya kita pakai Qris itu ya, emang bikin hidup tuh terasa simple gitu ya, praktis. Kalau misalnya mau bayar, tinggal buka HP aja, scan, terus selesai gitu. Nah, masalahnya karena saking gampangnya, tahu-tahu masuk notif ya, saldo udah tinggal segini gitu. Pengeluaran segini gitu ya. Nah, belum apa-apa kita cek rekening, lah kok uang kita habis gitu. Padahal perasaannya cuma bayar 30.000 gitu ya. Kayak 35.000, 40.000 gitu, kayaknya receh-receh kecil gitu. Cuman sekalinya numpuk udah bisa jadi ratusan ribu nih ya, teman Pro 2. Wah, itu sih yang paling buat apa ya? Shock terapi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya cash nih kan beda. Kalau misalnya kita buat dompet, lah tinggal selembar gitu ya. Langsung sadar diri nih. Aduh, udah bangkrut nih gitu. Memang sedikit menyakitkan ya, tapi lebih jujur gitu ya kalau misalnya cash. Sadar diri kita kalau misalnya duit udah menipis gitu. Oke, nah, teman Pro 2, sebelum kita bahas soal isi dompet gitu. Dan pastinya makin sensitif ya buat dibahas. Kita dengerin dulu lagunya dari Olivia Mars, Strategy.

trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

90,3 Pro 2 RRI Mulawu, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia. Kita masih ngebahas soal tim Kris atau tim Cash ya. Oke, kita masuk ke Cash nih, pembahasan soal Cash. Nah, ada satu kelebihan nih, teman Pro 2, tim Cash yang mungkin kadang underrated ya. Karena mereka tuh bisa nyelipin duit di mana aja gitu. Kayak di dompet, di laci, di casing handphone, ataupun di selip-selipan tas gitu ya. Bahkan di balik buku catatan. Nah, sementara kalau misalnya Kris nyimpan duitnya tuh di aplikasi, terus lupa. Nah, pas cek saldo itu langsung deh mode hening gitu. Oke, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu nih, dia juga bisa kasih tips buat teman Pro 2. Kalau misalnya teman Pro 2 tim Cash nih ya, bisa mungkin simpan duit kamu di mana aja gitu, terus lupain gitu. Karena itu bakalan jadi penyelamat kamu untuk di tanggal tua gitu ya. Akhirnya teman Pro 2, kalau misalnya nih ya, Tia nanya nih, kalau misalnya kamu dikasih 100 ribu sekarang, itu bakalan kamu simpen cash atau langsung masuk e-wallet nih? Coba deh pikirin, jawab dalam hati juga gak apa-apa ya. Nah, sambil nunggu jawaban teman Pro 2, kita dengerin dulu lagu darinya Bruno Mars, Risk It All.

90,3 Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia ya. Masih kita ngebahas kamu tim yang mana nih? Tim cash ataupun tim QR nih ya, atau curious gitu teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu tim curious, Kiris tuh punya power yang lumayan ya tahun Pro 2. Karena sekarang kan hampir semua tempat itu udah pakai. Nah, kalau misalnya kamu nongkrong itu bisa bayar digital. Nah, mau beli makan juga bisa bayar digital nih. Atau misalnya kamu lagi nongkrong sama temen nih, mau split bill sama temen gitu ya. Tinggal transfer aja, jadinya lebih gampang gitu. Nah, zaman sekarang itu kan kadang yang bikin panik itu bukan dompet yang tinggal nih ya, tapi baterai HP tinggal 1%. Aduh. Deg-degannya ada banget nih ya teman Pro 2. Nah tadi teman Pro 2 ada

0: yang mau sharing nih ya, Kak Sarifah ya, katanya mau sharing. Dia tim Kris katanya nih ya. Kita tungguin nih teleponnya dari Kak Sarifah nih. Kita tungguin untuk teleponnya dari Kak Sarifah. Siapa tahu Kak Sarifah punya pengalaman gimana nih ya soal tim QR ataupun tim cash gitu. Nah katanya sih tim QR ya untuk Kak Sarifah ini. Boleh kita tungguin nih telepon-teleponnya Kak Sarifah. Sambil kita bahas-bahas dulu ya. Kalau misalnya nih kita pikir-pikirnya teman Pro 2, tim cash sama tim QR itu punya satu kesamaan. Oke, Kak Sarifah sudah telepon nih teman Pro 2. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sarifah.
1: Hadir
0: Oke.
1: kakak.
0: Yang udah nungguin ya tadi mau nelfon gitu ya.
1: Iya.
0: Oke nih Syarifah, kamu tim QR tadi ya, tim Kris. Nah boleh ceritain nggak kenapa kamu jadi milih tim Kris dibandingin cash nih?
1: Karena kalau Chris tuh enak ambil di HP aja kakak, nggak pakai cash.
0: Kita nggak payah ke ATM gitu ya.
1: Iya, pergi ke ATM itu kalau enak kali ambil tinggal serit langsung keluar semua.
0: Tapi bukannya kalau misalnya QR nih nggak pernah kena shock terapi nggak sih? Tahu-tahu lah udah habis saldoku gitu.
1: Kalau habis saldo tinggal cash aja 100 udah boleh
0: Oke.
1: lah, Kak.
0: Pernah nggak sih Sarifah tuh kalap beli misalnya nongkrong sama teman ataupun beli dari apa namanya bayar pakai QR gitu, pernah nggak sih kalap tahu-tahu pas cek rekening aduh habis gitu? Pernah nggak sih?
1: Kalau Syarifah belum pernah kayak gitu sih
0: Oke,
1: kakak.
0: berarti masih
1: Belum pernah
0: ngejaga
1: pergi
0: ya.
1: sama kawan-kawan.
0: Berarti masih ngejaga ini ya, arus keluar uangnya ya. Jadi masih nggak kalap gitu ya. Beli ini, beli itu
1: Iya.
0: tinggal gampang scan-scan doang gitu.
1: Itulah.
0: Oke. Nah, Zarifa mau ada request-requestan lagu lagi nggak nih?
1: Emang boleh?
0: Boleh dong. Apa yang nggak boleh buat Zarifa?
1: Oke deh kakak, Sarifa mau request lagu Bahagia Bersamamu dari Aiko.
0: Bahagia bersamamu dari Haiko. Oke deh, nanti kita putarin abis ini ya, Sarifa ya. Nanti kita buat.
1: Karena Sarifa lagunya itu spesial buat
0: Buat
1: Kak
0: siapa
1: Eci
0: nih?
1: deh, yang tadi kan buat kakak.
0: Oke. Siap, mana tau Kak Eci dengerin ya malam ini. Lagu spesial
1: Ya.
0: buatnya Kak Eci. Oke. Ada lagi nggak mau salam-salam yang mau disampaikan sama Syarifah malam ini?
1: Salam-salamnya buat kakak, karena kan
0: Oke.
1: kakak penyiar baru nih, Sarifah belum
0: Siap.
1: tahu nama kakak.
0: Iya, ayo lebih inget-inget ya.
1: Iya.
0: Oke deh Syarifah, terima kasih ya udah nelpon ke Pro 2 RRI Melabuh. Semoga tetap sehat ya, tetap request-request pastinya bakalan kita puterin gitu sama Pro 2. Oke deh, ada lagi yang
1: Siap
0: mau disampaikan?
1: kakak, abis ke sama kakak Syarifah mau ke Pro 2 Pontianak nih,
0: Wih, rajin
1: yang
0: banget
1: jauh.
0: emang nih pendengar setia ini ya.
1: Iya,
0: Oke.
1: emang Syarifah itu emang pendengar setia radio kakak. Kalau nggak ada radio sepi kali deh.
0: Oke deh, thank you Sarifa udah jadi pendengar setianya RRI ya.
1: Oke kakak, makasih.
0: Oke siap. Waalaikumsalam
1: Assalamualaikum.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman Pro 2 itu tadi darinya Syarifa. Ini ada masuk lagi telepon darinya Erna ini ya. Kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Erna. Halo.
2: Waalaikumsalam, Cynthia.
0: Oke, ya Kak Erna mau kita kan tadi lagi ngebahas soal tim cash ataupun tim QR nih ya Kak Erna. Kalau Kak Erna tuh tim apa nih? Biasa pakai uang cash atau biasa bayar pakai kris?
2: Apa temanya?
0: Tim pakai uang cash atau tim pembayarannya pakai kris yang scan kode barcode gitu?
2: Pembayaran tentang apa?
0: Kalau misalnya Kak Erna belanja ataupun ke kafe gitu ya, misalnya atau beli kopi, itu biasanya Kak Erna bayarnya pakai uang cash atau scan pakai barcode gitu Kak Erna?
2: Kalau aku kalau pergi belanja langsung bayar gitu.
0: Langsung pakai cash ya berarti ya. Karena kalau
2: nggak ada pakai nggak ada pakai ini pakai itu
0: nggak di scan pakai HP ya.
2: Okay. Terus ambil barang.
0: Lebih gampang ya kemana-mana langsung pegang gak uang gitu ya. Iya, kalau tadi kayak Kak Sarifah itu dia lebih suka pakai dari HP aja biar nggak narik-narik ATM gitu kan ke ATM. Nah kalau berarti kalau Kak Erna nih tim yang nggak apa-apa deh narik ke ATM, yang penting ada pegang uang cash gitu ya, tergampang tinggal
2: Erna
0: bayar.
2: Karena kan kalau ATM tuh kurang ngerti itu kan bagian yang kerja-kerja yang kantoran ataupun kalau Erna kan cuma kerja di toko ataupun di kayak gitulah kan. Kayak toko-toko sepatu kayak gitu, cuma bekerja kayak gitu kan. Cuma kalau beli-beli barang langsung kasih duit.
0: Lebih gampang ya, karena kan langsung nampak kita ada bawa uang, kita tahu apa yang mau dibeli, gampang gitu langsung beli, bayar
2: ya,
0: gitu
2: jadi
0: ya.
2: Jadi kita enggak kepikiran gitu. Nih ada uang ini pakai ini enggak. Langsung kasih aja gitu.
0: Kalau misalnya Kak Erna nih ada request, mau request lagu enggak buat malam ini? Mau disampaikan ke siapa lagunya khusus mungkin?
2: Yang khusus nggak ada. Ini lagunya buat pendengar semua.
0: Mau request lagu apa, Kak Erna?
2: Lagunya apa ya? Dari ini aja. Dari aku sukanya dari Leodra, apa tuh namanya?
0: Leodra.
2: Tapi yang terbaru. Ataupun dari Raisa boleh.
0: Raisa boleh. Kalau Leodra mau lagu judulnya apa nih?
2: Apa aja boleh.
0: Apa
2: yang
0: aja
2: terbaru
0: boleh. Yang Raisa juga apa aja boleh nih?
2: Ikutan aja yang terbaru apa aja terserah deh, yang penting enak gitu kan.
0: Siap. Kalau mau salam-salam ada mau kasih kirim salam ke siapa nih, Kak Erna?
2: Salamnya buat teman aku yang lagi kerja di sana. Selamat kerja aja, yang masuk malam, yang masuk pagi udah pulang.
0: Iya, sama kayak Tia ya yang masuk malam ya.
2: Iya, kalau Erna kan enak masuk pagi, jadi malamnya bisa istirahat kan.
0: Iya benar, berarti salamnya buat teman-teman.
2: Sebenarnya kan jadwalnya dua, jadi Erna minta masuk pagi, ada yang masuk malam, teman Erna yang dia ada Honda kan enak, jauh. Bisa kan, Erna kan gak bisa nih Honda, jadi masuk pagi.
0: Berarti buat teman-temannya yang masih kerja masuk malam nih ya.
2: Iya.
0: Biar tetap semangat gitu ya.
2: Yang ada di Suzuya, teman-teman Erna juga ada situ, yang di Merbo juga, di Merbo ini kan. Dekat Pasir Pinang Merbo ke sana lagi itu. Ada kawan, ada adik juga di situ kerja.
0: Deh, terima kasih Kak Erna. Ada lagi kira-kira yang mau disampaikan Kak Erna?
2: Gitu aja. Malam ini kan bagus sekali lah cuacanya. Aku duduk di depan.
0: Alhamdulillah ya, cerah. Biasanya jam segini
2: kalau hujan kan aku kalau hujan aku masuk kandang gitu.
0: Tidur ya.
2: Bukan.
0: Oh, enggak.
2: Kan kalau ini kan teras nih. Duduk-duduk di teras karena cuacanya bagus. Kalau hujan masuk dalam, masuk kandangnya tidur bener.
0: Bener-bener. Karena kalau misalnya ini karena kan beberapa hari belakangan ini hujan ya kalau malam.
2: Habis kita kan kalau malam kayak gini nggak tahu kemana loh.
0: Bener.
2: Kan. Kalau orang kan pergi malam-malam bawa gebetannya lah.
0: Asik.
2: Bawa dunia. Kita nggak tahu sama siapa kan.
0: Kita nggak tahu sama siapa ya. Jadi ya menikmati cuaca aja depan rumah gitu ya.
2: Iya, menikmati kesendirian aja kayak gini.
0: Kan dia temenin nih.
2: Aku nggak mikir lagi masalah pacar nggak mikir aku, cuma Allah yang tahu kan. Ini umur nambah tua terus, tapi
0: jodoh pasti bertemu gitu ya.
2: Jomblo sejati kayaknya.
0: Jodoh pasti bertemu gitu ya.
2: Tapi ada, tapi nggak tahu sih siapa, tapi teman-teman kerja ada juga kan. Yang akrab-akrab tuh ada, kita nggak tahu sih. Mungkin apakah nanti teman itu jadi teman kita atau lebih dari teman, kita nggak tahu kan.
0: Iya benar. Deh, Kak Erna, ada lagi yang mau disampaikan atau mau kita tutup?
2: Itu aja.
0: Salam
2: siap. Buat semuanya yang pada masuk, yang belum masuk masuk terus.
0: Iya. Oke, siap. Terima kasih, Kak Erna. Sehat selalu ya.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, datang Pro 2 tuh tadi ada sedikit ya, apa namanya, sedikit pandangan mungkin ya darinya Kak Sarifa dan Kak Erna, yaitu beda nih ya, tim QR ataupun tim cash gitu ya. Wah, ada lagi nih ya telepon darinya Kak Ina, langsung kita jawab aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ina.
3: Waalaikumsalam, Fauza.
0: Tia, Kak Ina hari ini.
3: Apa, Fauza?
0: Hari ini Tia, Kak Ina, bukan Fauza.
3: Hah?
0: Tia.
3: Tia.
0: Iya, hari ini Tia.
3: Berapa orang
0: yang bergabung? Dua orang yang baru, Tia sama Fauza. Nah, Fauza tadi subuh. siang
3: ini
0: tadi,
3: Fauza. Ini baru siap makan.
0: Oke, Kak Ina, mau ada sampein salam-salam ataupun request lagu?
3: Enggak, request lagu aja.
0: Mau request lagu apa?
3: Oh, lagunya Mancanegara aja ya.
0: Lagu Mancanegara boleh.
3: Terserah Pauza judulnya apa, lagunya apa ya.
0: Oh, boleh.
3: Ya, salam buat semua aja ya.
0: Iya, terima kasih
3: buat
0: Kak Ina.
3: Fauza, selamat malam.
0: Iya, selamat
3: semoga selalu ya.
0: Amin.
3: Kalau pulang hati-hati. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, datang Om Pro 2. Tadi ada beberapa request ya darinya Kak Syarifa, Kak Erna sama Kak Ina. Sebentar lagi kita bakalan puterin. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Mabo, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2 masih bareng Tia. Tadi Tia udah muterin beberapa lagu ya, requestan teman Pro 2 yang udah tadi sempat nelfon ataupun via chat ya teman Pro 2. Nah sekarang kita lanjut nih ya, ngebahas soal QR dan cash nih ya teman Pro 2. Nah kalau misalnya kita pikir-pikir, tim cash sama tim QR sebenarnya punya satu kesamaan nih, sama-sama pernah ngalamin momen memalukan nih ya. Kalau misalnya yang tim cash nih ya, contohnya gini nih, maaf ya uangnya gede gitu, kayak misalnya kamu cuma beli 5.000 ya totalnya, tapi kamu bayar pakai uang 100.000, atau kamu cuma belanja 4.000 tapi kamu cuma ada uang 100.000 gitu ya. Kadang-kadang penjualnya tuh dengan apa ya, dengan santainya, enggak deh uangnya lebih besar lagi kak gitu. Oke deh, dan itu tadi tim cash. Kalau misalnya QR nih ya, contohnya ini gini, aduh kak bentar ya sinyalnya muter-muter gitu, aduh kak bentar ya kuotaku habis gitu. Nah dua-duanya tuh bikin suasana jadi agak canggung ya, dan pasnya keringat dingin tuh. Apalagi dibilangnya, ah enggak ada kembalian kak, kita baru buka gitu kalau misalnya yang cash ya, enggak ada kembalian kak, ada uang kecil nggak kak gitu, sementara di dompet kita tinggal selembar gitu. Nah dua-dua itu pasti ada momen deg-degannya, tapi ya itu namanya seni ya teman Pro 2, itu transaksi keuangan ya, mau itu modern ataupun yang biasa kita pakai cash gitu. Oke deh teman Pro 2, kita santai dulu, masih dengerin lagu-lagu dari yang udah Tia siapin buat teman Pro 2. Nah kita dengerin lagu dari Nyesiana Spiro, Die on This Hill.

Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

0: saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia. Tia masih mau ngebahas soal tim cash ataupun tim QR ya. Nah, teman Pro 2, fun fact ya, di malam ini banyak misalnya orang sekarang udah mulai jarang bawa uang tunai nih. Sampai pas ketemu kotak amal atau parkir dadakan ataupun misalnya tukang jajanan yang ada di jalan yang belum pakai QR, baru sadar, oh iya aku gak bawa cash gitu ya. Nah, jadi plot twist kehidupan dewasa nih ya. Coba deh bayangin ya, satu hari tanpa QR. Nah, sebagian orang mungkin santai karena udah terbiasa ya bawa cash. Tapi sebagian lagi mulai bingung nih, karena sekarang HP itu kan gak cuma buat komunikasi aja ya, tapi juga dompet, bank, alat bayar, sekaligus tempat nyimpan screenshot diskon gitu. Misalnya nih, kayak di Point Coffee hari ini diskon jadi 1 rupiah gitu ya. Nah, teknologi itu kan memang ngebantu, asal jangan bikin lupa nih ngontrol pengeluaran kita. Jadi tetap harus terkontrol, karena kalau misalnya kita tergiur dengan diskon 50%, kadang berhasil nih bikin kita beli sesuatu yang sebenarnya tuh kita belum butuh gitu, belum terlalu perlu gitu. Oke, teman Pro 2, sebelum nanti kita closing program Obeng malam ini, kita dengerin dulu lagu dari Nyatoh Pati featuring Febio Asher, Cinta Kita.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

90,3 Pro 2 RRI Mulabo, teman terbaik kamu. Nalo Pro 2 masih bareng Tia. Kita mau mulai masuk ke pembahasan terakhir ya, soal tim cash ataupun QR. Nah, dari obrolan kita malam ini, mau kamu tim cash kapan aja ataupun tim QR, yang penting itu satu, belanja secukupnya, transaksi sewajarnya, jangan sampai akhir bulan hidup cuma ditemenin kalimat alah, nanti juga gajian gitu ya. Makasih buat teman Pro 2 juga yang udah stay bareng aku malam ini, yang udah stay dari awal program Obeng sampai sekarang Tia tutup pembahasan soal Obeng. Tapi tetap jangan kemana-mana teman Pro 2, karena Tia bakalan tetap nemenin teman Pro 2 dan pasti bakalannya ngehadirin lagu-lagu yang bisa nemenin teman Pro 2 buat istirahat, dan juga nanti Tia bakalan nyampain informasi cuaca buat besok, jadi teman Pro 2 bisa siap-siap untuk cuaca besok nih teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Mulaboh, teman terbaik kamu.

sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

90,3 Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 dia di sini, dia di sini mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. Tim gabungan dari Satpolirut Polres Aceh Barat dikerahkan bersama Basarnas, TNI AL dan masyarakat untuk melakukan pencarian seorang remaja yang terseret ombak di Pantai Suwaribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada hari Selasa, 19 Mei 2026. Korban diketahui bernama Arif, berusia 15 tahun, seorang pelajar asal Perumahan Army, Gampung Lehan, Kabupaten Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Korban dilaporkan terseret arus saat mandi di laut, usai bermain bola bersama teman-temannya di pinggir pantai pada hari Senin sore, tanggal 18 Mei 2026. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadistiawan SIK MIK mengatakan proses pencarian telah memasuki hari kedua dengan melibatkan personel Satpolairut, Basarnas Aceh Barat, Pos TNI AL Melabo, serta masyarakat setempat. Ia menjelaskan berdasarkan keterangan saksi di lokasi, korban bersama sejumlah rekannya sebelumnya bermain bola di kawasan pantai. Setelah itu korban langsung mandi ke laut saat kondisi ombak besar dan angin kencang. Kapolres Aceh Barat juga mengimbau masyarakat pesisir dan nelayan ikut membantu mengawasi kawasan pantai, khususnya di wilayah Kecamatan Merebo, Johan Pahlawan, Samatiga, dan Arongan Lambale. Hingga berita ini turunkan, tim gabungan masih melakukan penyisiran di sekitar perairan Pantai Suwaribe untuk menemukan korban. Nah, Tomro 2 tetap stay tune ya di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Oke, dan sama Pro 2, di sini Tia mau ngasih informasi cuaca buat besok. Nah, diprediksi untuk besok itu akan adanya hujan ringan dengan suhu berkisar di antara 23 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan 84 sampai 99% ya, tahun Pro 2.

saya, Dr. Cutput Riyohana, sebagai Wadid Pelayanan Rumah Sakit Umum Sujadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Tamam Pro 2, sekarang sudah mau sampai ke penghujung acara kita ya Tamam Pro 2. Terima kasih buat Tamam Pro 2 yang udah stay bareng aku malam ini. Semoga obrolan ringan kita bisa nemenin istirahat kamu dan juga tetap bisa buat mood kamu balik lagi nih Tamam Pro 2. Oke deh Tamam Pro 2, Tia pamit undur diri, tetap jaga mood, jaga istirahat ya, jaga pola tidur, dan juga jangan lupa besok harus bangun dengan semangat nih Tamam Pro 2. Saya mohon maaf apabila selama siaran tadi dari jam 8 sampai sekarang ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon maaf dan akhirnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Tamam Pro 2. Nah Tamam Pro 2 besok akan ditemenin juga oleh penyiar yang pastinya seru banget ya. Jadi jangan kemana-mana, kita dengerin dulu lagu penutup hari ini. 'Cause you are always be in my heart. Lagu darinya Nicki, You'll be in my heart.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim. Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.
1: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Tong Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program 2 RRI Melaboh sepanjang hari ini. Melalui frekuensi 90,3 MHz edisi tanggal 19 Mei 2026, kami akan kembali esok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Melabo yang mengudara di frekuensi 90,3 MHz. Edisi siar Rabu 20 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu, Kawai 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik teman Pro 2. Baik teman Pro 2, saatnya kita mendengarkan kumandang azan untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

0: berdoa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita kerap menyaksikan betapa banyak pengadilan di dunia ini yang melukai nurani masyarakat. Orang yang tak bersalah bisa tiba-tiba menjadi pesakitan karena konspirasi penguasa yang tak sejalan dengan pendapatnya. Namun, orang yang seharusnya menerima hukuman dapat dengan mudah menghindar dari jerat hukum karena kesaksian dan permainan kata pengacara yang menjadi pembelanya. Pengadilan dunia memang sebuah panggung yang bisa jadi hanya berisi sebuah episode sandiwara. Kesaksian orang dapat dibeli dan ketukan palu keadilan dapat tergadai atas nama nikmat dunia yang bernama harta, tahta, dan wanita. Namun, ada sebuah pengadilan yang para saksinya tak dapat dibeli dan hakimnya tak dapat disuap. Pada masa itulah, setiap manusia menerima ganjaran sesuai dengan apa yang telah dilakukannya di dunia. Sesungguhnya, di akhirat nanti, segala anggota tersebut akan memberi kesaksian atas apa yang telah dikerjakannya di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin, pada hari kami kunci mulut-mulut mereka, dan tangan-tangan mereka memberitahu kami, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Terkadang, ada sebagian kita yang begitu mengharapkan terkabulnya doa, namun lupa memperhatikan sejumlah prasyarat agar sebuah doa dapat terkabul. Walaupun terkabulnya sebuah doa sepenuhnya adalah hak prerogatif dari Al-Khaliq, namun ia memberikan beberapa isyarat agar doa seorang hamba dapat terkabul. Salah satu syarat yang paling penting adalah iman kepada Sang Khalik. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku."

maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Amanat itu akan mengantarkan umat Islam ke posisi sebaik-baiknya umat bila amanat itu dilaksanakan, tetapi akan membawa kepada posisi yang paling hina, yaitu bila amanat menegakkan kebajikan, ma'ruf, dan memberantas kemungkaran diabaikan. Jadi, jika kita ingin menjadi umat yang terbaik di antara umat lain, berjuanglah untuk kebaikan atau kebenaran dan menghancurkan kemungkaran atau kebatilan adalah jalan yang tepat."

meramal karakter, sifat, dan apalagi nasib seseorang dengan bintang atau zodiak nampaknya sudah menjadi kebiasaan yang banyak diyakini oleh sebagian kita. Akibat percaya dengan ramalan seperti itu, seseorang tidak percaya lagi atau kurang percaya lagi dengan ketentuan atau takdir Allah. Sebenarnya, tentang nasib seseorang, hanya Allah saja yang maha mengetahui. Manusia hanya diperintahkan berusaha untuk hidup lebih baik. Dalam surat 9 At-Taubah ayat 51, Allah berfirman, "Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami." Dengan demikian, lebih baik kita hindari ramalan yang tidak berdasar ilmu, apalagi yang tidak sesuai dengan Al-Quran.

Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya, penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih teman Pro 2, dan tentunya nih kembali lagi bersama Fauza di sini, yaitu di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu. Edisi siar kita pada hari ini yaitu hari Rabu 20 Mei 2026. Dan tentunya teman Pro 2, nanti Fauza akan menemani teman Pro 2 hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak kerasa nih teman Pro 2, sekarang udah tanggal 20 nih. Kayak udah berasa udah mau akhir bulan Mei nih. Dan mudah-mudahan nih di hari ini untuk teman Pro 2 yang akan beraktivitas, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar untuk hari ini. Dan mudah-mudahan semoga hari ini menjadi hari yang terbaik juga untuk teman Pro 2 hari ini, besok, dan setelah-setelahnya. Mudah-mudahan selalu menjadi hari terbaik lah untuk hari-harinya. Dan tentunya tetap semangat dalam beraktivitasnya. Jangan lupa nanti sebelum beraktivitas sarapan dulu nih teman Pro 2. Dan kali ini Fauza bakal menemani teman Pro 2 tentunya dengan musik terbaik dan tentunya dengan informasi yang menarik juga nih teman Pro 2. Dan kali ini Fauza bakal menemani teman Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan. Kali ini Fauza bakal putarkan lagu dari Raim Laude yang berjudul Lesung Pipi.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: RRI Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini yang bakal menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan tentunya itu teman Pro 2 yang udah bangun nih tentunya, Fauza mau memberikan informasi nih di pagi-pagi hari ini, yang mana seputar kegiatan sosial di daerah, yang mana khususnya di wilayah Kawai 16 nih teman Pro 2. Tentunya hal ini dilansir dari rri.co.id, Baitul Mal Aceh Barat disalurkan zakat fakir miskin di Kawai 16. Yang mana Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat kembali melanjutkan program penyaluran zakat seni fakir dan miskin. Seni fakir dan miskin kepada masyarakat di Kecamatan Kawai 16. Yang mana kegiatan ini berlangsung di kantor camat Kawai 16 yang merupakan bagian dari program distribusi zakat, infak, dan sedekah. Yang mana tahun penerimaan 2025 untuk penyaluran tahun 2026. Ketua Baitul Mal Aceh Barat, Sofian Yusuf, mengatakan penyaluran bantuan kali ini difokuskan kepada masyarakat yang masuk kategori fakir dan miskin di wilayah Kecamatan Kawai 16. Ia menjelaskan program penyaluran zakat tersebut akan terus berlangsung hingga 21 Mei mendatang, dengan titik akhir penyaluran di Kecamatan Johan Pahlawan. Selain membantu memenuhi kebutuhan pokok, penerima manfaat bantuan zakat tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga fakir dan miskin di Aceh Barat. Yang mana sebelumnya, Baitul Mal Aceh Barat juga telah menyalurkan zakat fakir miskin di sejumlah kecamatan lainnya sebagai bagian dari program distribusi zakat tahun 2026 yang dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Aceh Barat. Wah, berarti tidak hanya di Kawai 16 nih teman Pro 2. Jadi untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat, insya Allah akan penyaluran zakatnya akan diserahkan nih teman Pro 2. Yang mana semangat berbagi memang menjadi salah satu nilai penting dalam kehidupan, apalagi di momen-momen yang penuh berkah seperti sekarang nih teman Pro 2. Dan alhamdulillah, semoga program seperti ini terus berjalan dan bisa membantu lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Dan semoga penyaluran zakat yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Barat memberikan manfaat untuk masyarakatnya, dan tentunya semoga dibagikan dengan merata dan tepat sasaran nih teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah enggak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2. Tentunya Fauza bakal hadir lagi dengan informasi menarik di pagi hari ini. Yang mana kan sekarang sudah menginjaki pada tanggal 20 Mei 2026 nih. Nah ternyata di tanggal 20 Mei ini bukan hanya sekedar tanggal biasa nih teman Pro 2. Yang mana tapi juga diperingati beberapa, tapi juga diperingati sebagai berbagai momen penting baik di tingkat nasional maupun internasional nih teman Pro 2. Jadi hal ini dilansir dari rri.co.id. Jadi di dalam tanggal 20 Mei ini ada beberapa hal yang diperingati nih. Coba kita lihat nih teman Pro 2. Yang pertama, hari ini merupakan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkidnas, yang mana Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei untuk memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan bangsa Indonesia. Peringatan tersebut menunjukkan berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 di Batavia. Dan kemudian nih, tanggal ini juga diperingati sebagai Hari Reformasi untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia pada tahun 1998 dalam memperjuangkan demokrasi dan perubahan sistem pemerintahan. Dan kemudian nih teman Pro 2, di tingkat internasional nih, yang mana tanggal 20 Mei ini juga diperingati sebagai Hari Lebah Sedunia nih teman Pro 2 atau World Bee Day, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya lebah bagi ekosistem dan ketahanan pangan. Dan tak hanya itu, ada juga beberapa peringatan penting lainnya, yaitu seperti yang namanya, sebentar kita lihat, Hari Anjing Penyelamatan Nasional atau National Rescue Dog Day, yang mana Hari Anjing Penyelamatan Nasional di Amerika Serikat untuk meningkatkan kesadaran adopsi anjing telantar, yang mana peringatan tersebut juga mengajak masyarakat mengadopsi hewan peliharaan dibanding membeli dari peternak komersial. Nah, kalau ini untuk internasional nih. Ada juga nih, aduh banyak banget nih teman Pro 2. Ada

nasional, ada Hari Queen's Lorraine nasional, apa nih? National Queen's Lorraine Day. Yang mana hari ini ternyata merayakan sejarah kuliner klasik asal wilayah Lorraine, Prancis. Hidangan tersebut berupa pai gurih berbahan telur krim dan potongan daging yang populer di dunia. Wah, ternyata tanggal 20 Mei banyak banget nih teman Pro 2. Ada banyak hal yang diperingati nih di 20 Mei. Ternyata berbagai peringatan ini memiliki tujuan yang berbeda nih teman Pro 2. Mulai dari memperkuat nasionalisme, meningkatkan kesadaran lingkungan, hingga mendorong gaya hidup modern yang lebih bijak. Dan teman Pro 2, dari berbagai peringatan tersebut, kita bisa mengambil banyak makna nih. Mulai dari pentingnya persatuan, kepedulian, hingga kesiapan dalam menghadapi perkembangan zaman. Semoga momen ini bisa jadi pengingat untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif di kehidupan sehari-hari.

Siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di

0: 3FM, Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini. Gimana nih teman Pro 2 yang udah bangun, kalau lihat cuaca pagi ini gimana kira-kira? Tadi sih Fauza lihat di luar sana cuacanya cukup enak sih sebenarnya. Cukup cerah, tapi ada dikit-dikit mendung. Tapi kita nggak tahu nih langit hari ini gimana. Pagi ini sampai siang nanti kita nggak tahu langitnya apakah semakin cerah, apakah malah hujan dan lain sebagainya. Dan tentunya Fauza kali ini bakal bacakan nih perkiraan cuaca dari BMKG untuk hari ini di beberapa wilayah. Yang mana nih untuk wilayah Aceh Selatan? Cuaca di sana yaitu hujan ringan dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celcius dan dengan kelembapan 75 sampai 99%. Dan kemudian untuk teman Pro 2 yang di wilayah Aceh Barat, cuaca di sana hujan ringan kemudian dengan suhu 24 hingga 29 derajat Celcius dan dengan kelembapan 79 sampai 99%. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, cuaca di sana hujan sedang dan dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan 79/97%. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, cuaca di sana hujan ringan dengan suhu 22 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan 76 hingga 98%. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, cuaca di sana itu hujan ringan, kemudian dengan suhu 22 hingga 27 derajat Celcius dan dengan kelembapan 89 hingga 99%. Dan terakhir, untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, cuaca di sana itu hujan ringan, dengan suhu 23 sampai 29 derajat Celcius dan dengan kelembapan 80 hingga 98%. Nah, berikut merupakan informasi perkiraan cuaca Provinsi Aceh itu dari BMKG nih teman Pro 2. Semoga bisa membantu teman Pro 2 sebelum melakukan aktivitas hari ini. Tetap jaga kesehatan, semangat dan hati-hati di perjalanan. Semoga hari ini, walaupun tadi perkiraan cuacanya sedikit banyak yang hujan mendung dan tetapi mudah-mudahan hari ini tetap cerah nih teman Pro 2 sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan semangat tentunya.